0: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudi Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan total, harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Tetap susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
2: Sementara kasih UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
3: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
2: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga
6: ya, retail
4: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
7: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
9: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
8: Tarif terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
9: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
10: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga, karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
9: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
12: Ya, tergantung di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur.
13: Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
14: Di jumlahnya 380 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
13: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertatar terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
14: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kain kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari Pusat dari Menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
13: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
15: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
16: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
15: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan. Ini ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu masuknya saja.
16: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
17: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan apa pembimbing ibadah ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus.
3: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
4: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
3: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
4: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
5: 55年前，尼克松总统派基辛格博士访华。 Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
4: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
6: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
7: At the request of China's ambassador, it was President.
4: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing.

0: Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 101.5 Top Ini Publik. Kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini edisi 16 Mei 2026. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang baru saja bergabung ya, baik melalui RRI Digital ataupun juga baru bergabung melalui kami di radio terestrialnya ya, di frekuensi 96.4. Gimana hari Sabtu di daerah Anda? Semoga saja cerah. Sengaja sekitar ini mendung pendengar ya, karena sempat hujan tadi malam, terus rintik-rintik sedikit. Nah, mungkin di daerah Anda cerahkah ya, atau mungkin juga sama mendungnya, tapi mudah-mudahan hatinya tidak mendung ya. Ya, baik pendengar, untuk di pagi hari ini tentunya ada beberapa topik yang akan kita angkat ya pendengar. Yang pertama ini juga keterkaitan Jakarta tetap menjadi ibu kota sampai kepres pemindahan IKN terbit pendengar. Ya, di mana juga penegasan MK bahwa Jakarta ini masih menjadi ibu kota Indonesia, dan tentunya juga di mana status ini berlaku hingga ada keputusan presiden resmi terkait pemindahan ibu kota. Ya, di mana dari hari Kamis keputusan ini dibacakan oleh MK sidang putusan. Dan tentunya juga MK menolak permohonan uji material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 terkait ibu kota negara. Bahkan MK menilai dan menafsirkan bahwa di mana juga pengertian berlaku pasal 73 Undang-Undang 2/2024 bahwa kekuatan berlaku mengikat substansi materi norma pemindahan ibu kota negara ketika keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara ditetapkan oleh presiden. Bahkan MK Adis Kadir mengatakan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN ini harus ada keputusan dari presiden. Dan menilai jika kepres tersebut sudah ditandatangani, maka keputusan mengenai ibu kota negara ini baru bisa dimulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat ya. Tapi dia, bagaimana tanggapan Anda tentang Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia ya? Dan tentunya juga adapun ibu kota Indonesia ini pindah ke IKN jika memang kepres ini terbit, seperti itu pendengar ya. Sedangkan topik yang kedua ini juga di mana pendengar ya, untuk lansia pendengar ya, ini juga lansia juga di mana didukung untuk aktif dan mandiri di tahun ini. Bahkan untuk lansia aktif dan mandiri ini juga didukung oleh program pemerintahan seperti SIDAYA, itu lansia berdaya, dan layanan kesehatan komprehensif serta fokus utamanya menjaga kesehatan fisik, mental, sosial yang bisa dicapai melalui nutrisi baik, aktivitas fisik rutin ya, dan pemeriksaan berkala serta dukungan komunitas ya. Bagaimana tanggapan Anda ya tentang lansia aktif dan mandiri ya untuk di tahun 2026 yang memang juga ternyata didukung oleh program pemerintahan SIDAYA, yaitu lansia berdaya. Lalu juga pendengar ya, topik yang ketiga ini tentang terkait kebocoran, di mana juga ini kebocoran identitas dan NIK ini jadi komoditas sindikat pendengar. Ya, kebocoran data pribadi ini bukan lagi yang mengejutkan di Indonesia, karena memang sebelum-sebelumnya ini sudah pernah terjadi pendengar. Dan bahkan 12 Mei kemarin 2026 di Reserse Polda Jatim ini mengungkapkan kembali sindikat penerbitan SIM card ilegal yang bahkan ini beroperasi dengan bahan baku sederhana. Dan bahayanya, nik curian dari marketplace pendengar. Jadi tiga tersangka sudah ditetapkan ya di Bali dan Kalimantan Selatan. Bahkan polisi ini menyita ada 25.400 kartu SIM siap edar, 33 modem pol, bahkan 11 laptop, dan seluruhnya digunakan untuk memproduksi kode OTP berbasis identitas orang lain. Nah pendengar, bahwa ternyata ya si tersangka tidak berhenti begitu saja, namun kasus ini juga dilihat lebih utuh dikarenakan terungkapnya bukan hanya sindikat, melainkan juga ekosistem. Jadi nik yang bocor dari marketplace ini tidak menganggur di tangan pelaku, namun dikonversi menjadi kartu SIM. Kartu SIM dikonversi menjadi kode OTP, dan kode OTP dijual kepada siapapun yang membutuhkan verifikasi identitas digital tanpa ingin meninggalkan jejak. Nah, rantai nilai kejahatan ini juga berjalan efisien, bahkan terorganisasi di lintas wilayah pendengar.
Nah, bagaimana tanggapan Anda ya ketika ternyata NIK ini juga menjadi komunitas sindikat? Ya, silakan bergabung bersama kami di 94301 ataupun di 0811-717-9111. Topik pertama ini juga terkait Jakarta tetap menjadi ibu kota, ya, ibu kota Indonesia sampai Kepres IKN terbit, ya. Lalu juga topik yang kedua ini tentang lansia dituntut aktif dan mandiri di tahun 2026, serta juga tentang terkait NIK yang juga ini menjadi komoditas sindikat, ya. Silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan informasi kembali bersama rekan reporter kami, pendengar. Ya, ini dia terkait peserta Sungai Ilet Triathlon tiba di garis finish untuk cabang lari. Kali ini bersama rekan Sari, silakan rekan Sari informasinya.
1: Ya, baik, pendengar, di mana sudah berada, di mana dari, ya, terpantau datangnya Sungai Ilet, pendengar, bahwa ini sudah tiba beberapa peserta untuk cabang olahraga berlari dalam Sungai Ilet Triathlon 2026 ini. Dan pendengar, memang untuk peserta kali ini terlihat masih peserta lokal untuk kegiatan Sungai Ilet Triathlon 2026. Dan juga pendengar, di mana untuk garis finish disaksikan langsung oleh Bupati Bangka Ferry, kemudian juga Ketua DPRD Bangka dan juga pejabat daerah lainnya. Dan tentunya ini juga belum berakhir karena masih ada sesi untuk cabang olahraga selanjutnya. Setelah berenang, para ya, yang masih ini untuk jarak pendek yang sudah di garis finish. Dan juga pendengar, diketahui memang lebih dari 287 peserta untuk Sungai Ilet Triathlon 2026, di mana pendengar terdiri dari untuk peserta Sungai Ilet Triathlon dan Duathlon ini 132 peserta, dan juga peserta Kejurnas Triathlon ini 155 atlet. Dan untuk saat ini nanti masih berlanjut dari masing-masing sesi antara sprint dan juga untuk dua kategori yang memang diperlombakan dalam Sungai Ilet Triathlon 2026 ini. Mengingat juga tidak ada long tahun ini, mengingat juga kondisi keterbatasan peserta, terutama sekali yang memang membutuhkan waktu lebih panjang dan sebagainya, sehingga tidak disenggarakan untuk tahun ini. Kendati demikian, pendengar, sejauh ini untuk para peserta sudah mulai berangsur untuk tiba di garis finish dan juga mengikuti tahap pertandingan selanjutnya. Dan pendengar, di mana setelah tiba di garis finish, tentunya para peserta ini mendapat pengalungan medali yang sudah dipersiapkan, dan ini menjadi aksesoris yang memang diberikan oleh kepada para semua peserta yang ikut meramaikan dan juga berpartisipasi dalam Sungai Ilet Triathlon 2026 ini. Pendengar, demikian untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke ICA di studio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Baik, pendengar, masih bersama kami dari Hari Pro 101.5, silakan bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini ya. Dan tentunya juga kita membahas beberapa topik pendengar di opini publik. Yang pertama ini, bagaimana tanggapan Anda terkait Jakarta tetap ibu kota sampai kepres pemindahan IKN terbit ya. Lalu juga menjadi lansia aktif dan mandiri di tahun 2026. Dan topik yang ketiga adalah ketika NIK menjadi komunitas sindikat ya. Silakan bergabung bersama kami 94301 ataupun di 0811-717-9111 ya. Silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini ya. Dan pendengar ya, di mana juga lansia aktif dan mandiri di tahun 2026 ini juga didukung oleh program pemerintahan seperti SIDAYA, yaitu lansia berdaya ya. Adapun layanan kesehatan yang komprehensif, fokus utamanya ini menjaga kesehatan fisik, mental, sosial yang dicapai melalui nutrisi yang baik serta aktivitas rutin dan pemeriksaan berkala yang tentunya juga didukung oleh komunitas pendengar ya. Dan adapun hal-hal yang dilakukan ini juga bentuk salah satu dukungan dari Kemenkes ya, itu ada pemeriksaan rutin ya, yang mungkin kalau dulu kita taunya adanya hanya posyandu untuk anak-anak, nah sekarang juga ada posyandu untuk lansia ya. Lalu juga di mana untuk kemandirian dan kesejahteraan mental juga ini adanya pendampingan. Baik, kita ke line telepon dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Pak Sofian di Balun Ijuk nih.
0: Oke, Pak Sofian umur berapa nih? Apakah sudah masuk ke lansia nih, Pak Sofian?
1: Kok ini lansia lagi? Saya ini umurnya lah hampir 80.
0: Waduh, subhanallah, masih sehat ya Pak Sofian ya.
1: Ya,
0: gimana di sana? Posyandu lansianya diikutin apa enggak nih?
1: Tapi inilah kurang kayak kurang maju lah kayaknya.
0: Apanya nih?
1: Kurang maju istilahnya anu posyandu dan sebagainya itu.
0: Oh, tapi ada enggak di sana posyandu lansia? Ada.
1: Tapi okay, kurang maju.
0: Pemeriksaan ada? Di sana pemeriksaan rutin gitu untuk lansia ada, Pak?
1: Nah, kadang-kadang maklumlah yang dekatnya kan sudah saya bilang ulang kali di depan mata juga kadang tidak di apa nama itu tidak diperhatikan.
0: Okay.
1: Inilah yang jauh diperhatikan. Jadi Balun Ijuk nih baik dari kecamatan, baik dari kabupaten, kota Pangkal Pinang, baik provinsi kan dekat. Ibu Nursia ini ya?
0: Iya, betul Bapak. Silakan mungkin tanggapan yang lainnya.
1: Ya, jadi kami juga heran juga lah. Padahal sarana-sarananya dekat sini. Sangat kurang maju pandangan saya. Karena saya ini berkecimpung di masyarakat itu 24 jam. Tahu persis, jadi inilah yang jadi masalah bagi desa kami ini, banyak kekurangannya menurut ya anu Mbak.
0: Iya, silakan.
1: Kekurangan luar biasa, sebenarnya malu lah. Jadi ada desa yang lain, desa ketangga itu lebih maju daripada desa Belingjuk ini, apa karena ada UBB SPN di sini, bendanya bagaimanalah? Bagaimana tata ruang desanya juga semeraut ini saya lihat. Apa nama singkat keroyongannya hanya masa-masa anu lah ya, secara rutin misalnya dibuat jadwal hari Jumat misalnya kan jam 2 jam ini tak berapa Jumat lama bulan. Jadi memang wah sangat sedih saya di desa ini, saya sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat di sini. Jadi memang inilah yang PR luar biasa. Ku takutlah desa ini desa tertinggal nanti. Benar-benar ini kalau lihat kejelak-kejelak ini. Jadi perlulah ini membenah dirilah pemerintahan desa, baik BPD-nya, baik desa-desanya. Kita malulah dengan desa-desa lain itu. Jadi kita istilahnya memang manusia itu atau desa itu kadang-kadang tergantung kepala. Kepala ini sebenarnya kalau kepala itu bergerak, bergerak semua itu. Ikut ekornya. Itu Mbak, jadi kami ini sebenarnya banyak sekali kekurangan-kekurangannya.
0: Mm-mm.
1: Jadi masalah itu dan masalah EKN tadi ya.
0: Mm-mm.
1: Masalah EKN, EKN ini sebenarnya itu sebenarnya jangan ditinggal lah peta Jakarta yang sangat kita kota ibu kota Indonesia ini. Jadi sudah banyak sudah padat ya. Memang nanti-nantinya perkembangan Indonesia ini kita tidak tahulah ke depan kan 10 tahun, 20 tahun. Tapi kan IKN ini kan juga istilahnya janganlah pertama kali ongkos ke IKN dana mahal. Mahal dan istilahnya panjang ke sana. Jadi banyak terjangkau lah ibu kota dipindah ke sana itu. Saya kurang tepat gitu sebenarnya. Sebenarnya jadi banyak dipertimbang lah sebenarnya sebagai rakyat di bawah ini. Kalau misalnya kita ibu kota Jakarta itu ke apa nama di Kalimantan sana, jauh ke punya rasa. Jadi orang-orang rakyat ekonomi yang orang ekonomi ke atas tapi menengah dan ke bawah ini ku punya rasa tak pacak, enggak hanya dengar saja, tengok di TV baiklah.
0: Nah,
1: jadi itu saya kurang sependapat di sebenarnya. Jadi kota Jakarta itu megahnya, bangunannya 20 tingkat, mau ditinggal ke sana, wah kurang anu punya rasa. Kurang, ibu kota Jakarta itu semenjak dulu kala saya sudah lahir ya. Ibu kota Jakarta itu jadi memang sejarahnya luar biasa. Memang mengatasi banjir dan sebagainya itu memang tidak pernah di apa, tidak di biar bagaimana kalau musim penghujan itu tidak bisa kita mengatasinya. Paling-paling nunggu air surut. Karena kalau air pasang ditemurkan hujan deras macam ini nggak bisa juga. Airnya kan dari mana itu? Turun ke kota Jakarta itu. Sekarang ini dataran kota Jakarta itu memang apa nama tinggi laut daripada kota Jakarta. Nah, tapi kan kita ada musim-musimnya. Kita ada seterusnya banjir mungkin. Untuk mengantisipasinya tanggul-tanggul dan sebagainya itulah diperbaiki, dibangun semua itu. Itu setelah IKN. Apalagi
0: yang ketiga ini terkait NIK yang jadi komoditas sindikat nih, karena ada sindikat juga nih Pak yang menggunakan NIK.
1: Guna apa?
0: Yang menggunakan NIK, nomor induk kependudukan.
1: Oh, kependudukan ya.
0: Jadi sindikat ini jadi inceran gitu.
1: Oh, yang terikat juga dengan IKN Kota Lapadat itu.
0: Bukan NIK Pak, nomor KTP, nomor KTP.
1: Oh, KTP.
0: Iya, ini jadi KTP. Komoditas sindikat
1: kan,
0: nih.
1: Tiap kabupaten itu kan menunggu jawabnya kan ada, bupati, tiap bupati itu ada. Jadi maka ini aktif bupati-bupati baik Bangka Induk, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat. Sebenarnya kalau saya bilang, kepalanya kalau bergerak itu semua. Apalagi di bawahnya kadis kan. Ketua RT itu bergerak. Jangan hanya, bagaimana lah. Ya, kalau bergerak kita ini serempak, kompak. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Apa arti Bangka Belitung ini akan kita bangun. Nah, jadi itu. Kalau pendapat

0: Terima kasih. Itu saja Pak Sofian.
1: Mati bapak nih. Sanggup dengan motor ya. Iyalah. Kita nih beri kelebihan, beri kekurangan. Itulah kita alhamdulillah. Saya tetap sehat, saya tetap bugar sekarang ini, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi
0: ya,
1: alhamdulillah itu keberkahan dari Allah semua itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita nih tidak luput juga lah. Manusia itu tidak sempurna, kekurangan-kekurangan jasa dikit-dikit.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Sofian ya, atas partisipasinya pagi hari ini. Sehat selalu, Pak.
1: Umur panjang.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Dan banyak kita berdialog dengan masyarakat kecil ke bawah. Itulah saya, pekerjaan saya. Itu Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya Pak Sofian, di sini ada lewat WhatsApp. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Salasito dari Padang Baru.
0: Oke, Pak Salasito di Padang Baru, silakan Bapak.
2: Itu masalah EKN ya.
0: Iya, ada 3 topik Bapak. Boleh sedikit volume radionya dikecilkan Bapak karena mendengung ke sini.
2: Ya, sudah.
0: Iya, oke, silakan Bapak. Ini ada 3 topik di pagi hari ini. Pertama, ini Jakarta tetap jadi ibu kota sampai kepres pemindahan IKN terbit, lalu juga lansia aktif mandiri di tahun 2026 dan terkait dengan NIK yang jadi komoditas sindikat. Silakan Pak Salasito.
2: Ya, bukan mengkritik pemerintah ya, coba kita masyarakat ini agak bingung memang setelah reformasi ini. Kalau dulu ada GBHN ya, jadi jelas arah pembangunan itu kita ini harus dibawa kemana. Nah sekarang ini kita bingung, seolah-olah kita ini hanya memenuhi keinginan pemimpin saja, bukan kebutuhan kita yang mereka perhatikan. Kalau lihat kebutuhannya, sebenarnya kita lebih butuh masalah perkembangan ekonomi, sosial, keagamaan gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat neraca pembayaran negara ini, waduh, kita rasanya males untuk bayar pajak itu. Kenapa? Karena pemerintah itu hanya mengharapkan rakyat aja. Coba saya lihat tuh, 80% APBN itu hasil dari pajak rakyat. Nah sekarang kita ini banyak sumber daya kita. Sekarang kemana sumber daya itu? Timah, emas, boksit, nikel, aspal, semuanya kemana? Nah, ditambah lagi dengan korupsi dan pola hidup mewah para pejabat. Tambah kita malas lagi bayar pajak sebenarnya. Tapi sebagai warga negara, kita juga patuh ya, kita bayar pajak. Insya Allah nanti tanggal 2 bulan depan tuh saya bayar pajak lagi itu.
0: Oke, iya. Kalau PBB ini terakhir sekarang Juli ya, 12 Juli kalau nggak salah.
2: Iya, nah, ini saya bayar pajak kendaraan.
0: Oh, kendaraan ya, bukan bangunan ya. Oke, silakan Pak, lanjut ya, lagi.
2: Kalau bangunan juga. Jadi saya berharap ke depannya jangan program pembangunan itu ya ujuk-ujuk ya. Ya, tidak ada dalam program atau janji kampanye, justru itu yang gembar-gembor. Kita lihat ya masalah MBG ini ya. Sebenarnya kita ini belum butuh MBG, tidak butuh MBG itu. Kenapa yang lebih butuh itu bagaimana agar investor kita ini tidak lari. Nah, kita lihatlah. Pada saat akhir-akhir ini pemerintah tuh krisis. Ya, devisa. Kenapa? Devisa kita lari semua. Nah, ini. Dan hasil devisa kita dari ekspor justru parkir di Singapura. Nah, saya lihat tidak ada upaya pemerintah. Nah, sama seperti IKN mengulangi ya, mundur kita ke belakang. Apa butuh kita IKN? Nah, sekarang. Kalau saya lihat, kita ini ya, Oh, iba.

0: orang sakit. Justru bukan sakitnya yang diobati. Justru dibunuh orangnya, lahirkan generasi baru. Kan lucu sebenarnya. Harusnya badannya itu diobati dulu, sama Jakarta misalnya. Permasalahan Jakarta banjir kan, kepadatan. Nah, itu yang harus diperbaiki, bukan malah kita harus pindah. Jadi dari segi sisi sejarah, dari sisi ekonomi, dari segi politiknya, semuanya tidak masuk logika. Kita harus kita pindah dari Jakarta itu. Mm-hmm. Nah, kenyataannya sekarang yang kesulitan kita hadapi. Kita infrastrukturnya belum siap di IKN. Manusia, sumber daya manusianya juga sama. Ya. DPR-nya disuruh pindah, malah ini mitra kerjanya belum siap. Nah, logikanya di mana kita harus pindah? Siapapun presidennya tidak akan mau taken ke pres itu. Ya, kalau dia mau itu nama bunuh diri. Nah, jadi untuk IKN, kupikir ini bukan kebutuhan, ini keinginan cuma. Keinginan saudara yang mulia Jokowi adalah. Ya, jadi saya berharap Prabowo tidak ngekor kesalahan. Ya, mari kita ke depan agar gimana ekonomi kita ini, ketahanan ekonomi kita ini bisa kuat.
1: Iya, baik.
0: Nah, ada juga saya lihat bagus ya. Ada rencana ekspor beras. Nah, itu ketahanan pangan kita sudah bagus waktu itu, tanda-tanda ya kita sudah berani mau bilang ekspor ya ke Malaysia itu. Walaupun ada pro kontra masalah harga. Cuma ini di indikator bahwa kedaulatan pangan kita sudah mulai bagus. Karena tanpa kedaulatan pangan, sehebat apapun alutsista kita, kalau perut rakyat kosong, negara itu tidak akan kuat. Jadi konsepnya memang dari zaman Soeharto dulu ya, kita targetnya memang suasana pakan. Cuma untuk lokal, saya lihat juga Sungai Nyire, Sungai Kemis ya, tolong dijaga itu agar produksi pangan Bangka Selatan itu tetap baik. Ya gitu. Yang kedua apa, Pak? Ya.
1: Ya, ini ada tentang NIK Komoditas Sindikat sama lansia nih, Pak. Lansia harus mandiri dan lansia aktif seperti itu. Salah satunya juga ini ada program dari pemerintahan. Ini untuk seperti fokus ya untuk seperti menjaga kesehatan fisik, mental, dan ini salah satunya ada layanan kesehatan gitu, Pak. Gimana nih, Pak, di sana? Pak salah situ udah masuk lansia mungkin, Bapak? Belum?
0: Ya, sudah 64.
1: Bagaimana di sana posyandu lansianya, apakah berjalan?
0: Alhamdulillah bagus.
1: Alhamdulillah ya, berarti cuma, di sana ada ya.
0: Cuma kalau saya enggak mau general check up itu, saya enggak mau. Saya takut stres.
1: Takut ketahuan segala penyakitnya gitu ya, Pak ya.
0: Ya, saya stres kalau ketahuan semua penyakitnya, saya stres. Jadi lebih baik saya atasi dengan cara saya sendiri ya.
1: Oke. Okay.
0: Lebih baik happy.
1: Oke. Okay. Ya,
0: jadi saya lebih happy lah, artinya saya
1: Halo. Oke, sepertinya sinyal ya. Oke, Pak, salah satu teman-teman ini sepertinya sinyal. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Ica.
1: Iya, ini dengan Bapak siapa nih?
2: Dengan Leman, Mbak Ica.
1: Oke, silakan Bung Leman.
2: Ya, tadi apa temannya yang Ica tadi, Mbak Ica?
1: Ya, ini temanya di pagi hari ini ada tiga ya, Bung Leman ya. Jadi yang pertama ini tentang Jakarta tetap jadi ibu kota Indonesia ya, sampai memang kepres pemindahan ke IKN terbit. Itu ini putusan ya, MK.
2: Saya menanggap itu aja, Mbak Ica.
1: Oke, siap, silakan.
2: Jakarta ini. Ya, sebetulnya begini, Mbak Ica. Yang ini kan programnya Pak Jokowi itu kan. Ibu kota Indonesia mau pindah ke IKN. Jadi kalau saya lihat itu, pengamatan saya itu di Jakarta kan sudah padat, sudah apa namanya, penuh dengan penduduk gitu, Mbak Ica. Ya, kalau pendapat saya sih boleh-boleh saja pindah IKN, pindah ibu kota ke IKN, supaya jangan penduduk itu jangan ke Jakarta semua.

0: apa ya murid yang sekarang sudah menjadi pejabat itu jangan menghilangkan lah, jangan apa ya menzolimi. Ini kan termasuk menzolimi, Pak. Menaku ngeliat menzolimi guru kita. Seharusnya guru itu sejahtera, tidak takut kira ketak-ketir. Bilang tadi ada yang di NKT kalau nggak salah tuh 10 kilo apa 6 kilo dia jalan kaki, Pak.
1: Iya,
0: jalan. Gajinya berapa? Honornya 150.000.
1: 150.000.
0: Cukup enggak? Nah, seperti ini yang sebenarnya harus kita bahas sebenarnya. Di sini letak di mana sekarang? Nah, sekarang DPRD kabupaten DPRD DR apa namanya? Kabupaten kota, provinsi. Coba guru yang di Bangka Belitung ini bersuaralah.
1: Ya, baik.
0: Dengan pejabat ya termasuk bupati, wali kota, gubernur bicara. Karena ini diserahkan keuangannya, gajinya diserahkan ke kabupaten ke daerah, bukan menjadi tanggung jawab pusat.
1: Ya, mudah-mudahan kita berdoa aja ya Pak ya, biar ada solusi
0: yang terbaik. Boleh berdoa loh Mbak, tapi ya harus ada ikhtiarnya saja loh Mbak.
1: Betul.
0: Nah, iya, isinya itu kalau hanya berdoa aja. Percuma Mbak. Memang kita manusia itu hanya boleh beraksi, berusaha dan berdoa. Selebihnya Allah yang menentukan.
1: Iya, mudah-mudahan itu ada solusinya gitu ya Pak ya. Karena kan kita menginginkan yang terbaik ya untuk daerah kita.
0: Benar, iya. Karena tanpa guru kita tidak ada apa-apanya lah Mbak.
1: Iya, benar sekali. Terima kasih. Betul, ya Pak Buana. Okay,
0: terima kasih. Yo, terima kasih
1: Mbak Mbak selalu, ya, Mbak ya.
0: Kalau siap. Ada kata-kata yang apa sih, pendapat pribadi saya sendiri.
1: Aman.
0: Sekali lagi jangan kalau memang ini benar datang dari Allah, kalau ini salah dari pribadi aku sendiri.
1: Coba
0: lebih dan kurang saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat sekali nih Pak Buana ya. Sehat-sehat Bapak ya di Beltim kali ini. Pendengar, kita akan sebelum penelpon ya, kali ini kita akan hadirkan dulu report on the spot ya bersama rekan reporter kami di kesempatan pagi hari ini juga ini. Bersama rekan Sari ya, kita akan mencoba menghubungi kembali rekan Sari. Ini terkait satu peserta dua atlon mengalami kecelakaan di lintas dalam ajang Sungai Le Triathlon. Ya, kita masih akan mencoba menghubungi rekan Sari. Halo rekan Sari. Ya, kita mencoba kembali ya untuk rekan Sari. Namun sebelumnya kita nanti juga untuk Anda ya masih dipersilahkan ya untuk bergabung bersama kami di opini publik. Ya, sebelum kita ke rekan Sari kembali, kita ke line telepon 94301. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Udin di Riau Silin.
1: Oke, silakan Bapak Udin.
2: Saya sedikit menanggapi yang baru.
1: Mm-hmm.
2: Saya mendengar omongannya Pak, apa itu? Mungkin orangnya orang berpendidikan, tapi pandang kolot. Bagaimana? Tidak melihat apa itu Indonesia cukup maju pesat. Malaysia, lain-lain itu sudah terdiri-diri gara-gara minyak ini. Indonesia tidak tetap
1: Bapak boleh dikecilkan sedikit volume radionya, Bapak berdenging okay. Kesini
2: malah suasembada beras kita sudah bisa ekspor rakyatnya. Nah, jelas kalau kita suasembada beras tidak akan kelaparan lagi ya. Masalah KKN itu isinya memang orang-orang pintar, itu sulit mau dipindahkan. Itu beda dengan zaman dulu transmigrasi. Orang pinggiran, berapa ribu dikeluarkan dari Pulau Jawa ke Kalimantan, ke Sumatera. Nah, kalau KKN ini, itu kan orang pintar semua. Itu yang alasan itu, alasan ini. Tidak mau. Ya, tadi mengiritasi masalah honor. Sadar deh Bapak itu. DPR itu bertahun-tahun, kerja 5 tahun, pensiunnya seumur hidup. Masuk akal enggak itu? Nah, itu yang dipikirkan. PNS itu ada yang kasihan. Honor 20 tahun diangkat jadi PNS. 10 tahun kerja sudah pensiun. Tidak penuh, tidak dapat pensiunnya. Dibandingkan dengan DPR. 5 tahun kerja, pensiunnya semua hidup. Itu yang harus dikritisi. Bukan masalah MBG. MBG itu ya presiden sebelum mengeluarkan instruksi ataupun itu sudah musyawarah pengawas atau DPR pusat.

0: Kalau kata DPR, oke. Baru presiden melaksanakan. Nggak mungkin presiden nyelondong. Banyak itu di samping DPR ngawasin. Menteri juga ngawasin. Kalau menteri tidak cocok, kata DPR, tidak mungkin dilaksanakan. Bukan karena kampanye. Itu kebilang tadi, Pak Buana, itu pinter, ya, kedua bodoh. Maaf. Mengkritisi MBG. Saya sangat setuju MBG itu. Karena apa? 75% anak-anak SMP itu pergi sekolah itu belum sarapan. Ada orang kaya yang diantar pakai mobil, sarapan iya. Mikir dia ke situ. Kadang-kadang ya saya panas kalau dengar yang selalu mencari kambing hitam. Padahal dia tidak mengerti. Presiden itu benar sekali, tidak pernah akan mengeluarkan instruksi kalau tanpa persetujuan DPR pusat dan DPR. Ini kenapa harus profesi lagi yang gara-gara kampanye tidak ada hubungannya. Ini tolong pikirkan, masakan. Oke Mbak, maaf saya kalau menyinggung.
1: Ya baik.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bapak ya sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan pendengar kita masih akan mencoba kembali ya menghubungi rekan Sari. Namun sebelumnya kita baca dulu WhatsApp ini dari Dian Diripan. Guru di kampung kami ada Uto, HP bagus, anak ke guru G, adik guru G, menantu guru G, lebih dari sejahtera Pak Buana. Oke, mudah-mudahan alhamdulillah mungkin itu dari daerah di Diripan ya, mudah-mudahan di sana guru-gurunya alhamdulillah ya sejahtera, mudah-mudahan. Ya baik, kali ini juga sudah ada rekan Sari. Pendengar, kali ini juga di mana akan memberikan informasi tentang terkait satu peserta dua atlon mengalami kecelakaan di lintas dalam ajang Sungai Triathlon 2026. Silakan rekan Sari.
2: Ya baik, pendengar, di masih berada di mana peserta dua atlon mengalami kecelakaan yang di mana saat mengikuti ajang duathlon Sungai Liat 2026 ini di kilometer ke 6 pendengar, yaitu di jalan lintasan Tanjung Pesona Sungai Liat. Dan juga pendengar, di mana satu peserta atas nama Rizky ini mengalami kecelakaan terhadap anjing dan langsung dievakuasi oleh tim kesehatan, di mana memang tidak terlalu parah, namun cukup sakit karena mengalami luka-luka, dan saat ini kami lihat juga langsung dievakuasi oleh tim kesehatan tentunya. Dengan adanya kejadian ini menjadi peringatan juga bagi peserta lain yang mengikuti kegiatan ajang Sungai Liat Triathlon 2026 ini. Dan juga pendengar, informasinya juga yang kami dapat bahwa tes ini juga merupakan anak dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Ibu Rismi sendiri. Namun untuk sampai saat ini terlihat dengan adanya kejadian ini peserta kemungkinan belum bisa memungkinkan apakah bisa mengikuti untuk kegiatan lebih lanjut, karena meski dalam kegiatan duathlon atau juga kategori duathlon individual ini, selain juga tahapan lari sejauh 5 km akan ada lari penutup dengan jarak 2,5 km serta diselingi bersepeda 20 km. Namun untuk sampai saat ini belum terkonfirmasi apakah beliau bersedia, namun yang pasti masih dalam perawatan medis dan untuk beristirahat dahulu sebelum nanti betul-betul pulih. Dan pendengar, di mana dalam kegiatan sampai saat ini juga masih terus berlangsung yang diikutkan dalam kategori standar distance dengan jarak lari sejauh 10 km, di mana sebelumnya para peserta juga berenang sejauh 1 km dan bersepeda 40 km. Sementara sprint distance dan long sprint, ini jarak lari sejauh 5 km yang sebelumnya berenang sepanjang 750 meter dan nanti akan dilanjutkan bersepeda sejauh 20 km. Dan juga pernah demikian untuk informasinya, dan untuk kewaspadaan ini juga tidak hanya bagi para peserta namun juga para masyarakat atau juga pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintasi jalan. Dan namun terpantau untuk sampai saat ini mengingat juga aktivitas lalu lintas para peserta di seputaran Jalan Safi Rahman Jeliti atau juga kawasan Tanjung Pasana Sungainet atau juga lintas timur masih digunakan sebagai lintasan para peserta, maka pengawasan dan juga pengalihan jalan ini dilakukan oleh tim kepolisian agar juga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, aktivitas lalu lintas jalan yang bisa berdampak fatal kepada peserta Sungai Liat tahun 2026 ini. Demikian pendengar, saya melaporkan kembali ke Ica di studio.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, juga kita akan berbagi informasi terkait cuaca ya bersama perkirawan kita, yaitu bersama BMKG Kota Pangkal Pinang di kesempatan hari ini. Dan tentunya juga di pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Mbak Nenden. Selamat pagi Mbak Nenden.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Oke, Mbak Nenden, mungkin bisa informasinya nih terkait cuaca di hari ini ya, dan tentunya juga khususnya untuk Kepulauan Bangka Belitung, baik dari tinggi gelombang dan tempat-tempat pariwisata. Silakan Mbak Nenden.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Nenden Wardani selaku perkirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perkiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi berawan, potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat di Mentok, Simpang Tritip, Kabupaten Bangka di Blinyo, Riau Silip, Bakam, Sungai Liat. Pada siang hingga sore hari didominasi hujan ringan, potensi hujan petir di Kabupaten Belitung Timur, di Dendang, Simpang Pesak, Gantung, Kabupaten Bangka Selatan di Tukak Sadai, Lepar, Tobo Ali. Pada malam hari didominasi berawan. Potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Tengah, di Sungai Selan, Simpang Katis. Pada dini hari hingga pagi hari, didominasi berawan. Potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Tengah, di Sungai Selan, Simpang Katis, Namang, Koba, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur. Potensi hujan petir di Tukak Sadai dan Lepar. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 85 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari barat laut dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 21 km per jam. Beralih ke perkiraan gelombang untuk potensi tinggi gelombang. Perairan Bangka Barat bagian utara 0,1 hingga 1,25 meter. Perairan Bangka Barat bagian selatan 0,1 hingga 1,25 meter. Perairan Bangka bagian utara 0,1 hingga 2,5 meter. Perairan Bangka bagian selatan 0,1 hingga 0,5 meter. Perairan Bangka Tengah bagian timur 0,5 hingga 2,5 meter. Perairan Bangka Tengah bagian barat 0,1 hingga 0,5 meter. Perairan Bangka Selatan bagian timur 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan Bangka Selatan bagian barat 0,1 hingga 1,25 meter. Perairan Selat Gelasa 0,5 hingga 2,5 meter. Perairan Pulau Belitung bagian utara 0,5 hingga 2,5 meter. Perairan Pulau Belitung bagian timur 0,5 hingga 2,5 meter. Perairan Pulau Belitung bagian selatan 0,5 hingga 2,5 meter. Waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian utara, perairan Pulau Belitung bagian timur, perairan Pulau Belitung bagian selatan. Berikutnya untuk perakiraan cuaca lokasi wisata Kepulauan Bangka Belitung pada hari Minggu 17 Mei 2026 di Pantai Tanjung Kalian didominasi berawan hingga berawan tebal. Untuk Bukit Menumbing didominasi berawan hingga berawan tebal. Pantai Pasir Padi didominasi berawan tebal, potensi hujan ringan pada siang hari. Dan untuk Pantai Matras, Pantai Tikus Emas didominasi berawan hingga berawan tebal dan potensi hujan ringan pada siang hari. Kemudian di Pantai Batu Dinding didominasi berawan hingga berawan tebal. Untuk Pulau Ketawai dan Pantai Tanjung Berikat didominasi berawan. Di Batu Belimbing, cuaca pada pagi hari diprediksi hujan ringan hingga siang hari, kemudian cuaca berawan pada sore hingga malam hari. Untuk pantai Tanjung Tinggi dan Pulau Lengkuas didominasi berawan hingga berawan tebal, potensi hujan ringan pada pagi hari. Kemudian untuk Danau Kaolin, potensi hujan ringan pada pagi hari. Pantai Burung Mandi, Pantai Serdang didominasi berawan hingga berawan tebal, potensi hujan ringan pada siang hari. Dan untuk Sekolah Laskar Pelangi didominasi berawan, potensi hujan ringan pada pagi hingga siang hari. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram @info_bmkg_pkp. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store atau App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Radio Pro 1 Sungai Liat ya. Dan untuk Anda, kali ini juga kita hadirkan kembali informasinya dan masih kami kutip dari rri.co.id. Jangan lupa Anda juga bisa update terus ya di RRI News untuk berita-berita baik nasional, lalu juga regional dan internasional. Baik pendengar, kali ini juga di mana Ibu Hartati ini juga tetap berangkat haji meskipun rumahnya hancur dikarenakan banjir Aceh Tamiang. Ya, perempuan berusia 56 tahun ini bersyukur mendapatkan kesempatan berhaji di tahun ini dan dia mengaku bahwa rumah warisan orang tuanya ini tertutup lumpur dan longsor setinggi leher. Ia juga belum memiliki biaya untuk memperbaiki rumah tersebut. Hartati mengatakan seluruh dokumen kependudukannya hilang terbawa arus banjir bandang, KTP, KK, hingga bahkan dokumen haji pun lenyap saat banjir datang. Ya, data Hartati masih tersimpan di Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan setempat. Dokumen keberangkatan haji kemudian diterbitkan kembali untuk keperluan perjalanan. Hartati mengaku berangkat haji berkat bantuan ketiga anaknya yang patungan biaya pelunasan dan anak-anaknya juga membantu melunasi setoran haji sebesar 17 juta. Sebelumnya dia mendaftar haji bersama suaminya sebelum wafat pada 2014 dan Hartati membesarkan ketiga anaknya seorang diri. Kali ini Hartati juga bersiap menjalani puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
0: Pro 1.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Rari Pro 101. Kembali lagi kita hadirkan informasinya untuk Anda, dan masih kami kutip dari rri.co.id. pendengar, ya, untuk Anda tentunya juga di hari ini sudah beraktivitas, selamat beraktivitas, semoga dilancarkan. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, pendengar. Ya, pendengar, ini Menteri PPPA sebut paparan judol pada anak ini menjadi ancaman nasional, pendengar. Ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengungkapkan ada sekitar 200 ribu anak Indonesia yang telah terpapar praktik judi online, dan kondisi ini disebut menilai mengancam serius terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak di ruang digital. Keterlibatan anak dalam praktik judi online ini bisa hanya dipandang sebagai persoalan perilaku semata, namun ini menilai anak merupakan kelompok rentan yang mudah menjadi sasaran eksploitasi digital akibat masifnya konten perjudian di internet. Arifah menegaskan penanganan persoalan judi online juga pada anak ini nggak cukup hanya melalui penegakan hukum, namun pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan, edukasi, pengawasan, serta pendampingan berkelanjutan bagi anak dan keluarga, pendengar. Itu dia informasinya ya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1. Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin Saban Minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu,

Pak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring, termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmarajati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa Biru Laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

101. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini masih kami kutip informasinya. Dan masih kami hadirkan juga untuk Anda dari rri.co.id. Ya, pendengar, kali ini juga di mana kita hadirkan informasinya dari dunia internasional. Ya, pendengar, Indonesia dan Rusia ini bahas tim tank hingga penguatan kerjasama strategis. Wamenlu Republik Indonesia Muhammad Anies Matan menggelar konsultasi bilateral dengan Deputi Menlu Rusia. Dan nah, ini juga di mana dilakukan pada hari Rabu, keduanya juga membahas perkembangan situasi di Timur Tengah dan bekerja sama dalam kerangka organisasi. Ya, dan saya juga pendengar Kemenlu menyebut pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif kedua negara, termasuk kunjungan Deputi Menlu Rusia sekaligus utusan khusus Presiden Rusia untuk tim tank dan Afrika. Lalu juga di mana dalam konsultasi tersebut juga mereka membahas tentang isu strategis tim tank ya, khususnya perkembangan Palestina, Selat Hormuz, Lebanon dan Suriah. Indonesia dan Rusia juga bertukar pandang mengenai dinamika geopolitik yang berkembang cepat di kawasan tersebut. Baik pendengar, kembali lagi ragam informasi nanti kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini juga kita akan mengikuti RRI Belitung dalam acara Dialog RRI Belitung Ruang Disabilitas dan Inklusi, yang tentunya juga dengan topik menambah inspirasi melalui dongeng dan puisi bersama rekan Dudi. Selamat mengikuti.

Satu RRI Belitung. Senang sekali siang hari ini, pendengar, saya hadir kembali menyapa Anda dalam persiapan untuk menuju Dialog Indonesia Bisa pukul 10 hingga pukul 10 lewat 55 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang monitor kami di RRI Belitung, tentunya jangan lupa untuk bergabung nantinya, karena nanti kami akan hadirkan dialog interaktif ruang disabilitas dan inklusi di hari ini dengan tema menebar inspirasi melalui dongeng dan puisi. Bersama dengan narasumber kita nanti akan ada Yosi Nur Aini, siswa SLB Negeri 1 Tanjung Pandan dan juga juara 1 lomba bercerita untuk disabilitas netra pada FLS 3N tingkat nasional tahun 2025. Nah, untuk itu pendengar, nantikan dialognya pukul 10 nanti, dan dialog ini nanti juga akan dirilai oleh RRI Sungai Liat 96,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya untuk Anda dapat bergabung bersama kami nanti melalui interaktif kami di pesan WA, yaitu di 0811 7871 1955.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Saya Harvey Malaiholo.
4: Cicak Buswoyo.
5: Nabila Gomez.
6: Roni Sianturi.

0: 1 RRI Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar RRI Belitung, di manapun Anda berada, kami hadir kembali menyapa Anda di hari ini 16 Mei 2026. Siaran kita hari ini pendengar juga dirilis oleh RRI Sungai Liat 96,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi, di mana hari ini kita menghadirkan dialog interaktif ruang disabilitas dan juga inklusi, di mana tentunya hari ini pendengar kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa juga, yaitu sebagai salah satu juara satu lomba bercerita disabilitas netra FLS 3N tingkat nasional tahun 2025, yaitu Yosi Nuraini, dengan tema di hari ini pendengar yaitu menebar inspirasi melalui dongeng dan puisi. Anda juga dapat bergabung nantinya bersama kami di interaktif di 0811 7871 1955 melalui pesan WA ya. Jadi hanya melalui pesan WA Anda dapat bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, sudah terhubung bersama kita di ujung telepon WA kita ada pendampingnya juga ya. Ini bersama dengan Ibu Rama Duniati SPD selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Tanjung Pandan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rama.
1: Waalaikumsalam dan selamat pagi seluruh pendengar radio RRI di mana saja berada.
0: Baik, kabar baik ya Bu ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Berikutnya juga ada adinda kita, ada adinda Yosi Nuraini. Assalamualaikum Yosi, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi buat seluruh pendengar.
0: Iya, kabar baik ya Yosi ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rama dan juga Yosi memberikan kesempatannya, memberikan waktunya bergabung bersama kita di siang hari ini tentunya untuk menyapa para pendengar yang mendengarkan kita. Kita tidak hanya didengarkan melalui RRI Belitung, Ibu Rama dan Yosi, kita juga didengarkan di Pulau Bangka melalui RRI Sungai Liat. Jadi untuk para pendengar, silakan nanti yang ingin berinteraktif bersama kami di dialog ruang disabilitas dan inklusi melalui, sekali lagi, melalui interaktif kami di 0811 7871 1955 melalui pesan WA ya. Baik, kita ke Yosi dulu. Kami perkenalkan dulu ya, Yosi ini adalah di tahun 2024 adalah juara 2 mendongeng disabilitas netra tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Kemudian 2025 Yosi menjadi juara satu mendongeng disabilitas netra tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Kemudian di tahun 2025, di tahun yang sama, juara satu nasional lomba bercerita disabilitas ajang FLS 3N yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Dan terakhir di tahun 2026, juara satu cipta dan baca puisi tingkat provinsi pada ajang FLS 3N yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi bidang pendidikan khusus. Baik, Adinda Yosi mendengar ya?
2: Ya, saya mendengar.
0: Iya, didengarkan ya. Sejak kapan ini Adinda Yosi mulai tertarik dengan dunia dongeng, cerita dan puisi atau kita sebut biasanya kesusastraan? Silakan mungkin diceritakan kepada teman-teman di rumah juga.
2: Saya mulai tertarik dengan dongeng itu sejak saya juara satu lomba mendongeng tingkat nasional itu pada saya kelas 4 SD. Mm-hmm. Waktu zaman corona.
0: Oke. Kemudian tertarik itu karena di karena di zaman corona menjadi juara satu, terus dilatih terus atau seperti apa ya sih?
2: Ya.
0: Baik.
1: Sebelum itu ya kak ya.
0: Iya.
1: Di zaman corona, Yosi ini kan dia apa ya, literasinya itu menggunakan huruf Braille. Jadi
0: okay.
1: ketika dia sudah bisa diperkenalkan dan sudah bisa membaca huruf Braille ya, Yosi terus
2: ya. Bisa baca huruf Braille, terus saya sudah bisa terus pinjam buku gitu, buku cerita di perpustakaan. Nah, dari situ juga saya udah mulai tertarik dengan dunia bercerita.
0: Oke, baik. Artinya di awal di masa corona, kemudian juga belajar dari memang buku khusus, buku Braille ya, akhirnya terus tertarik dengan dunia kesusastraan. Baik, Yosi, apa yang paling disukai saat Yosi tampil membacakan puisi, bercerita, atau juga mendongeng?
2: Yang paling disukai itu yaitu saya ditonton dari banyak orang. Itu yang paling saya sukai.
0: Ditonton
2: terus
0: banyak.
2: Terus mempunyai banyak teman juga. Mau terus menambah pengalaman saya.
0: Baik. Kemudian?
2: Bisa mendapatkan banyak pengalaman, banyak teman, dan juga pengetahuan.
0: Baik, baik, baik. Artinya memang Yosi paling suka juga kalau misalnya ditonton, disaksikan ketika bercerita itu ya?
2: Iya.
0: Baik, baik, kita ke Ibu Rama terlebih dahulu. Ibu Rama, ini mungkin bisa diceritakan juga nih, kapan sekolah atau SLB Negeri Tanjung Pandan mulai melihat bakat siswa ataupun bakat dari Adinda Yosi ini sendiri di bidang sastra dan seni bercerita?
1: Baik, kalau menilik dari Yosi sendiri ya, kalau Yosi sendiri ini di awalnya emang dia waktu TK ya nak ya, TK itu dia tidak di SLB karena memang di SLB Tanjung Pandan itu tidak ada sependidik, tidak menerima peserta didik yang TK atau PAUD ya, TK ya. Jadi di sini memang dari SD, SMP, SMA. Nah, ketika Yosi ini dia kan sebelumnya di awal ya, yang apresiasi yang luar biasa bagi Yosi ini dia sudah bisa membaca itu cepat sekali gitu kan. Cepat sekali di kelas 1 itu ketika diperkenalkan huruf Braille kan. Nah, sudah bisa membaca. Alhamdulillah diajarkan oleh guru khusus bidang tunanetra. Nah, di sini sekolah melihat gitu kan ketertarikan Yosi di dunia kesusastraan ini, di dunia mendongeng juga, puisi juga. Waktu itu sebenarnya Yosi di masa corona ya. Di masa corona itu kita ada perlombaan seperti itu. Perlombaan itu waktu itu ABK Berseri namanya. Nah, ABK Berseri ini ada bercerita lah. Perceritanya juga ditentukan temanya tentang COVID-19. Nah, jadi di sini karena memang waktu itu kita lagi istilahnya lagi masa ketakutan ya dalam. Jadi dibuatlah sebuah juknis dari pusat itu bahwa menceritakan tentang virus corona itu cara pencegahannya dan lain-lain gitu. Nah, waktu itu jadi kami mengadakan seleksi, jadi di provinsi itu diadakan perlombaan seleksi dulu. Nah, ternyata Yosi ini bisa bersaing di tingkat provinsi itu mendapatkan juara 1 dan kemudian kita ambil syuting lagi untuk ketika nasionalnya kan. Tingkat nasional waktu itu kami berpikir tidak menyangka gitu kita juara satu itu kan. Jadi karena seluruh Indonesia kan, seluruh Indonesia gitu kan. Jadi kita waktu itu banyak itu secara kirim video aja karena kita memang waktu itu masa tidak boleh kemana-mana kan.
0: Iya.
1: Nah, seperti itu jaga jarak dan sebagainya. Jadi waktu itu kami ingat syutingnya juga cari tempat yang momen yang tepat lah. Yang ada view-nya tentang kearifan lokal Belitung seperti itu kan, jadi didapatkan tempatnya yang memang tepat untuk dongeng si Yosi dan kemudian diadakan syuting dari tim dari pendidikan khusus, dinas pendidikan. Dan kemudian setelah diadakanlah setelah diadakan mungkin juri menilai ternyata hasil karya bercerita Yosi ini waktu itu kelas 3 ya, 4 ya, baru naik kelas 4. Ternyata dia apa ya, mendapatkan juara satu itu suatu kebanggaan luar biasa bagi kamu.
0: Baik, kita ke Yosi lagi Bu ya. Yosi mungkin bisa cerita nih sama teman-teman di rumah, pendengar yang mendengarkan kita. Pada saat Yosi tahu menjadi juara satu di awal ikut lomba itu, seperti apa perasaan Yosi? Kemudian menyangka gak Yosi mendapatkan juara satu? Boleh dong cerita Yosi?
2: Iya, setelah saya tahu saya mendapatkan juara satu itu ya, awalnya saya gak nyangka bisa dapat juara satu. Saya itu nyangkanya, oh mungkin saya dapat juara dua atau tiga. Iya. Ya, ternyatanya saya dapat juara satu. Itu perasaan saya campur aduk. Ada

0: Oke, okay. Yosi.
1: Provinsi juga.
0: Yosi kan juara nasional tuh. Teman-teman Yosi tahu Yosi juara nasional tuh gimana reaksi dari teman-teman Yosi juga?
1: Kalau

Baik. Nah, ini juga mungkin yang penasaran nih, Yosi, dengan cara berlatih, kemudian juga puisi atau cerita ataupun dongeng yang paling Yosi sukai, kemudian juga bagaimana Yosi meningkatkan rasa percaya dirinya. Ini pasti penasaran pendengar dan juga adik-adik di rumah. Boleh cerita juga tentang hal itu, Yosi, silakan.

0: Iya, jenis jenis cerita, cerita atau puisi.
1: Cerita atau dongeng yang saya sukai itu yang dongengnya itu yang dongeng anak-anak gitu, terus terus narasinya juga atau ceritanya itu mudah dicerna, itu yang saya sukai. Terus cara saya berlatihnya itu, saya ini kan latihannya misalnya guru kepala sekolah saya mengirimkan sebuah audio nih. Nah itu saya latihannya lewat lewat audio itu, terus saya ulang-ulang berkali-kali gitu cara latihannya.
0: Oh, jadi ketika dikirimkan audio untuk Yosi berlatih, Yosi mendengarkan berulang-ulang terus-terus sampai akhirnya Yosi hafal dan bisa menguasai cerita itu gitu ya.

0: Berarti suaranya dan lain sebagainya ini Yosi latih terus berarti ya?
1: Iya, begitu. Terus saya juga mencoba mengarang-arang cerita sendiri gitu, dan alhamdulillahnya bisa.
0: Oke, nanti Yosi cerita dari cerita yang Yosi buat sendiri ya, tapi nanti ya. Masih pendengar dan juga teman-teman di rumah penasaran pasti cerita apa yang akan diceritakan oleh Yosi. Kita ke Ibu Rama lagi. Ibu, ini untuk dukungan mungkin untuk pengembangan bakat terutama siswa-siswa. Tidak hanya di bidang mendongeng, bercerita, kemudian baca puisi, tapi mungkin di bidang-bidang lain dari SLB sendiri di Tanjung Pandan seperti apa nih, Bu?
2: Maksudnya apa? Tidak diulang.
0: Bentuk dukungan yang dilakukan oleh sekolah untuk pengembangan bakat mereka, Bu, seperti apa nih, Bu?
2: Oh, bentuk dukungan, ya, tentu saja di sini karena kita mayoritas anak kita ini semuanya anak berkebutuhan khusus ya. Nah, kemudian dukungan sekolah itu tentu saja menyiapkan atau menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung untuk mengembangkan bakat atau potensi yang mereka miliki. Jadi di sini tentu saja kepustakaan utamanya kan. Apalagi di sini kalau kita lihat gitu ya, bacaan-bacaan untuk anak tunanetra umumnya itu masih sangat terbatas gitu di di Pulau Belitung utamanya, mungkin juga di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi akses untuk mereka bisa mencintai dunia buku, untuk berliterasi secara buku braille itu, buku cerita atau buku apalah itu masih kurang gitu. Nah, kalau perpustakaan daerah juga di sini kadang-kadang perpustakaan daerah pun masih pinjam dengan SLB, masih mengadopsi kadang-kadang kalau mereka merasa ada kekurangan seperti itu. Jadi di situ sih untuk penyediaan sarana prasarana pendukung. Kemudian ini juga anak-anak dilibatkan, diberi tanggung jawab sebetulnya Pak, diberi tanggung jawab untuk dukungannya. Mereka misalnya diikutkan dalam kegiatan-kegiatan, misalnya kayak Yosi di kegiatan upacara bendera itu diberikan tugas sebagai pembaca undang-undang itu, atau sebagai baca undang-undang ya. Iya, itu tanpa teks gitu kan. Jadi dia pengucapan langsung seperti itu. Jadi kemudian juga dukungannya selalu mengikutkan mereka di ajang-ajang lomba, walaupun itu bukan di ajang lomba untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi Ananda Yosi ini pun beberapa kali sering kami libatkan dia untuk lomba bersaing dengan anak pada umumnya, dengan anak non ABK, anak berkebutuhan khusus, dan itu pun tidak kalah ya Kak. Iya. Dia dapat juara juga itu, walaupun mereka bersaing dengan anak pada umumnya seperti itu Kak. Jadi diberikan tanggung jawab, insya Allah mereka diberi ruang, diberi kesempatan bisa mengembangkan bakat dan potensinya seperti itu sih Kak.
0: Baik, wah luar biasa ya. Artinya tidak hanya untuk lomba-lomba yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus, lomba-lomba umum juga diikutkan Yosi ya?
2: Iya.
0: Wah, luar biasa.
2: Juga ya Kak, lomba bercerita, lomba membaca undang-undang juga teks gitu.
0: Oh, Yosi berarti undang-undang dasar hafal di luar kepala ya Yosi ya? Keren ya. Baik, nah Yosi mungkin cerita juga nih Yosi ke teman-teman dan juga pendengar yang mendengarkan kita, untuk lomba atau penampilan yang Yosi merasa ini paling berkesan nih untuk Yosi, paling Yosi merasa paling wah ini paling hebat nih, kapan tuh? Mungkin cerita
1: apa yang tampil depan orang kita?
0: Yang Yosi paling merasa berkesan ketika tampil, ketika lomba tuh di mana? Boleh ceritalah.
1: Yang paling berkesan itu waktu saya tampil di Jakarta, yaitu tampil di Senayan. Itu saya tampil mendongeng, saya ngisi acara, terus saya tampil di depan Bapak Menteri Kak. Itu yang paling berkesan bagi saya.
0: Oh itu ya, Menteri Pendidikan?
2: Iya. Di 2025 kan Yosi dapat juara 2 ya. Juara 2 di 2024. Nah, di situ jadi Yosi ini diberi kesempatan tampil di Kemendikbudristek ya, waktu itu di pameran ya.
1: Iya.
2: Jadi perdananya waktu itu Kak, Ananda bisa tampil di depan Menteri Pendidikan Abdul Muti. Waktu itu beliau baru dilantik ya kan?
1: Baru dilantik.
2: Ya.
0: Perasaan Yosi gimana tuh pada saat tahu saya mau tampil di depan Menteri Pendidikan? Ya?
1: Deg-degan sih ada. Saya, aduh bisa gak ya, soalnya saya tampil depan semua orang nih, terus depan Menteri juga kan, depan pejabat. Bisa gak ya? Terus ya udahlah, positive thinking aja, mudah-mudahan bisa. Alhamdulillahnya lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja, dan akhirnya mendapatkan juara 2 ya?
1: Iya, juara 2.
0: Alhamdulillah, wah luar biasa, mewakili Provinsi Bangka Belitung bahkan Bu ya?
2: Ya.
0: Baik, wah luar.
2: 2024. Nah, 2025-nya kembali dia juara 1.
0: Oh, akhirnya di 2025 akhirnya juara 1. Ya. Baik.
2: 2024 itu yang dia juara 2.
0: Baik. Ibu, mungkin cerita juga nih, mungkin terkait dengan program Bu di sekolah atau kegiatan sekolah yang dikhususkan memang untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri dari anak-anak berkebutuhan khusus ini seperti apa nih Bu kalau di SLB Negeri Tanjung Pandan?
2: Ya, kalau di SLB Tanjung Pandan itu kan ruhnya sebetulnya kayak itu samalah kayak SMK. Jadi mata pelajaran itu lebih ke skill, keterampilan gitu kan, untuk mendukung kemandirian anak. Jadi di sini anak-anak itu lebih diberikan banyak keterampilan. 70% itu kalau di SLB itu lebih banyak kurikulumnya di keterampilan. Nah, di sini di SLB Tanjung Pandan kami ada program namanya vokasional. Di situ ada 14 program profesional sesuai dengan bakat minat anak. Mm-hmm. Vokasinya itu ada membatik, ada menjahit, ada boganya, ada bermain musiknya juga, ada apa lagi ya, ada banyak yang di sini ada kecantikannya juga. Jadi ada pertaniannya juga, perikanan. Jadi ada 14 program itu, insya Allah semua kategori jenis kekhususan anak itu bisa diakomodir. Yang mana nih kira-kira yang sesuai dengan kemampuan anak? Misalnya kan anak berkebutuhan khusus kan, kalau di SLB ini ada 6 tipe kekhususan. Di sini kan ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, kemudian juga ada autis dan ADHD. Jadi di sini walaupun mungkin anak-anak yang lain tidak sama seperti Yosi atau yang lainnya, tapi ada keterampilan motorik misalnya yang bisa secara sederhana sesuai dengan kemampuan yang masih bisa kita fungsikan gitu. Jadi kita latih untuk anak bisa terampil seperti itu Kak. Jadi kalau program lainnya juga di sini kalau kayak Yosi mungkin dalam mata pelajaran itu dia terintegrasi, misalnya nih dia di dalam kelasnya itu guru kelasnya itu setiap apalagi ya sebelum 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya itu kan ada kita gerakan literasi kan. Jadi dalam sebelum pembelajaran dimulai itu anak-anak diberikan literasi dulu selama 15 menit, maka itu dia membaca puisi, ataukah dia bercerita, ataukah dia menyanyikan lagu daerah atau lagu nasional. Nah, di situ literasinya. Jadi kalau di kelas Yosi ini mereka ada namanya piket literasi ya Kak. Ya, piket literasi itu jadi nanti guru itu membuatkan jadwal, jadi untuk minggu ini siapa saja tugas-tugasnya, yang hari ini misalnya Yosi tugasnya mendongeng bercerita. Jadi dia malamnya itu dia sudah atau sebelumnya itu dia sudah menyiapkan. Jadi besoknya dia presentasi nih dengan kawan-kawannya di depannya. Walaupun di sini di kelas Yosi ini terus terang dia kalau anak berkebutuhan khusus kan dalam satu kelas di SLB itu paling banyak 5 ya Kak ya. Nah, kalau di kelas Yosi ini ada 3 tunanetra. Jadi di sini masing-masing anak terjadwal lah untuk literasinya gitu. Jadi masing-masing anak diberikan PR, kamu nanti harus bisa nih pokoknya gitu. Jadi saya sering menyaksikan itu, jadi asik gitu Kak.
0: Baik, wah luar biasa. Artinya untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri, anak-anak juga diberikan hal-hal yang memang ditugaskan, kemudian juga memang harus berani begitu Bu ya. Baik, Yosi, kita ke Yosi lagi Bu ya. Siapa yang paling mendukung Yosi dalam perjalanan Yosi menuju banyak prestasi, apalagi tadi ya, sudah disebutkan banyak sekali prestasi yang sudah didapatkan. Siapa yang paling mendukung Yosi ini?
1: Yang paling mendukung saya itu terutama orang tua. Orang tua saya selalu mendukung apapun yang saya inginkan gitu, apa yang ingin saya, kegiatan positif saya selalu didukung sama orang tua saya. Terus selain orang tua juga ada guru saya yang selalu mendukung saya.
0: Baik, artinya guru dan orang tua sangat mendukung sekali ya Yosi ya.
1: Iya kak, terus kepala sekolah saya juga selalu mendukung apapun kegiatan saya, kegiatan yang positif.
0: Baik, baik. Nah Yosi, selain dunia kesusastraan, dongeng, cerita, dan puisi, mungkin ke depan mungkin ada hal yang ingin Yosi kembangkan lagi atau apa gitu?
1: Ada yang ingin saya kembangkan itu sepertinya itu musik.
0: Oh, musik.
1: Saya juga sangat suka musik. Saya bisa bermain keyboard kak, tapi ini baru dasarnya aja, belum terlalu bisa gitu. Paling cuman beberapa lagu yang baru bisa saya mainkan.
0: Baik, wah Yosi berarti penasaran nih, pasti Yosi ke depan bisa lah ya tampil membawakan musik dengan keyboardnya ya. Nanti kalau Yosi tampil infoin ya, biar kita bisa melihatnya, nontonnya kan seperti apa kan nanti. Berarti saat ini Yosi juga sedang fokus untuk latihan keyboard juga ya?
1: Iya, saya juga fokus latihan keyboard. Selain di sekolah, saya juga di rumah sering latihan keyboard.
0: Ada pelatih khusus atau Yosi belajar otodidak sendiri?
1: Enggak, awalnya saya enggak ngerti apa-apa soal musik. Jadi yang membuat saya itu tahu dengan musik ya dari sekolah gitu. Ada pelatihnya juga.
0: Baik. Tapi di rumah akhirnya belajar dengan pelatih juga di rumah atau belajar sendiri?
1: Di rumah itu saya belajarnya

0: berarti Yosi juga menggunakan YouTube untuk belajarnya ya, belajar sendiri ya.
1: Baik. Iya,
0: baik. Betul. Nah, Yosi mungkin berbagi tips nih bagi para adik-adik di rumah mungkin yang pernah juga merasakan. Nah, saat Yosi merasa gugup ya, ketika mau bermain musik, ketika mau bercerita, berdongeng, tampil, apa yang Yosi lakukan biar gugupnya itu hilang atau bisa lebih tenang kayak gitu?
1: Tipsnya itu yang sering saya lakukan ya, itu pertama saya doa dulu, ya Allah lancarkan aku ya Allah gitu. Terus baca Al-Fatihah juga. Terus saya mencoba tarik nafas lalu dihembuskan lagi. Lalu setelah itu saya mencoba mengajak orang yang di dekat saya itu berbicara, seperti kalau misalnya di situ ada guru ya udah saya ajak berbicara. Terus kalau ada mama saya juga ajak berbicara. Itu bisa mengurangi rasa gugup saat ingin tampil.
0: Oke, baiklah. Berarti Yosi sering juga merasa gugup ya?
1: Sering sekali.
0: Tapi akhirnya hilang gugupnya ketika sudah berbicara dengan pendampingnya gitu ya.
1: Iya, gugup itu akan hilang ketika saya sudah berbicara. Apalagi orang yang saya ajak bicara itu orangnya asik. Nah, itu bisa membuat gugup saya hilang.
0: Oke deh. Yosi punya tokoh atau apa ya, tokoh inspirasi gitu yang membuat Yosi terinspirasi untuk mendongeng, menulis gitu? Penyair yang menjadi inspirasi Yosi siapa nih?

0: Nah, Kak Heru itu saat mendongeng, beliau bisa menirukan banyak sekali suara-suara. Itu suara hewan, suara air, itu mirip sekali, Kak. Jadi kalau anak tunanetra itu pasti ngiranya pakai aplikasi. Nah, ini Kak Heru pasti pakai aplikasi. Ternyata enggak. Saya tanya sama kepala sekolah saya, "Bu, itu Kak Heru pakai aplikasi ya?" Terus kepala sekolah saya bilang, "Enggak Yosi, itu suara Kak Heru sendiri, itu murni suara Kak Heru sendiri," gitu. Jadi saat melihat Kak Heru itu mendongeng di depan kita semua, ya saya terinspirasi dengan Kak Heru, gitu.
1: Wah.
0: Itu semuanya bisa menirukan suara-suara.
1: Iya. Nah, kalau Yosi sendiri untuk suara-suara sudah banyak belum niru suara yang sudah tahu?
0: Itu belum sih, Kak.
1: Belum ya. Masih belajar terus berarti Yosi ya.
0: Iya, untuk sekarang sih saya coba menirukan suara ayam.
1: Oh, suara ayam bisa ya. Kan kalau dongeng itu kan kita harus bisa menirukan semua suara ya, apalagi biar ceritanya lebih atau dongengnya lebih hidup begitu ya Yosi ya.
0: Iya, kalau suara hewan sih saya belum bisa, tapi kalau misalnya suara raksasa atau suara nenek-nenek, suara anak kecil, nah itu saya sedikit sih bisa.
1: Baik. Berarti inspirasinya Kak Heru tadi ya, yang sudah bisa menirukan semua suara, kemudian ceritanya lebih hidup mungkin ya kali ya.
0: Iya,
1: oke deh. Nah, ini juga penasaran pasti pendengar. Cita-cita Yosi ke depan seperti apa nih? Yang ingin diraih ke depannya? Apakah ingin menjadi pendongeng terkenal, penulis terkenal, atau seperti apa Yosi?
0: Cita-cita saya itu ingin menjadi pendongeng tunanetra yang mendunia.
1: Mendunia, amin. Menginspirasi anak-anak amin. Di seluruh dunia ya.

0: 0817-943-01. Oh, itu telepon biasa ya. Di 0811-7871-1955 atau di interaktif RRI Sungai Liat, nanti akan dikirimkan ya pertanyaannya ke RRI Belitung ya. Yang pastinya juga kita masih membahas tentang tema kita di hari ini, yaitu menginspirasi dari dongeng dan juga puisi. Nah, kita masih bersama Yosi dan kepala sekolahnya Ibu Rama Duniati. Nah, Ibu, kita mungkin mau tahu lagi tentang SLB Tanjung Pandan sendiri, Bu. Bagaimana sekolah ini kemudian menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung siswanya untuk terus berkarya? Nah, mungkin bisa diceritakan juga, Bu, agar orang tua mungkin yang di luar sana masih merasa bingung, masih merasa ada keraguan untuk menyekolahkan anaknya, anak luar biasanya di SLB, mungkin bisa tahu nih seperti apa sebenarnya kondisi sebenarnya di SLB sendiri. Silakan, Bu.
1: Untuk di SLB Tanjung Pandan, jadi utamanya di sini mungkin kepercayaan ya, kepercayaan masyarakat untuk menitipkan, misalnya menitipkan anaknya di sekolah khusus SLB Negeri Tanjung Pandan itu. Jadi kan kesan pertama, istilahnya kalau bagi saya itu kesan pertama ya kak ya. Jadi kesan pertama ketika mereka utamanya di sini di waktu apa ya, penerimaan murid baru ya. Jadi kita selalu, saya juga dengan guru-guru mengatakan bahwa kesan pertama orang tua itu yang kita harus tumbuhkan dulu, bahwa kalau ketika mereka melihat misalnya sekolahnya, aduh ini biasa-biasa aja, misalnya tanpa apa ya, tanpa prestasi, tanpa lingkungan yang aman. Jadi utamanya di sini lingkungan yang nyaman, yang aman ke disabilitas dan juga masyarakatnya seperti itu. Jadi sekolah juga di sini dalam rangka ini mendukung penyediaan sarana prasarana seperti tadi saya katakan itu, kak. Jadi untuk di sini kalau dulu kan mungkin kepercayaan orang tuanya atau masyarakat menganggap bahwa SLB ini, sekolah di SLB itu sekolah apa ya, sekolah yang buangan gitu ya, ketika anaknya berkebutuhan khusus itu dimasukkan ke SLB itu, wah ini anak saya tidak bisa mau kemana ya, nanti anak saya bisa kerja enggak ya, anak saya bisa mandiri enggak ya. Nah, jadi ketika mereka sudah menginjakkan kakinya di SLB Tanjung Pandan gitu kan, atau di sekolah lain lah, utamanya sekarang ini SLB juga insya Allah sudah ramah gitu, sudah ramah disabilitas, dan itu pun harus gitu kan. Nah, kalau tidak SLB siapa lagi gitu kan. Nah, jadi di sini tingkat kepercayaan masyarakat itu atau orang tua yang harus kita tanamkan. Jadi kita akan pendekatan dan kita juga sering bekerja sama dengan dengan yang terkait di bidang pendidikan gitu kan. Misalnya di sini ada psikolog, biasanya kami undang, kemudian juga dengan apa, dengan dunia anak lah kan, yang mudah mereka juga untuk bersosialisasi, mereka berdiskusi gitu, yang menumbuhkan rasa kepercayaan diri orang tua seperti itu, Pak. Itu, Kak.
0: Baik. Artinya memang kepercayaan dan juga bagaimana sekolah selalu memberikan ruang ya, begitu ya Bu ya, untuk anak-anak yang memang ya,
1: memberikan ruang, memberikan kesempatan. Jadi kan orang tua sangat yakin gitu, oh berarti kami yakin ini sekolah untuk anak kami inilah gitu kan. Apalagi kami sering menerima sekolah dari pindahan dari di luar SLB itu, sekolah umum gitu kan, seperti itu. Jadi kalau dulu kami ini misalnya agak sulit mendapatkan murid, malah sekarang kami, waduh ini sudah penuh nih, kita stop lah gitu kan. Berhubung kita juga masih terbatas nih gurunya gitu kan. Jadi seperti itu sih kak, saat ini alhamdulillah masyarakat itu sudah mulai gitu kan, percaya gitu bahwa SLB itu sama seperti sekolah pada umumnya, seperti itu.
0: Baik, bahkan kita bisa melihat ya bahwa salah satunya contohnya adalah Yosi yang prestasinya ini sangat luar biasa sekali ya, prestasi tingkat nasional bahkan mewakil provinsi Bangka Belitung begitu di ajang-ajang nasional.
1: Bukan cuma Yosi aja gitu kan. Jadi di sini

0: investasi. Jadi mereka menganggap SLB itu tidak main-main gitu, orang tinggi SLB lo gitu kan. Jadi kalau mendengar SLB itu itu juga mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin bukan saja di dengan murid itu, di guru pun nanti mereka juga guru-gurunya tidak kalah bersaing dengan guru-guru yang tidak di SLB gitu, yang di sekolah umum itu maksudnya.
1: Baik-baik. Nah, di 10 menit menjelang akhir kebersamaan kita nih, mungkin kita bisa mendengarkan sedikit ya cerita yang akan ditampilkan oleh Ananda Yosi ya. Yosi sudah siap kira-kira untuk bercerita kepada teman-temannya di rumah? Ada satu cerita mungkin yang mau di apa ditampilkan? Yosi? Ada?
0: Puisi aja mungkin kan?
1: Boleh, puisi boleh, cerita boleh, atau dongeng boleh?
0: Kalau cerita atau banyak kepanjangan.
1: Boleh, Yosi mau puisi berarti ya?
0: Iya, lu kan cuma. Iya. Ini ada Ananda Yosi sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke nasional. Kemarin kan dia juara satu nih puisi, jadi mohon juga dukungan dan doanya dari masyarakat Bangka Belitung supaya nanti Yosi bisa mengharumkan nama Babel kembali, menjuarai cipta dan baca puisi ya kak ya.
1: Baik,
0: ya
1: baik.
0: Ini memang karangan dia sendiri kak, seperti itu. Baik. Silakan ya sih.
1: Silakan ya sih.
0: Judul puisinya Luka di Tanah Lima.
2: Luka di Tanah Lima, sebuah karya Yosi Nur Aini. Di balik deru mesin yang haus angka-angka rupiah, pertiwi mengado dalam sunyi yang kelam. Hutan meranggas, kehilangan ranting dan daun-daun hijau. Berganti lubang-lubang galian yang tak pernah terpejam.

0: Wah, luar biasa. Saya masih masih lanjut ya, Sia?
1: Iya, dia udah nervous dulu ini. Terbawa emosinya.
0: Baik, baik, lanjut.
2: Kembali ke

0: menyapa. Itu gak?
1: Baik.
2: Wah.
0: Mohon maaf Kak, tarik saya sedikit.
1: Iya. Saya merinding, saya merinding, saya merinding, saya terharu mendengarkannya. Sepanjang lirik yang disampaikan, tulisan-tulisannya, saya merinding, sumpah. Sumpah, ini luar biasa ini. Saya yakin ini pasti akan membawa Yosi terbang tinggi ya, pasti juara pasti. Saya yakin, doakan ya pendengar ya. Kita yakin bahwa Yosi akan juara dengan membawakan puisi ini. Puisi ini yang akan ditampilkan nanti Bu ya.
0: Iya, insya Allah nanti.
1: Wah, luar biasa. Wah, luar biasa ya. Terakhir Ibu, mungkin ke Yosi dulu. Yosi, pesan kepada teman-temannya di luar sana agar tetap semangat ya, untuk tetap mengembangkan bakatnya, semangat menjalankan apapun yang dijalankan sekarang. Silakan Yosi.
0: Untuk teman-teman yang sesama disabilitas, kita jangan jangan menyerah. Kita harus tetap berusaha, berkarya, berprestasi, dan supaya kita itu yakin kita pasti bisa, dan kita harus setara dengan orang-orang yang di luar sana, dengan orang-orang yang pada umumnya. Jadi meskipun kita itu memiliki kekurangan, percayalah, kita itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jadi kita jangan mudah menyerah, teruslah berkarya, teruslah berprestasi. Yakinlah, kita pasti bisa.
1: Baik, luar biasa. Terakhir Ibu, Ibu juga silakan Bu, pesan kepada para orang tua mungkin, dan juga anak-anak di luar sana yang mendengarkan kita semuanya Bu. Silakan Bu.
3: Baik, mungkin di sini pesannya untuk masyarakat ya. Inklusi itu adalah kewajiban ya, bukan belas kasihan seperti itu. Jadi mari mendukung anak-anak berkebutuhan khusus. Jangan sepelekan mereka, jangan remehkan mereka, jangan kucilkan mereka. Kemudian beri ruang atau kesempatan untuk mereka berbuat lebih baik lagi. Kemudian juga hentikan pandangan negatif atau kasihan bahwa anak berkebutuhan khusus itu pasti mereka memiliki hak yang sama untuk berkreasi, bersosialisasi, dan tentunya mereka harus dihargai seperti itu. Kemudian juga mungkin di sini dukungan ya, harusnya apa, ruang ABK itu terus berpartisipasi dalam kegiatan sosial, olahraga, seperti itu, mendukung atau menciptakan lingkungan yang inklusif seperti itu. Kemudian pesan juga pada orang tua ya, ini orang tua adalah penerimaan, adalah kunci kekuatan bagi anak seperti itu. Jadi terimalah kondisi anak dengan ikhlas dan pahami keterbatasan serta kelebihan mereka. Orang tua adalah pendamping utama dan mungkin sini advokat terpenting bagi anak. Ya, jadi fokus kita pada potensi bukan kekurangannya. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu. Yosi semangat terus ya, Yosi ya. Kami doakan mudah-mudahan Yosi terus terbang tinggi, melambung, memberikan yang terbaik untuk Provinsi Bangka Belitung, untuk Tanjung Pandan, untuk sekolahnya, untuk orang tuanya, dan untuk para guru-gurunya ya. Dan kami doakan juga nanti puisinya yang membuat saya merinding sekali tadi, mudah-mudahan nanti akan kembali membawa Yosi juara, bahkan juara satu nasional ya Yosi ya. Terima kasih juga Ibu ya, ya semangat terus Ibu. Semangat terus Ibu.
3: Ya, terima kasih pendengar RRI.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, itulah kebersamaan kita dengan sosok yang sangat luar biasa juga dan sangat menginspirasi kita semua ya tentunya ya, dengan prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan. Saya mendengar apa yang disampaikannya tadi, suara yang dikeluarkannya tadi itu terdengar sekali suara-suara yang memang penuh dengan semangat, suara yang penuh dengan optimis ya, apalagi dengan puisi yang dia sampaikan tadi, itu benar-benar seperti memberikan tamparan bagi kita semua ya pendengar ya. Bahkan tadi saya merinding terus mendengarkannya, ini benar-benar merinding mendengarkannya. Ya, mudah-mudahan kita doakan Yosi kembali memberikan yang terbaik untuk Provinsi Bangka Belitung ke depannya. Dan yang pastinya juga pendengar ya, dengan apa yang sudah kita dengarkan, apa-apa yang sudah disampaikan baik oleh Ibu Rama kemudian oleh Yosi tadi, mudah-mudahan ini memberikan manfaat ya untuk kita semua, memberikan inspirasi baru dan tentunya memberikan motivasi baru untuk kita ya, apalagi untuk kita yang mungkin dalam tanda kutip tidak ada kekurangan, ya harus tetap semangat ya, harus tetap memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, sekolah kita ya, bagi diri kita sendiri bahkan ya, dan yang pastinya mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya. Nah itulah akhir dari kebersamaan kita pendengar dalam dialog ruang disabilitas dan juga inklusi di hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua, memberikan semangat baru untuk kita semua. Kami akhiri kebersamaan kita dalam dialog interaktif ruang disabilitas dan inklusi. Setelah ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, RRI Sungai Liat dan RRI Belitung akan menghadirkan dinamika olahraga Pro 3 RRI. Tetap bersama kami dalam kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Belitung. Pro 1.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM. Baru saja kita ikuti siaran disabilitas relay dari RRI Belitung, yang tentunya pendengar menghadirkan salah satu sosok yang punya bakat luar biasa. Walaupun dengan kekurangannya, tapi memiliki talenta yang tentunya membuat bangga ya. Tidak hanya mungkin diri pribadi, tapi juga orang tua, keluarga, bahkan sekolah, dan juga akan mengharumkan Bangka Belitung. Baik pendengar Pro 1, pukul 11 saat lagi kita akan jelang dinamik olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Satu lagu kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini bersama Pro 1 96,4.

Grand Semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the corner! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73 serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that one, 38.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung, maupun tidak langsung, sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injury. Itu lebih besar lagi,
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Radityo Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik. Beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami, tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaraan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pural 1, Anda masih bersama kami 96,4 FM di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Saya masih menemani Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya hingga jelang pukul 11:55. Nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu salat zuhur Kota Sungai dan sekitarnya. Pendengar, nikmati pilihan musik yang kali ini saya pilihkan untuk Anda. Ada Drive dengan Melepasmu.

Pendengar Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Kami akan update terlebih dahulu update informasi peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung untuk siang ini. Ya, mendengar peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung di edisi 16 Mei 2026, di mana pendengar diupdate pada pukul 11.20, masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang pada pukul 11.30. Untuk di Belitung di Membalong, Bangka Barat di Kelapa, Belitung Timur di Gantung, Simpang, Renggiang, dan sekitarnya, juga bisa meluas ke wilayah Kabupaten Bangka di Belinyu, Bangka Belitung di Tanjung Pandan, Selanasi, Sijuk Badang, Bangka Selatan di Tobol Air Gegas, Simpang Rimba, Payung Pulau Besar, kemudian di Bangka Barat di daerah Mentok, Simpang Tririp, Jebus Paritiga, Belitung Timur di Manggar, Dendang, Kelapa Kampit, Damar, Simpang Pesak dan sekitarnya. Dan tentunya pendengar, kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 13.30. Itu untuk update peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung yang kita terima dari perakiran BMKG Bangka Belitung. Kemudian dengan informasi lainnya, saya kutip dari portal berita rri.co.id, di mana pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif Ekrap menegaskan komitmen untuk mendukung kemajuan industri fotografi nasional hingga mampu bersaing di level global. Hal ini dilakukan melalui penguatan ekosistem kreatif yang terintegrasi dan berkelanjutan.

lanjutan. Jadi pendengar, menurut Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, upaya ini membutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan penggiat ekonomi kreatif, diantaranya mulai dari fotografer, kemudian juga komunitas, asosiasi, hingga berbagai pemangku kepentingan. Dan tentunya pendengar, penguatan fotografi juga memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi dinilai penting untuk memperluas peluang dan meningkatkan kualitas industri kreatif. Dan dari pemerintah juga ya pendengarnya, ini mendorong perluasan akses pasar bagi fotografer Indonesia, dan langkah ini dilakukan agar karya lokal semakin dikenal oleh masyarakat internasional. Yaitu informasi di mana Kementerian Ekraf dukung fotografer Indonesia mendunia, yang tentunya berbagai informasinya bisa Anda baca di portal berita kami di rri.co.id.

0: Mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk siang hari ini, kita akan dengarkan kepada azan zuhur untuk waktu salat zuhur kota Sungai dan sekitarnya di pukul 11:55 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Dan pendengar, ya, lagu-lagu dari Ari Lasso ya, kami hadirkan untuk Anda dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat untuk hari ini. Dan tentunya Anda tahu sosok Ari Lasso seperti apa, merupakan penyanyi, bisa dikatakan penyanyi top di Indonesia dengan lagu-lagunya yang bisa dikatakan hits ya. Dan mungkin dari beberapa single albumnya Anda sudah sangat hafal sekali. Dan tentunya pendengar, beberapa lagunya tadi sudah kita hadirkan di program Lekat untuk hari ini. Pukul 13 untuk saat ini pendengar, selanjutnya saya akan sampaikan untuk Anda Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami di Pro 1 96,4 FM. 1.

0: Indonesia Barat.
1: Pesertanya di hari ini bertambah jadi 306 sepertinya. Ya, karena ada bertambah di lokal sprint.
2: Dua ekor sekaligus, Pak. Satunya untuk sapinya Bupati, satunya untuk sapi gubernur yang dari presiden.
3: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Sungaliat dengan Warta Berita Daerah Seri Berita. Sebanyak 306 atlet mengikuti Sungaliat Triathlon 2026 yang dilaksanakan di Pantai Tanjung Pesona Sungaliat Bangka.

0: Dengerin inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Sabtu di 16 Mei 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami akan sampaikan berita yang pertama, di mana pendengar, sebanyak 306 atlet mengikuti Sungalia Triathlon 2026 yang dilaksanakan di Pantai Tanjung Pesona, Sungalia Bangka. Ratna Agusari melaporkan.
1: Itu digabung ke 300 kan. Sebenarnya kalau tidak ada kejurnas, mereka tuh biasa ikut di kita tuh untuk kelas open.
2: Sebanyak 306 atlet mengikuti Sungailiat Triathlon 2026 yang dilaksanakan di Pantai Tanjung Pesona Sungailiat Bangka. Jumlah tersebut melebihi target yang diperkirakan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Rismi Wiramadona, mengatakan jumlah itu ada penambahan dari sebelumnya, 287 peserta, yakni di kelas lokal, sprint, dan juga duathlon.
3: Pesertanya di hari ini bertambah jadi 306 sepertinya. Ya, karena ada bertambah di kelas lokal sprint sama kelas duathlon juga nambah. Jadi di 147, kemudian di kejurnasnya itu ada 160 berapa, jadi 300-an lebih lah.
2: Rismi menjelaskan Sungailiat Triathlon 2026 ini dilaksanakan berbarengan dengan kejurnas triathlon yang mulai dilaksanakan pada sore nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat, serta besok Minggu 17 Mei untuk kelas triathlon yang biasa diikuti atlet nasional. Senada Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan, event Sungailiat Triathlon membawa dampak yang signifikan, baik di bidang olahraga, ekonomi, hingga promosi wisata.
4: Ini kan dampaknya banyak. Satu, buat olahraga sendiri ya. Olahraga, kemudian hotel-hotel okupasinya insya Allah baik. Kemudian kuliner kita juga orang akan cicipi. Traveling jalan, ya penerbangan juga sebetulnya oke lah. Jadi ini salah satu upaya kita sebetulnya untuk menghidupkan ekonomi Kabupaten Bangka dengan event-event seperti ini.
2: Menurut Bupati Bangka Ferry, pantai di Kabupaten Bangka menjadi salah satu lokasi strategis dan tempat terbaik untuk pelaksanaan olahraga, sehingga mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemajuan daerah dan juga peningkatan ekonomi. Dari Sungailiat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban bantuan Presiden untuk Kabupaten Bangka dan Kepulauan Bangka Belitung berasal dari peternak lokal di Belinyu. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
5: Dua ekor sekaligus, Pak. Satunya untuk sapinya Bupati, satunya untuk sapi gubernur yang dari Presiden.
6: Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Kabupaten Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibeli dari peternak di Belinyu. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka, Krisnaningsih, mengatakan pengadaan sapi kurban bantuan Presiden tersebut oleh pemerintah pusat. Sapi kurban untuk Kabupaten Bangka memiliki bobot 898 kg dengan jenis sapi simental. Sedangkan sapi kurban untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbobot 950 kg dengan jenis sapi simental.
5: Untuk penjara sudah kita tetapkan, itu dari kementerian yang menetapkan itu dari Pak Haji Mating Wat, ya, yang di Belinyu, itu yang dapat dua ekor sekaligus, Pak. Satunya untuk sapinya Bupati, satunya untuk sapi gubernur yang dari Presiden. Itu satunya untuk Kabupaten Bangka, yaitu di Labu. Kalau untuk yang di gubernurnya itu di Nelayan 2, di Masjid Al-Inayah, Jalan Lingkungan Nelayan 2. Nah, di situ untuk sapi gubernurnya. Untuk sapi bupatinya, kita di Masjid Nurul Yakin, di Selabu.
6: Krisnaningsih menambahkan, sebelumnya pemerintah pusat meminta pemerintah kabupaten untuk mencari sapi kurban dari peternak lokal dengan bobot hidup minimal 800 kg dan berjenis simental atau limosin. Sementara itu, Sekda Bangka Tony Marza telah mengarahkan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka untuk turut melakukan pendampingan sapi kurban bantuan Presiden sebelum penyembelihan dan pada saat hari penyembelihan, termasuk pemeriksaan kesehatan sapi kurban.
7: Dinas Pertanian, Pangan dan Pertanian ini mulai Senin ini akan melakukan tracking terhadap penyedia-penyedia hewan kurban terhadap kesehatan dari kurban tersebut. Jadi kita kepengen memastikan bahwa hewan kurban itu yang tersedia, baik itu di Sungailiat dan sekitarnya, ini dalam kondisi sehat.
6: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus mematangkan persiapan pembangunan program sekolah rakyat. Septrianingsih melaporkan.
8: Petugas itu ada di kita, ada di sini, ada di desa situ.
9: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus mematangkan persiapan pembangunan program sekolah rakyat. Untuk lokasi pembangunan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 8,6 hektar di kawasan Komplek Perkantoran Terpadu Desa Padang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Sekretariat Bersama yang mengkoordinasikan penetapan pembangunan sekolah rakyat di daerah. Menurut Roni, pemerintah daerah pada dasarnya telah melengkapi sebagian besar dokumen administrasi yang menjadi persyaratan pembangunan. Namun masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan kepastian dari pemerintah pusat.
8: Pertama itu untuk kejelasan tentang link-link. Yang kedua itu RKLUPL itu. Tapi kalau RKLUPL itu juga memang ada domainnya kawan-kawan di PU kan seperti itu. Kalau link-link itu juga sama sebetulnya kan. Kalau memang sudah ada kepastian bahwa kita memang akan mendapatkan itu di tahun ini dan informasi itu mudah-mudahan tidak berubah, kita ini dapat tahap tiga gitu kan. Informasinya kalau tidak di bulan September, Oktober ya katanya baru. Jadi itulah yang bisa kita dapatkan informasi yang terupdate gitu kan terkait dengan kesiapan kita untuk memperjuangkan keberadaan sekolah rakyat di Kabupaten Belitung Timur ini.
9: Tahapan tersebut diperkirakan mulai berjalan pada September atau Oktober 2026 mendatang. Pemkab Beltim pun berharap pembangunan sekolah rakyat dapat segera terrealisasi dan memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Pemkot Pangkal Pinang gelar Festival Semarak Ekrab 2 di Alun-Alun Taman Merdeka. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
10: Karena memang otak-otak itu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai produk lokal, produk kreatif lokal Pangkal Pinang.
11: Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali menggelar Festival Semarak Ekrab 2 yang berlangsung di Alun-Alun Taman Merdeka. Festival ini menjadi ajang promosi produk ekonomi kreatif sekaligus wadah menampilkan berbagai kreativitas masyarakat. Yang mana festival tersebut telah berlangsung sejak 15 Mei kemarin hingga 17 Mei mendatang. Festival Semarak Ekrab 2 dibuka langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin. Ia mengatakan dengan mengusung tema otak-otak Pangkal Pinang terenak sedunia. Menurutnya produk kuliner khas tersebut dinilai telah menjadi bagian dari identitas dan produk unggulan masyarakat Kota Pangkal Pinang.
10: Kota

0: pada festival ekram kedua ini kita mengusung otak-otak Pangkal Pinang itu menjadi produk unggulan yang kita harapkan bisa menjadi produk yang punya cita rasa Nusantara, sehingga masyarakat di Nusantara, di daerah-daerah lain bisa menikmati otak-otak Pangkal Pinang ini.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap produk tersebut dapat menjadi kuliner bercita rasa Nusantara yang diminati berbagai daerah di Indonesia. Selain bazar kuliner, Festival Semarak Ekrab 2 juga menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan kreativitas lainnya, seperti pementasan teater, hiburan budaya, hingga pertunjukan karya kreatif masyarakat serta pelaku UMKM. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: KPHP Sigambir Kota Waringin, DLH dan Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung melalui anggaran Kementerian Kehutanan akan melakukan rehabilitasi hutan kritis di Kabupaten Bangka. Ivan Sona melaporkan.
3: Mereka mencari 50-100 hektar. Silakan saya bilang, kalau hanya 50 mungkin mau 300-500, kalau memperbaiki silakan.
4: UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Sigambir Kota Waringin, DLH dan Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung bersama tim Kementerian Kehutanan melakukan survei di kawasan hutan yang berpotensi untuk direhabilitasi. Demikian disampaikan Kepala UPTD KPHP Sigambir Kota Waringin DLH dan Kehutanan Bangka Belitung Tanaim kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Tanaim menjelaskan dalam survei tersebut Kementerian Kehutanan melihat bahwa ada bentang lahan cukup luas yang bisa diperbaiki.
3: Melakukan kegiatan survei bagaimana memetakan beberapa kawasan terutama di HL apa namanya? Samugiri. Kita petakan di situ lahan eks tambang yang punya potensi untuk dilakukan pengayaan, penanaman, pembenahan, perapian lagi lahannya supaya nanti itu bisa ditanami dengan pohon-pohon kehutanan. Tadi kebetulan ada pejabat dari kementerian datang ke sini, saya dampingi, udah lihat bahwa memang ada bentang lahan yang cukup luas yang bisa kita perbaiki. Mereka mencari 50-100 hektar. Silakan saya bilang, kalau hanya 50 mungkin mau 300-500, kalau memperbaiki silakan.
4: Ditambahkannya, jika program rehabilitasi lahan hutan tersebut merupakan program Kementerian Kehutanan yang keseluruhan pembiayaannya bersumber dari anggaran pusat atau APBN. Dari Sungai Liat, Ivan Sona melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Bangka Tengah menggelar Pekan Minat dan Bakat Kreativitas Siswa PMBKS di Stadion Pemkab Bangka Tengah 13 hingga 19 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan Bangka Tengah Indrawadi menyampaikan bahwa PMBKS 2026 mengusung tema menumbuhkan karakter siswa melalui Pekan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa. Kegiatan ini dirancang sebagai ajang aktualisasi diri bagi peserta didik di bidang sains, seni, dan olahraga. Dirinya juga menyampaikan bahwa ajang ini turut mencakup beberapa kompetisi yakni Olimpiade Sains Nasional OSN, Festival Lomba Seni dan Sastra Nasional FLS3N, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, serta Gala Siswa Indonesia KSI. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Bangka Tengah Ahmad Syarifullah Nizam mengingatkan para siswa agar tidak hanya fokus pada kemenangan tapi juga pada proses belajar dan integritas. Berdasarkan data panitia, PMBKS tahun ini diikuti oleh sebanyak 1.092 orang peserta dan melibatkan juri profesional untuk menjaga kualitas kompetisi. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: satu.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Pro Persada edisi hari ini, hari Sabtu ya, di 16 Mei 2026. Maksud saya di pukul 13.31 ya. Dan seperti biasanya saya hadir menyapa dan menemani Anda bersama Pro 1 di hari ini. Dan seperti biasanya juga mengajak Anda semua yang ingin gabung dan telepon kita 943-01-08-11-7179-111. Dan tentunya mendengar di hari ini tema kita apa ya? Tema kita hari ini ya, Anda punya hewan peliharaan? Nah, hewan apa peliharaan Anda? Ya, kalau biasanya ada banyak ya, mungkin ada yang pelihara hewan burung, kucing gitu kan, kenapa suka gitu. Nah, bisa gabung bersama kita untuk hari ini ya, line telepon 943-01-08-11-7179-111 nya. Tapi sebelum kita buka teleponnya, pendengar, saya akan buka dulu kebersamaan kita untuk hari ini dengan menghadirkan lagu yang sudah saya siapkan dari meja tugas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari

0: baik, pendengar masih di Purwosada di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya terima telepon. Halo, Purwosada.
1: Program Purwosada Indonesia. Apa kabar 100% Indonesia?
0: Kabar baik.
1: Kabar bisa. Baik ya, alhamdulillah.
0: Sana gimana
1: sudah kabar? Sudah tidak serak-serak puasa lagi kan?
0: Kayaknya udah bagus ya.
1: Udah bagus.
0: Udah normal, bukan udah bagus, sudah normal kembali.
1: Udah normal ya, 60% lah sudah normal.
0: Alhamdulillah udah. Oke. Okay. Gimana nih di sana cerah?
1: Hujan.
0: Oh, hujan. Di sini iya. Kayaknya baru mendung-mendung manja gitu ya.
1: Oh, mungkin sebentar lagi hujan itu.
0: Sebentar lagi hujan. Jangan dong. Saya pulang dulu baru ya. Hujan.
1: Enak kan kalau hujan sejuk.
0: Iya, di sini juga sejuk kok. Oke. Okay. Baik, Bang Ramadan, punya hewan peliharaan enggak atau pernah pelihara hewan gitu?
1: Kan sudah pernah ditanya.
0: Enggak pernah, saya belum tanya. Siapa yang tanya?
1: Ada yang lain tanya. Punya ada kucing Himalaya.
0: Kucing Himalaya, kucing Himalaya itu kayak gimana sih?
1: Yang kayak kucing luar itu, yang dia besar, tinggi terus agak beda bulunya tebal, panjang-panjang itu.
0: Oh, ada berapa? Jantan atau betina?
1: Khusus yang dibikin sama pabrik itu loh.
0: Yang mukanya apa ya? Kayak cemong gitu ya?
1: Iya, mukanya kayak
0: iya.
1: Iya. Udah pernah biasa lihat kan?
0: Iya. Ini saya buka, itu buka.
1: Dia makannya nggak bisa makan sembarangan. Kalau makan sembarangan dia akan itu tidak sehat.
0: Ya, jadi makannya apa nih kalau kucing Himalaya?
1: Ada kucing dia makan makanan pabrik.
0: Oh, makanan pabrik, nggak makan nasi, makan ikan rebus gitu, ikan goreng nggak ya?
1: Bisa pernah dicoba tapi dia mencret sih.
0: Oh gitu. Ya, waduh, berarti
1: kan ya makan makanan yang dibuat oleh pabrik.
0: Itu. Berarti nambah budget ya, budget pengeluaran gitu ya? Oh,
1: lumayan itu, ini satu bulan lumayan.
0: Wah, ada berapa kucing Himalayanya?
1: Ada baru satu mau cari lagi pasangannya.
0: Oh, cowok. Betina jantan?
1: Jantan.
0: Oh, jantan.
1: Dia pagi dikasih makan, dikasih minum, nanti satu minggu sekali dikasih mandi.
0: Oh, satu minggu sekali. Nah, kucing mana ini kan bulunya itu tebal gitu ya. Kalau kelihatannya halus gitu ya. Ekornya kayak kemoceng gini. Nah,
1: air ya harus di pasir yang khusus, enggak bisa pasir biasa.
0: Waduh, pupnya juga pakai pasir khusus berarti ya.
1: Itu dibuat pabrik juga, dibeli.
0: Yang wangi gitu ya, ada wangi-wangi ya, stroberi. Macam
1: lah, pokoknya variannya banyak. Jadi, makanan juga ada tuna, ada apa gitu, ada beberapa macam juga.
0: Terus kepuasannya dengan pelihara kucing Himalaya ini apa? Ini kan udah ngelor budget yang cukup besar gitu ya.
1: Dia bisa bicara isyarat sih.
0: Oh, jadi ngerti apa yang kita ini ya, perintahkan ya, gitu ya.
1: Dia jadi kayak orang mono begitu, nggak bisa ngerti.
0: Gitu. Jadi, emang udah bisa apa aja nih kucing Himalayanya?
1: Ya, dia kalau orang yang agak ini dia juga nggak suka yang macam mengganggu-ganggu dia itu. Jadi dia tahu. Jadi yang kasih makan dia, yang urus itu dia suka itu sih. Suka manja-manja begitu.
0: Oh, manja-manja gitu. Udah berapa tahun usianya?
1: Baru umur 1 tahun lebih, 2 tahunan lah.
0: Oh, 2 tahunan. Jadi dari kecil ya peliharanya ya?
1: Dari kecil. Dari masih bulanan sih.
0: Oh, dari masih bulanan. Sekarang udah 2 tahunan hampir usianya ya.
1: Kalau menurut yang saya baca, kalau kucing, saya tidak tahu kalau kucing luar ya. Kalau kucing, dibilang kucing saja. Kalau kucing kan usianya paling panjang itu 25 tahun kah?
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, usia kucing saya baru sekitar 8 atau 9 tahun kalau kucing saya.
1: Oh iya.

0: Manusia mungkin 100 tahun kayak gitu, kucing 100 tahun, 25 tahun itu paling tua tuh.
1: gitu. Ya. Tapi
0: ada ayam biasa, ayam-ayam.
1: Oh, pelihara ayam.
0: Ayam kampung lah gitu.
1: Ayam kampung.
0: Jadi lepas bebas gitu.
1: Oh, enggak, nanti enggak pup sembarangan tuh ayam, ntar di ini loh. Di ini tetangga loh.
0: Curi orang juga, karena dia hidupnya di mana-mana dia jalan gitu. Jadi orang curi juga sih.
1: Kenapa enggak buatin kandang khusus aja gitu?
0: Dia ada juga kandang, tapi dia lebih, kita kasihan juga kan, dia hidupnya di bebas jadi. Setiap jam 6 pasti dia udah naik di pohon.
1: Dia udah naik pohon ya.
0: Paling disiplin tuh ayam, tidak ada disiplin.
1: Tapi kalau nanti pas mau motong itu susah dong nangkepnya.
0: Memang susah nangkepnya, sampai ada yang nggak bisa mau tangkap tapi nggak bisa.
1: Iya. Enaknya dikandangin aja. Ada berapa banyak Bang Ramadan?
0: Kita pancing dia masuk kandang. Kalau yang ada yang masuk ya 2 ekor, 3 ekor bisa. Tapi kalau banyak-banyak tuh nggak bisa lagi.
1: Ada berapa ekor ayamnya?
0: Ada sekitar 15-16.
1: Ih, banyak kali ini. Pas iya, nih ya buat yang lebaran ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Ini lagi ya. Apa namanya? Ayam, kucing, ayam. Terus apa lagi kemarin? Oh, ada itu.
1: Burung.
0: Sudah. Burung.
1: Burung. Kutilang.
0: Burung kakak tua.
1: Oh, kakak tua.
0: Kakak tua putih. Yang ini paling pintar itu, mereka. Bisa bilang assalamualaikum.
1: Iya. Kadang-kadang bisa mengikuti apa yang kita bicarakan gitu ya.
0: Iya. Panggil nama, kali kasih teh dia nggak mau, dia bilang susu boleh.
1: Tapi kalau Bang Ramadan, kalau kucing Himalaya namanya siapa Bang?
0: Dodo.
1: Keren namanya Dodo. Saya udah membayangkan nih wajah kucing, ya Allah, imut banget ya.
0: Coba di browsing ada itu.
1: Oh, udah saya browsing ini, makanya mukanya cemong, kebanyakan cemong lucu gitu kan? Ya. Lucu ya. Banget, bener. Iya. Oke deh, baik. Jadi mau tambah lagi si kucingnya ya?
0: Ya, rencana sih begitu, tapi mahal loh itu.
1: Oh iya, mahal kalau kucing luar mah ya, pasti mahal. Iya. Oke, siap deh kalau gitu. Oke, pengen denger lagu apa hari ini, Bang?
0: Yang kini terasa. Yang lagu apa yang akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku itu.
1: Aduh, apa sih lagunya?
0: Terasa sungguh semakin engkau jauh itu.
1: Semakin terasa dekat.
0: Oh, nuansa.
1: Nuansa bening dari Fidel Diano.
0: Yang nyanyi ada, saya sebut penyanyi, nanti Mbak Rita pilih yang mana salah satu ya.
1: Bukan almarhum Fidi, bukan?
0: Ada Siti, tidak. Siti Nurhalisa, terus ada Nagita Slavina, ada juga Sheila Dara, ada Putri Aryani. Nah, jadi yang mana?
1: Yang mana maunya jadi?
0: Kalau ada, ya yang mana aja salah satu dari situ. Mungkin Putri Aryani kah, atau Siti Nurhalisa, atau Nagita Slavina kah?
1: Oh, kalau gitu saya pilihkan Nagita aja ya.
0: Kah, terserah yang mana.
1: Mau Nagita?
0: Nagita boleh juga.
1: Nagita Slavina ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Lagunya buat siapa?
0: Nuansa bening ya. Itu punyanya Aldiano ya?
1: Kenan sih kalau yang aslinya
0: Kenan
1: gitu ya.
0: Nasution ya.
1: Tapi di nyanyikan ulang sama Fidi ya. Fidi Aldiano almarhum. Kan? Iya. Kemudian di cover lagi.
0: Yang Nagita aja sudah.
1: Yang Nagita Slavina ya. Oke. Okay. Ya. Salamnya buat siapa?
0: Salam untuk Bang
1: Persi Mahalininya juga ada loh nih. Tapi
0: ya gitu. Oh, yang mana aja dari Mbak Rita aja ya.
1: Oke, okay, yuk lanjut.
0: Kang apa itu?
1: Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan. Sah Fauzi, terus ada Bang Irwan di Air Kantung ya. Terus Bu Kori sama Bang Alex, Bang Niko. Bunda Sultan juga, Bunda Sumi, waktu pantun ya. Terus Julia Yasmin sama Julin. Terus ada Ria, Tanjung Pandang, Lydia, Maria, dan ada siapa ya, Embera ya, terus Bang Romlang, Pak Buana, Bang Leman, Bang Zulpaisa, Putra Sambas, Panjante, ya. Terus ada Bang Panji, ya. Panji ini udah lama nggak telepon, ya. Ada main-main di WA terus, ya.
1: Iya, WA terus, benar.
0: Baru itu perintah dia suruh teleponnya. Jadi nanti ketawa dulu baru dia ngomong.
1: Oh iya, benar ya.
0: Kiriasnya, kan.
1: Benar, udah lupa terus saya, ya.
0: Bang apa Arto Belkin, ya. Terus Yasul Hamid, ada Pak Sadin, terus Deng Rindu di Ampoy dan di IB, ya. Terus ada Mbak Ayu di Masohi sana, ya. Sergio Yanes juga, Mbak Wadi, ada Kak Judin, terus Pak Ibrahim, ya. Bang Berlin, ada siapa lagi, Reza, ya, Bang Johan Arif, Rido, Kakek Takamura juga, Mbak Reta, ya, udah agak lama, ya.
1: Iya.
0: Sama Mbak Triyono, semoga beliau semuanya sehat, ya. Atau Sahalan juga. Siapa lagi, Mbak Reta, udah, ya.
1: Udah.
0: Oh, Mbak Lara, Hiroshima, Nagasaki ke Hiroshima, ya. Terus, siapa lagi? Ini, Bang Rustam, ya.
1: Bang Rustam, baik.
0: Iya. Ya, Supradi semuanya deh, ya.
1: Supradi semua, iya.
0: Iya, ya.
1: Oke.
0: Satu lagi, salam persahabatan dan salam sehat selalu, ya. Oh, ini Pak Puji atau Bang Puji, aduh, saya lupa lagi.
1: Oke.
0: Sudah berapa kali beliau
1: gabung, ya, benar.
0: Nggak pernah request lagu, ya.
1: Iya, oke.
0: Terus, udah. Oh, ya udah.
1: Udah, nanti. Itu aja.
0: Ada, tapi saya lupa, nanti aja deh.
1: Oke, okay, baik, ya, siap.
0: Azan bezat, ya.
1: Oke.
0: Oke, Mbak Rita, selamat monggo dilanjutin tugasnya.
1: Siap, terima kasih. Ya,
0: sama-sama, diberkahi Allah
1: SWT. Amin, amin. Terima kasih, ya, banyak sudah gabung bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Ramadan di Sorong, Papua Barat Daya, sudah gabung bersama kita siang hari ini. Halo, Permersada.
2: Permersada, selamat siang, Mbak Rita.
1: Siang, wah, apa kabar?
2: Baik,
1: ya, oke, di rumah aja, ya?
2: Di rumah saja.
1: Baik, nggak kemana-mana hari ini?
2: Ah, sore nanti ada keperluan.
1: Ada jalan, oh, ada kerjaan, ya, oke. Iya, nah, kalau ini saya nggak perlu tanya lagi karena saya tahu apa binatang peliharaannya, ya. Masih, ya, masih konsen dengan kucing, ya?
2: Kucing, Mbak, masih, tapi nggak banyak lagi, ada sekitar 10 mungkin.
1: Oh, nggak banyak lagi 10? Ya Allah, iya. Kalau banyaknya gimana, berapa?
2: Tadinya lebih, Mbak, belasan, ya.
1: Oh, sekarang udah 10?
2: 10, karena anak-anaknya itu apa, rawan, ya, sering mati gitu, ya.
1: Oh, gitu.
2: Gitu. Jadi ya ini aja yang kita rawat, bukan kita rawat, sebagian itu kan datang, ada yang pergi, ada yang datang, kayak manusia juga rupanya. Datang dan pergi.
1: Kayaknya kadang-kadang mungkin ada yang buang ke situ tuh, taunya Pak Irwan suka kucing gitu, dibuang tuh ke situ, enggak, ya?
2: Enggak tahu juga, tapi kalau dia sudah masuk rumah tetap kita ambil.
1: Oh, gitu.
2: Tapi satu saya senang, Mbak, jadi maaf, ya, mungkin para pendengar, kucing ini bagus juga ternyata di rumah, ya. Jadi ada beberapa kejadian yang mungkin apa, ya, menurut saya ngeri juga.
1: Goib, ya,
2: dalam rumah misalnya. Saya pernah di kaki saya ada ular, Mbak. Ular masuk, ya. Cuma saya nggak nyangka ini kenapa kucing ini main-main kakinya begitu. Begitu saya ke bawah, lihatnya ular, loh, Mbak.
1: Oh, ya Allah.
2: Langsung saya habis desa ini, lah, belum ulah.
1: Ih, saya jadi geli nih, paksa saya angkat kaki.
2: Ya, maksud saya itu, ternyata mereka ini
1: peka, ya?
2: Ular itu. Peka, Mbak, kecepatan mereka ini saya baca, ya, 7 kali kecepatan ular, loh, Mbak. Nah, 2 malam lalu, pas maghrib, ya, habis hujan, kenapa kucing ini nongkrong di halaman saya gitu.
1: Mainin ular.
2: Iya, jadi ular mau ke halamannya nggak bisa, dihadang dua kucing.
1: Oh gitu.
2: Pas kita mau keluar, lumayan gede ya.
1: Lumayan. Berarti kucingnya berani-berani ya?
2: Kucing memang gitu dia, mbak. Kalau sama ular tuh, alhamdulillah lah. Oh. Artinya sudah lama ya nggak muncul ular ini di halaman. Kemarin itu muncul dua kucing ini yang ngusirnya gitu.
1: Oh gitu.
2: Tetapi
1: ya,
2: namanya kita panik juga ular ya. Sama iya, aja saya habisin juga.
1: Benar-benar.
2: Saya habisin, terus saya bubur aja ini. Besar loh mbak.
1: Wow. Artinya menakutkan,
2: artinya
1: ya.
2: Mereka ini selain teman, selain yang lain-lain, tapi melindungi kita.
1: Kita juga, jaga kita juga ya.
2: Iya, kira-kira.
1: Iya, seperti bisa hilangin stres sih kalau ngobrol sama kucing gitu, kalau saya gitu ya.
2: Iya, kadang-kadang saya juga ngobrol sama dia kalau mau makan itu.
1: Iya. Iya, benar.
2: Kayak orang gila ada juga.
1: Benar-benar. Kalau pulang kerja kan udah nunggu tuh. Nah, waduh, senang banget iya, rasanya ya.
2: Mau ngerti lah, mbak. Artinya ya, seneng lah, bahagia lah.
1: Iya benar, ada teman.
2: Para pendengar tuh jangan misalnya ngusir kucing ya. Artinya ambil lah, banyak sih ada manfaat ya, walaupun kita harus jaga dia, rawat dia, kasih
1: iya,
2: makan ya, wajar aja lah.
1: Wajar ya, aja ya. Jadi selain kucing nggak ada lagi nih yang baru lagi gitu hand peliharaannya? Ikannya?
2: Ikan lele masih mbak.
1: Oh masih ya.
2: Sekarang ada 5.000-an di kolam.
1: Wah, di kolam belakang itu?
2: Depan belakang, mbak.
1: Depannya udah ada lagi, yang kemarin juga?
2: Iya, yang kemarin juga. Jadi dibagi-bagi, kalau 5.000 itu nggak cukup ya. Jadi kita bagi-bagi.
1: Oh, lele, nggak gurami lagi?
2: Guraminya lama, mbak. Setahun lebih baru panen.
1: Oh iya, kalau lele cepat ya? 3 bulan ya?
2: Baru 2 bulan mbak, 2 bulan lagi kalau mau nanti.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Pak Irwan pengen denger lagu apa hari ini?
2: Tadi mbak Reta itu puter lagu ini ya, lagu Jangan Paksakan Rindu ya.
1: Mau lagu-lagu itu lagi? Gak apa-apa sih kalau di request?
2: Enggak, saya mau jawabannya aja mbak.
1: Jawabannya apa?
2: Kayaknya ini, Cinta Tak Harus Bersama itu mbak.
1: Dari siapa?
2: Ekan Musik, gak ada penyanyinya. Coba mbak cari dulu.
1: Cinta Tak Harus Bersama. Oke. Enak ya lagunya ya?
2: Enak, yang patah hati nangis pasti.
1: Yang patah hati nangis gitu ya.
2: Iya.
1: Lagu sedih katanya gitu, Cinta Tak Harus Bersama ini ya.
2: Iya, jawaban itulah.
1: Oh iya, ada ini ya. Oke.
2: Jangan Paksakan Rindu itu. Cewek mbak ya?
1: Iya, cewek. Iya, benar. Uriella kalau nggak salah namanya ini. Oke, ini lagu sedih katanya Cinta Tak Harus Bersama. Ya saya dengar nanti sesedih apa sih lagunya gitu ya.
2: Belum pernah dengar emangnya.
1: Belum.
2: Ya siapin tisu lah mbak.
1: Oh masa sih segitunya.
2: Maksudnya inget zaman dulu.
1: Enggak, saya enggak pernah patah hati soalnya.
2: Enggak ya. Patah hati kali ya. Hah? Mbak Novi lagunya sedih terus semalam.
1: Iya, saya nggak pernah patah hati, hanya menyakitkan hati ya kayaknya.
2: Iya mbak, itu aja salamnya buat ini Bang Ramadan tadi ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, Mbak juga, Mbak rindu nih, saya tunggu-tunggu nggak muncul.
1: Apa kabarnya beliau ya?
2: Nggak tahu mbak, apa sakit atau nggak ada pulsa? Kalau nggak ada pulsa bilang dong gitu.
1: Tapi moga iya, sehat ya, karena beliau juga vertigo kan, sering kadang-kadang kambuh vertigonya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Sembuh aja.
1: Amin.
2: Ampun juga mbak ya. Assalamualaikum, Bang Panji, Maria juga. Faizar, Bang Alek, Ibu Kori, ya. Kang Ahmad Irwan. Mungkin kalau siang biasanya ada Yulin ya. Abu Desumi juga biasa ada. Kemudian Ria di Lutung, Bang Jante atau Belti, Bang Azadin, Pak Puji juga, Bang Berdin, Bang Romlan, Julia, Mbak. Julia juga ya. Julia sama anaknya Clara. Sehat selalu ya kalian berdua.
1: Amin. Iya.
2: Juga. Iya itu aja mungkin Mbak Retanya juga sehat selalu.
1: Amin.
2: Bahagia dan tetap semangat.
1: Amin. Terima kasih banyak. Ya, ya, yuk, makasih. Waalaikumsalam Pak Irwan, bukan Pak Ahmad Irwan. Pak Irwan dari Kantung udah gabung sama kita hari ini. Pendengar Pro 1, saya kecek fakta terlebih dahulu.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saya kutip untuk hari ini Cek Fakta dari komdigi.go.id. Beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan dokumen asli yang tersedia di situs web Public Health dan Medical Professional for Transparency PHMPT.org, di mana dokumen sebal 38 halaman itu memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca otorisasi vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Pfizer atau BioNTech, di mana meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Jadi pendengar, hantavirus adalah efek samping vaksin COVID-19 Pfizer adalah berita hoax. Demikian Cek Fakta untuk siang ini.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Baik, berdengar ada masih bersama Pro 1. Kita lanjut ya, Pro Persada. Kita terima telepon. Halo, Pro Persada, selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Baik, apa kabar, Bude?
1: Alhamdulillah, Budemu selalu sehat lahir batin, sayangku.
0: Baik, di sana gimana cuacanya? Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Cuaca gimana di sana, Bude?
1: Hah?
0: Cuacanya gimana di sana?
1: Cuacanya
0: mendung.
1: Panas berdelauseo.
0: Panas berdelauseo.
1: Rahim selalu menyala abangku.
0: Aduh, meledak.
1: Meledak.
0: Oke, enggak kemana-mana hari ini, Bude?
1: Enggak, aku kan enggak kemana-mana. Selalu RS.
0: Oh iya, selalu ini ya, apa ya, di rumah aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Bude punya peliharaan apa nih, kalau boleh tahu?
1: Ada.
0: Apa?
1: Ada jalu.
0: Apa jalu? Burung?
1: Ayam aku yang ganteng.
0: Ayam. Oh, jalu nama ayamnya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Yang laki namanya jalu, kalau yang perempuan, yang betino namanya Siti.
0: Oh, jalu dan Siti gitu ya.
1: Ah.
0: udah lama.
1: 6 perempuan, 5 pejantan. Nah, cukup lah.
0: Oh, oke. Okay. 11 ya.
1: Ngobrol teman bercanda ya.
0: Oh, gitu. Ayam juga bisa diajak ngobrol sama bercanda berarti ya?
1: Iya atuh.
0: Masa sih?
1: Dia dari kecil. No, dia ada di teras. Kalau aku panggil dia datang.
0: Oh, masa?
1: Dia pernah main jauh-jauh. Kalau main jauh-jauh aku panggil pulang, dia pulang.
0: Oh,
1: nanti
0: gitu.
1: Aku makan di tangan, dia makan.
0: Hmm.
1: Aku makan ke pulang, dia minta.
0: Oh, gitu. Saya kirain kucing aja bisa kayak gitu. Ternyata ayam juga bisa ya.
1: Ayam selalu diajak ngobrol.
0: Oh gitu. Walaupun jalannya petok-petok-petok gitu ya.
1: Kalau mau ngendok mau sana ke kandang. Dalam udah pergi ke kandang.
0: Oh, Bude, kadang-kadang kan kalau misalnya udah pelihara ayam ya, kadang-kadang kan ada karena udah pelihara, setiap hari diajak ngobrol kayak gitu, dikasih makan itu, ketika dipotong katanya enggak tega makannya. Bener enggak sih, Bude?
1: Enggak, aku sayang. Ayamku udah jadi dipotong.
0: Oh, enggak jadi terus? Gimana kalau mati?
1: Cuman ambil telurnya aja lah kalau ada yang mau ya.
0: Oh.
1: Tapi kalau yang mau ayamnya aku kasih lah, tapi aku nggak mau ngeliat mereka motong.
0: Oh iya, benar, nggak tega ya, Bude ya.
1: Aku sayang banget sama ayam-ayam aku. No, dia naik di meja batu sekarang berlima tuh, jago si pejantan denger aku ngobrol.
0: Oh gitu ya.
1: Jalu, come on.
0: Oh gitu ya. Datang jalu ya.
1: Itu namanya jalu ya.
0: Oh gitu, rame ya kalau pagi-pagi berarti, Bude ya.
1: Rame, kok ketok-ketok-ketok di belakang kalau manggil bangun subuh ya. Aku berpantun kan.
0: Iya.
1: Ayam jago berbulu putih.
0: Cakep.
1: Berkokok di pagi hari.
0: Hmm.
1: Membangunkan kita untuk sholat pagi, membagi rezeki buat kita semua di sini.
0: Oke.
1: Telur kan ngasih telur.
0: Nah, itu dia ini tuh. Dengar itu, langsung dia berkokok gitu ya.
1: Iya.
0: Halo Jalu.
1: Jalu dipanggil tante Jalu.
0: Aduh ya Allah. Oke deh, baik. Bude pengen denger lagu apa hari ini?
1: Aku mau lagunya dari siapa ya nih? Ungu ya?
0: Ungu yang mana?
1: Andai ku tahu.
0: Oke. Terus?
1: Salamnya buat Bang Irwan tadi ya di air kantung.
0: Benar.
1: Bersama keluarga.
0: Mm-mm.
1: Buat Kang Ramadan juga di Sorong, Papua ya.
0: Mm-mm.
1: Semoga bahagia selalu bersama kucing-kucingnya di sana dan burungnya ya. Enggak sama anak-anak.
0: Duh, jalu kokok lagi tuh.
1: Jalu naik lagi ke meja batu. buat Bunda Kori dan Bang Alek ya.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Rindu juga di Ampuy. Buat Berlin, buat siapa kemarin ada Bang Panji ya.
0: Mm-hmm.
1: Bang Panji di Pasegarem. Buat Bang John Arif. Buat Berlin, buat Reza di Pangkal Pinang ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Julien juga di Pangkal Pinang. Buat Julia di RW ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Ato Bertim. Buat Mbak Triono. Buat Bang Lema di Tanggamus ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Zupaiza di Sengir. Ya, suami di Pupur ya. Di Bangka Barat ada Todahlan. Semoga kita tahu ya Todahlan. Buat Bang Pak Aljadin ya.
0: Baik.
1: Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Mm-hmm.
1: Buat di Riau ada Bang Jais ya.
0: Yeah.
1: Buat Ayu juga. Di Belitung ada Bang Jente.
0: Bang Jante benar.
1: Bang Jante iya. Bapak ya.
0: Ria.
1: Di Belitung ya, Ria di Belitung ya. Semoga sehat selalu. Buat Maria juga di Tuatunu. Semoga sehat selalu ya Maria. Yuk main sama Bude Maria. Deket kok di lapang bola Parit Lalang. Buat Bang Niko ya. Buat Nur Hadi. Buat siapa lagi nih?
0: Terus.
1: Buat Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku ya.
0: Iya.
1: Buat Sagayana di Sempan ya. Buat Yamina di Labu. Banyak sih teman-teman kita ya. Pokoknya
0: banyak
1: dari
0: ya.
1: A sampai Z bungkus abis.
0: Bungkus nah, abis.
1: Kita yang cantik.
0: Baik.
1: Yang cantik selalu sehati kita ya.
0: Baik, siap.
1: Sama bertugas. Semoga selalu ya.
0: Yuk.
1: Ya sayangku.
0: Siap, makasih Bude.
1: Kucingnya yang cantik ya.
0: Iya. Pantunnya?
1: Tumbuhlah lala.
0: Cakep.
1: Lalaku cabut tumbuh beruntun.
0: Asik.
1: Bude Sumi dari Parit Lalang.
0: Mantap.
1: Berikan terima kasih banyak sama Mbak Red. Mbak Reta yang cantik dan santun.
0: Amin, terima kasih Bude.
1: Terima kasih sayang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Panji, apa kabar?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, udah lama nih gak kedengaran suara Mas Panji. Sih.
2: Gak masuk-masuk.
0: Ah, masa sih.
2: Benar-benar.
0: Ayo masa?
2: Ada Bang Ramadan tadi.
0: Iya.
2: Juga nih Bang.
0: Katanya kangen dengar suara Mas Panji loh Bang Ramadan. Aduh, lagi. Nanti ngomong dulu. Lagi sibuk apa Mas Panji?
2: Kenapa Mbak?
0: Lagi sibuk apa sekarang?
2: Biasalah, lagi nunggu hujan.
0: Oh, lagi nunggu hujan. Masih jadi Pak RT? Enggak.
2: Ada lagi Mbak, pensiun Mbak.
0: Oh, udah pensiun. Gitu.
2: Udah tua Mbak, udah capek.
0: Udah tua, udah capek. Oh, enggak, masih muda. Itu keren tuh profil WA-nya. Waktu profil ya? WA-nya keren banget tuh, masih ganteng gitu.
2: Waktu masih muda tuh Mbak.
0: Oh, waktu masih muda. Asik. Oke, Mas Panji punya peliharaan apa nih di rumah? Burung kayaknya nih.
2: Banyak nih Mbak, burung perkicau.
0: Burung burung apa? Burung berkicau.
2: Burung berkicau kan burung kan berkicau.
0: Iya, enggak jenis burung apa maksudnya?
2: Banyak macam sih, Mbak.
0: Apa aja? Kutilang, oke.
2: Okay.
0: Apa?
2: Ada kacer. Murai batu. Macam-macam lah, Mbak.
0: Berarti kacer, murai batu itu burung mahal semua tuh ya?
2: Lumayan sih.
0: Lumayan ya harga. Kalau kutilang oke okay lah, masih inilah ya.
2: Kalah sama ini sama Bang Ramadan kalah.
0: Ramadan. Dari Pak Irwan kalah.
2: Oke,
0: okay, Mas Panji, dari beberapa burung jenis burung kutilang, kacer, murai batu, itu yang paling disukai yang mana tuh?
2: Murai batu.
0: Mbak. Murai batu. Kenapa?
2: Wih. Suaranya, Mbak.
0: Oh, suaranya cantik ya. Kicauannya ya. Keren ya gitu ya.
2: Pagi-pagi.
0: Gimana nih? Siapa namanya? Biasanya ada namanya kan? Nama burungnya siapa aja tuh?
2: Belum dikasih nama Mbak, belum potong tumpeng.
0: Enggak, biasanya kan ada Jalu tadi kan, ada Siti, ada Dodo.
2: Iya.
0: Nah, itu Pak dia bunyi lho, ya.
2: Pak udah masuk belum Mbak? Belum.
0: Belum. Nah, itu bunyi burung kan?
2: Iya.
0: Wah, langsung. Iya.
2: Ganti lah Mbak.
0: Itu burung apa tuh?
2: Burung murai batu ini Mbak.
0: Wah, langsung disapa gitu. Halo murai batu. Wih, keren ya. Iya, tadi ayam langsung berkokok. Ini burungnya langsung berkicau. Kucingnya tadi nggak ngeong-ngeong. Lupa gitu ya.
2: Kucing Pak Herman tuh.
0: Iya, kucing Pak Ramadan nggak ngeong-ngeong juga tadi. Aduh. Waduh, keren ya. Oke.
2: Udah lama nih belakang tuh udah nunggu.
0: Lagunya Mbak. Apa?
2: Salam fotokopi Pak Bang Irwan aja lah ya.
0: Lagunya apa? Enggak mau lagu. Alhamdulillah.
2: Bukan cinta biasa, Mbak.
0: Dari Admes ya? Bukan ya?
2: Ini Afgan.
0: Afgan. Oke, okay. Baik. Oke, okay, siap. Baik
2: selalu ya.
0: Makasih. Ya, baik, sama-sama. Makasih Mas Panji.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Panji udah gabung sama kita. Kayaknya udah 4 lagu, kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Nanti kita ajak Anda kembali untuk gabung sama kami di kebersamaan kita untuk hari ini di Pro Persada bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Ya, peringkat Anda masih bersama Pro 1 Pro Persada di menit ke-26 berlalu dari pukul 14. Saya kepada Elvon. Halo Pro Persada, selamat siang jelang sore.
1: Halo Pro Persada, selamat siang.
0: Iya, siang. Apa kabar?
1: Sehat.
0: Dengan yang di mana ini?
1: Saya kenal suara lagi.
0: Tahu dong. Apa kabar Senwa ya?
1: Nah, nilam lah tu ini kah?
0: Gimana kakinya?
1: Kaki lah sembuh lah, tapi payah lah berjalan lagi.
0: Oh, belum bisa jalan juga. Halo, Wah. Halo, Wah.
1: Yo.
0: Ngapa lo macet jalan? Lagi sakit berarti?
1: Dah, lemah kak kerasa ya.
0: Oh, lemah. Allah.
1: Man betungkat pacak.
0: Oh, betungkat pacak. Tapi kalau udah dibetungkat, udah pacak lagi berarti ya, sampai sana.
1: Mana betungkat dia pacak dah?
0: Gitu. Jadi jarang kebun lah. Tidak pernah kebun lagi berarti?
1: Tidak
0: pernah ke kebun lagi berarti, yuk?
1: Tidak kebun lagi lah.
0: Tidak, oh. Siapa ngurus kebun ya?
1: Adik anak kok.
0: Oh, syukurlah mentu adik anak yang ngurus.
1: Saya kabar gini.
0: Nah, Nela, wah, kabar, kabur.
1: Ngomong-ngomong mana Nopi dari dengan sore ya?
0: Abis ninya siaran, wah.
1: Hah?
0: Abis nih dia siaran.
1: Oh.
0: Besok dia siaran siang, awak gabung pacak. Hari ini dia siaran sore.
1: Oh.
0: Nah iya kisah. Awak ada binatang piaran apa di rumah?
1: Piara burung kok Karita.
0: Burung apa?
1: Burung ketutut, burung kutilang, burung ketutu.
0: Oh banyak oh.
1: Dari muda dulu ada. Waktu kami melihara ibu 12 tahun namanya.
0: Wah, sampai sekarang lagi ada lah burung peliharaan tuh.
1: Bio lah, ninggal lah, bio lah.
0: Oh, sampai namanya bio?
1: Burung kiung men kami orang tuh.
0: Oh, burung kiung.
1: 12 tahun tuh.
0: 12 tahun, wah lama juga, wow, dari kecil berarti yo.
1: Dari kecil lah, sedang-sedang lah.
0: Dari sedang-sedang lah, sampai baru-baru nih berarti ninggal, tapi lama.
1: Lalamnya kita kedua 3 tahun yang lalu nih.
0: 3 tahun yang lalu. Sekarang enggak ada lagi berarti burung-burung lain ah.
1: Ini burung kertutut, burung kutilang, burung ketutu lagi.
0: Banyak tuh.
1: Ada ya lagi mantuk bayar ya dia lagi.
0: Oh.
1: Menawang itu dari dulu ah memang hobi pelihara burung.
0: Oh, jadi makan apa biasa burung-burung cemtut tuh ah?
1: Pilet.
0: Oh, pilet lah makan noh.
1: Oh.
0: Jadi yang didapatkan tuh kicauan mungkin no, lebih kok. Atau diajak ngomong dah.
1: Menurut murai batu pernah meliaro dulu.
0: Terus?
1: Tengah-tengah lagi ni. Ini barang kau dah langka dah lagi lah. Yang meliaro tu dah lama sih soal lah.
0: Oh gitu. Siap deh. Aula pon. Oke baik. Awak pengen denger lagu apa hari ini?
1: Mencoba lagu ni, awak kurang mengerti kata lagu ni.
0: Oh, tapi mendisambar petir dia dewa.
1: Jangan ngomong gitu lah. Apa ya?
0: Basing.
1: Kita dari almarhumah Nika Ardila dulu, pecah tak?
0: Nika Ardila, sebenarnya sih tak pecah lagu tu, lagu lame itu tu sebenarnya. Wah.
1: Awak dah pacak jenis yang baru ni apa lagu dia tu yang dia...
0: Armada. Awak ingin lagu Armada kan?
1: Boleh juga.
0: Boleh juga. Eh, keren. Boleh juga kata-katanya tuh. Sik.
1: Bukan asyik pun tak. Asal dia ngobrol kek kan. Betul lah kita tu ke tengah.
0: Masa ke awak ni pacak wah. Ino.
1: Kopcat mantu kau perang api di perempat. Lepas sore sana ngobrol kek Nopi.
0: Ah, besok pacak berarti. Besok pacak ngobrol ke Mbak Nopi.
1: Perempuan ke mana hari aku kurang tahu lah.
0: Apa?
1: Nopi itu ke mana hari aku tahu di sini ya.
0: Di sini sekarang dia di Pro 1, wah.
1: Di Pro 1, dia dengar siaran
0: dah. Ada be wah. Nah, dari awal Mei kemarin wah, siaran di Pro 1.
1: Jadi jam berapa aja?
0: Ah, dia pukul habis siaranku, asal kula pulang je pulik. Habis nih, habis ku nih dia pulik. Nah, besok dia yang bawa acara dia berarti besok.
1: Ngomong-ngomong si Bujang dulu ala. Kelas berapa sekolah?
0: Lah kelas 2 SMA. Wah, lah hampir kelas naik kelas 3 lah sekarang.
1: Mudah-mudahan sukses lah.
0: Amin ya Allah, doakan wao sehat-sehat wao. Awak ge sehat-sehat to.
1: Yo yo.
0: Lah ku pilih lagu Armada wao.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam wao Azizi, makasih. Yalah gabung ke kita hari ini yo. Pak Irwan salah lagunya. Salah saya lagunya. Oke deh, nanti saya gantiin lagunya ya. Oke, ada siapa nih? Ada Mbak Julia. Di Mbak Julia di WA, telepon WA-nya. Halo Mbak Julia, Proversa ada.
2: Halo.
0: Ya Allah, suara ya. Terkejutku.
2: Terkejut
0: toh. Oh, besar.
2: Di sini hujan.
0: Oh, kalau di sini lo hujan, baru gelap-gelap bayi nih, baru mendung.
2: Udah deras di sini, Mbak.
0: Oh, sama. Pak Irwan dari Kantung juga bilang kalau di sana udah hujan juga dari Kantung.
2: Ya, hujannya deras, sederas hati.
0: Hatiku.
2: Inilah.
0: Eish. Masa sih, masa sih.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi, tapi masih aman ya? Belum ada ya guntur sahabatnya
2: belum
0: gitu
2: lah.
0: Ya?
2: Kita kan sama lokasinya, deket, beda-beda tipis lah.
0: Iya, moga ya, aman ya, ya tetap aman ya.
2: Sekitar Sungai Liat juga, putaran Sungai Liat juga, RW itu kan.
0: Mm-mm, bener, oke.
2: Gimana nih ceritanya?
0: Ceritanya punya binatang peliharaan apa nih kira-kira?
2: Ada kok.
0: Apa?
2: Kucing.
0: Kucing.
2: Namanya Casper dan Richie.
0: Siapa namanya?
2: Kalau disuruh nyanyi, pintar banget.
0: Siapa namanya?
2: Casper sama Richie.
0: Casper sama Richie. Wah, sepasang berarti ya?
2: Ya, enggak sepasang. Soalnya laki-laki, cowok.
0: Oh, dua-duanya laki-laki.
2: Iya, pinter nyanyi loh, Mbak.
0: Nyanyi apa?
2: Nyanyi India. Tumpas se-ae. Tumpas se-ember katanya.
0: Ya.
2: Kalau mau minta makan.
0: Eong-eong.
2: Bisa buka buka pintu kandangnya sendiri loh.
0: Oh, bisa.
2: Casper, iya. Hmm. Pinter loh mbak kucingnya.
0: Oh, jenis apa tuh?
2: Kecil merahnya.
0: Jenis apa kucingnya?
2: Peranakan.
0: Peranakan.
2: Blasteran, ya.
0: Blasteran antara mana dan mana?
2: Iya, antara luar negeri dan dalam negeri lah.
0: Berapa umurnya sekarang?
2: Umurnya udah pinter loh. Padahal baru umur 8 bulan.
0: Oh, masih kecil.
2: Iya, tapi badannya gede banget loh.
0: Ya Allah.
2: Makannya kuat.
0: Makan apa dia?
2: Makan makanan kucing.
0: Oh. Ya,
2: apa yang dimakan oleh tuannya?
0: Dimakan, makan. Sama.
2: Makanya pintar nyanyi dianya.
0: Oh, gitu. Sama kayak tuannya gitu ya, pintar nyanyi ya?
2: Iya, pintar nyanyi.
0: Iya, suaranya misalnya bagus ya.
2: Iya.
0: Hmm, gitu.
2: Wew, katanya. Iya, kayak kucing itu.
0: Bisa joget-joget juga. Bisa joget-joget juga kucingnya ya.
2: Iya.
0: Oh iya, pasti.
2: Kalau disuruh duduk.
0: Bisa
2: disuruh
0: duduk.
2: Disuruh nyanyi-nyanyi.
0: Hmm, gitu.
2: Nyanyinya bahasa hewan itulah, oh, bahasa iya. Hewan. Hanya mereka yang tahu bahasa mereka.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke deh, baik, siap deh. Nah, di sini juga udah mendung banget nih, takut juga nih. Oke, lagunya langsung
2: iya,
0: deh. Lagunya
2: hujan.
0: Apa nih?
2: Di sini udah lebat hujannya.
0: Oke, lagunya apa nih? Coba.
2: Lagu ini aja ya.
0: Hmm.
2: Sedia aku sebelum hujan.
0: Asik, baik. Yuk, salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Pak Irwan Air Kantung tadi ya.
0: Hmm, ya.
2: Untuk Bude Sumi, untuk Pak Ramadan,
0: okay.
2: Untuk Pak Leman, untuk Pak Dekang Ahmad Irwan. Terus Mbak Ria di Blitung, terus untuk Bang Jante ya, untuk Niko, untuk Yak Suhamid, untuk Awazaizi tadi, terus untuk siapa yang gabung?
0: Banyak, tadi? Banyak, udah banyak yang gabung.
2: Udah banyak ya?
0: Udah.
2: Ya udah deh, untuk semuanya aja,
0: siap.
2: Tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya.
0: Siap, makasih.
2: Semoga
0: ya.
2: Beliau mendengarkan. Semoga beliau sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Mantan.
0: Mm-hmm.
2: Ya udah ya.
0: Baik.
2: Karena cuacanya enggak kondusif.
0: Iya, menakutkan.
2: Jadi, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
2: Salam ya untuk keluarga.
0: Siap, makasih Mbak Jul. Sehat selalu. Bye bye.
2: Dadah bye bye Mbak.
0: Yo, dadah bye bye juga. Oke, makasih Mbak Jul. Dagamur sama kita ya. Kita langsung ke lagu aja pendengar ya di kebersamaan kita untuk hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda, terutama saya Reta menemani Anda dalam program kita Pro Persada, dan sekaligus saya Reta pamit undur diri menemani Anda karena ada rekan saya Novi Farida menemani Anda mendengar hingga nanti berakhir di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM. Selamat sore, sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pendengar kami yang saat sekarang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dan sore hari ini pendengar, saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sungai Liat diguyur hujan pendengar, lumayan deras juga ya untuk kesempatan kali ini. Sejak pukul 14.45 menit waktu Indonesia Barat tadi sampai sekarang. Jadi berhati-hati untuk pengguna kendaraan ya, baik pribadi ataupun angkutan umum ya. Mudah-mudahan perjalanannya menyenangkan. Tetap berhati-hati dan konsentrasi berkendara, dan semoga Anda sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan kami juga masih akan terus menemani Anda bersama saya Novi, kemudian ada operator yang bertugas, ada Bung Manto, dan tak lupa teknisi di pemancar Kimak juga ya, yang akan menyapa pendengar semuanya. Nah, kali ini pendengar, dalam acara Green Radio saya akan hadirkan satu informasi. Ini kita sebentar lagi akan menghadapi Hari Raya Idul Adha ya. Nah, ini karena sekarang ini penggunaan plastik sudah mulai dibatasi, jadi ada satu himbauan juga seperti halnya yang dilakukan dari Bogor pendengar. FK3I-nya mendorong Pemda menggunakan wadah daging kurban tanpa plastik demi untuk menjaga lingkungan pendengar. Jadi momentum Idul Adha dalam syariat Islam ditandai dengan penyembelihan hewan kurban. Jadi dalam proses ini tentunya penting ya untuk kita ingat akan lingkungan, apalagi di situasi saat ini di mana sampah di Jawa Barat pada umumnya masih menggunakan 100% kemasan plastik pendengar. Dan terkait dengan itu, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia atau FK3I mendorong Pemprov, Pemkot, dan juga Pemkab di Jawa Barat mengeluarkan surat himbauan kurban tanpa plastik guna mencegah pencemaran tanah dan sungai. Koordinator FK3I Nasional Dedi Kuniawan mengingatkan kepada semua panitia kurban untuk tidak lagi menggunakan wadah plastik saat membagikan daging kurban, melainkan dapat menggantinya dengan besek bambu atau daun tisuk, atau mewajibkan warga membawa wadah masing-masing dari rumah melalui RT dan juga RW tempat ya. Jadi sampai saat ini ya, kemudian juga selain itu, saat penyembelihan hewan kurban pihaknya juga mendorong proses pembersihan limbahnya. Ya, ini proses penyembelihan limbah penyembelihan hewan kurban atau darah hewan kurbannya dengan menyiapkan lubang khusus. Jadi limbah ini dapat dijadikan kompos dan tidak mencemari tanah dan sungai di sekitar lokasi penyembelihan. Namun demikian, dari pengamatan FK3I tercatat sebagian besar panitia hewan kurban itu belum peduli terhadap upaya pengurangan penggunaan plastik. Jadi pencemaran tanah, kemudian sungai juga. Nah, untuk itulah FK3I mendorong kepada pihak pemerintah untuk mengeluarkan surat himbauan kurban tanpa plastik, pencegahan pencemaran tanah dan sungai. Ya, nantinya diharapkan juga seluruh panitia kurban dapat mengedepankan proses kegiatan berbasis ramah lingkungan, yang ini melakukan proses penyembelihan tanpa merusak lingkungan di sekitar lokasi penyembelihan hewan kurban. Dan tentunya jika ada tekanan dari pemerintah, nah ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan juga memotivasi kepada masyarakat luas untuk aktif secara konsisten melestarikan lingkungan hidup. Nah, itu pendengarnya saat informasi buat Anda mengenai FK3I yang mendorong Pemda gunakan wadah daging kurban tanpa plastik demi jaga lingkungan pendengar. Baik, dan kalau untuk Bangka Belitung, mungkin kalau memang tidak menggunakan plastik lagi, ia bisa menggunakan daun pisang, bisa juga menggunakan, kalau di sini tuh daun simpur. Nah, itu juga bisa jadi alternatif pilihan ya pendengar ya. Jadi itu kalau di daerah luar bisa menggunakan besek atau wadah dari anyaman bambu. Nah, ini bisa digunakan ya pendengar. Atau juga kalau di Jawa ada namanya daun tisu pendengar. Nah, itu seperti apa, mungkin pendengar juga kalau dari daerah Jawa tahu ya daun tisu itu gimana. Kemudian bisa juga menggunakan besek bambu. Iya pendengar Bangka Belitung, iya ada respon juga dari pendengar
mendengar kita, makasih sekali ya. Iya, Bangka Belitung kita ada daun simpur, betul. Jadi kalau memang dulu kalau di zaman-zaman plastik belum begitu marak ya, bisa menggunakan daun simpur ya, biasanya untuk wadah daging seperti itu atau wadah ikan ya. Baik, pendengar kami dimanapun saat ini berada, sebelum saya lanjut lagi dengan informasi lainnya yang tentunya berbasis green, berbasis hijau ya, atau berkaitan dengan lingkungan, kali ini ada satu pilihan lagu yang saya hadirkan untuk Anda.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Pendengar Pro 1, RRI Sungaliat, Bangka Pelitung, kita lanjutkan kembali. Dan kali ini sebelum saya hadirkan informasi berkaitan dengan penghijauan ya, yang dilakukan oleh LDII Bangka Belitung dan juga BPDAS HL Batu Sacrucu, ini ada informasi terkini untuk pendengar berkaitan dengan kondisi cuaca di wilayah Bangka Belitung, pendengar, dan ini akan terus berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Update peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung yang berlaku hari ini, pendengar, dari pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat tadi ya, masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir dan juga angin kencang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Bangka, di Sungaliat, kemudian Belinyu, Pemali, dan juga Riau Silip. Kemudian kalau di daerah Belitung ya, tepatnya di Membalong, Selat Nasik, dan Badau, di Kabupaten Belitung Timur, di Dendang dan sekitarnya. Dan ini masih akan terus meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, tepatnya ke Merawang, Bakam, Puding Besar, kemudian di Kabupaten Belitung, tepatnya di Tanjung Pandan dan Sijuk, di Kabupaten Bangka Selatan, di daerah Tobuali, Lepar Pongo, Air Gegas, Payung, dan Tukak Sadai, dan Kepulauan Pongo. Kemudian di Kabupaten Bangka Tengah, di Koba, Pangkalan Baru, Simpang Katis, Namang, dan Lubuk Besar. Di Kabupaten Bangka Barat, di Simpang Tritip, Jebus, Kelapa, dan Pari Tiga. Sementara di Kabupaten Belitung Timur, di Gantung, Kelapa Kampit, Simpang Regiang, Simpang Pesak, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, informasi cuaca untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung di kesempatan hari ini, pendengar, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Selanjutnya pendengar, kali ini ada informasi berkaitan dengan penghijauan dari DPW LDII Kepulauan Bangka Belitung ya, yang melakukan silaturahim dan dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan atau BPDAS HL Batu Rusa Cerucu, dan mereka melakukan diskusi program penghijauan ya, dan ini digelar di kantor BPDAS HL Batu Rusa Cerucu di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, belum lama ini, pendengar. Jadi berbicara mengenai pelestarian lingkungan hidup, khususnya pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Jadi ini disampaikan oleh Sekretaris DPW LDII Kepulauan Bangka Belitung, Tri Hendrawan Budianto. Dan lebih lanjut, pendengar, diungkapkan bahwa LDII memiliki berbagai program pembinaan kemasyarakatan seperti edukasi lingkungan, kemudian juga gerakan penghijauan, serta pelibatan generasi muda pada program pelestarian lingkungan hidup. Dan tentunya ia juga berharap melalui pertemuan ini dapat diwujudkan kolaborasi yang berkelanjutan, sehingga program yang direncanakan tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar dapat direalisasikan dan juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala BPDAS HL Batu Rusa Cerucu Eka Widiastuti mengatakan bahwa ini merupakan langkah positif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dengan elemen masyarakat ya. Jadi program rehabilitasi hutan dan lahan, kemudian penghijauan hingga pengembangan ekosistem mangrove, ini juga selaras dengan arah kebijakan nasional berupa program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan Eka berharap ya, kolaborasi ini dapat ditindaklanjuti melalui program nyata di lapangan, terutama untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, pendengar. Nah itu ya informasi buat Anda terkait LDII ya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Bangka Belitung, dan BPDAS HL Batu Rusa Cerucu yang sempat melakukan diskusi berkaitan dengan penghijauan. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, nanti kita lanjutkan kembali masih bersama kami dalam sajian program acara kita Green Radio. Kalau tadi ada pilihan lagu yang saya hadirkan ya dari Ada Band, dan tentunya masih banyak pilihan lagu cantik lainnya yang bakal hadir mewarnai sore Anda.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan.

Baru berlalu ada Judika dengan Putus Atau. Terus ya, satu lagu yang ini juga terinspirasi lahirnya di saat masa pandemi kemarin. Jadi ini lagunya kita hadirkan juga untuk menemani sore Anda pendengar. Dan berikut kita lanjut lagi dengan informasi berikutnya pendengar ya. Dan berikut ini dari informasi bagaimana cara membangun kesadaran generasi muda kita untuk cinta dengan lingkungan. Dan beberapa waktu lalu pendengar, dalam peringatan Hari Bumi, SMP di Bangka Barat menanam 100 pohon buah lokal pendengar. Jadi para siswa SMP di Santa Maria Mentok, tepatnya di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, mereka menggelar aksi menanam 100 pohon perindang dan juga buah-buahan lokal dalam memperingati Hari Bumi 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, Teni Wayuni, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan ini patut mendapatkan apresiasi seluruh pihak. Dan melalui kegiatan ini, para siswa belajar peduli kelestarian alam yang dimulai dari hal kecil di lingkungan sekolah. Dan ia optimis kegiatan ini bisa menginspirasi sekolah-sekolah di Bangka Barat ya untuk berkreasi, dan kegiatan ini juga diharapkan mendorong mereka untuk tetap selaras dengan alam. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat, Hendra Jaya, mengajak generasi muda yang ada di daerah ini berani memulai gaya hidup ramah lingkungan. Jadi rangkaian kegiatan inovatif bertajuk Root and Rooters ini dilaksanakan di lingkungan sekolah, diisi dengan beberapa kegiatan yang memadukan aksi pelestarian alam dan literasi digital pendengar. Menurut Ketua Panitia sekaligus Guru Duta Kanva Indonesia, Suwito, perpaduan kegiatan pelestarian lingkungan dan literasi digital patut menjadi sorotan karena para siswa SMP Santa Maria menjadi satu-satunya sekolah di daerahnya yang mendapatkan dukungan pendanaan internasional dari Canva Community Fund yang berbasis di Sydney, Australia. Jadi kegiatan ini diawali dengan aksi peduli lingkungan dengan menanam 100 bibit pohon peneduh dan tanaman buah lokal di area kebun sekolah. Aksi ini mempertegas posisi SMP Santa Maria Mentok sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi yang sedang mempersiapkan diri menuju penilaian tingkat nasional pendengar. Jadi melalui tema Root and Rooters ini, siswa memiliki akar atau roots yang kuat pada kepedulian lingkungan, namun tetap mampu menjadi penghubung bagi kemajuan teknologi digital masa depan. Desain aksi penghijauan, acara juga menghadirkan workshop dan lomba desain kreatif bertema lingkungan menggunakan platform Canva. Dan pada lomba tersebut, para peserta yang terdiri dari siswa SD dan SMP se-Kabupaten Bangka Barat ditantang untuk mendesain dari kanvas putih tanpa menggunakan template instan. Nah, ini untuk mengasah originalitas ide dan integritas siswa sejak dini. Dukungan dana dari sponsor sepenuhnya untuk sarana edukasi siswa, penyediaan bibit pohon, kemudian kegiatan loka karya dan juga lomba, serta pengembangan karakter melalui pemilihan duta pelajar. Menurutnya, keberhasilan meraih dana komunitas global ini menjadi bukti bahwa inovasi pendidikan di Bangka Barat mampu bersaing dan diakui secara internasional. Dan ia mengatakan bahwa keterlibatan OSIS dalam mengorganisasi acara ini adalah bentuk nyata dari pengembangan karakter. Acara juga diharapkan menjadi pemantik bagi sekolah-sekolah lain di Bangka Barat ya untuk terus berinovasi dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisi, kemudian pelestarian alamnya, dan juga pemanfaatan teknologi tepat guna bagi generasi muda. Nah, sementara itu pendengar, SMP Santa Maria Mentok ini adalah institusi pendidikan yang berkomitmen pada pembentukan karakter, prestasi akademik, dan pelestarian lingkungan. Jadi sebagai sekolah peraih predikat adiwiyata provinsi ini, sekolah akan terus berinovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang hijau dan tentunya melek teknologi.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan kami masih lanjut ya untuk menghadirkan ragam informasi. Dan berikut kita beralih dulu ke informasi dari Arab Saudi, pendengar ya, terkait cuaca ekstrim. Dan ternyata ada banyak sekali hal yang perlu menjadi perhatian kita ya, dan salah satu di antaranya adalah beberapa barang-barang yang memang wajib harus kita bawa di dalam tas di saat menjalankan ibadah haji, khususnya untuk jemaah haji, pendengar. Jadi cuaca panas ekstrim di Tanah Suci membuat isi tas jemaah haji tak lagi sekedar berisi perlengkapan ibadah ya. Jadi jemaah juga perlu membawa berbagai barang penting untuk melindungi diri dari resiko dehidrasi hingga heat stroke, pendengar. Saat puncak wukuf di Arafah, suhu ini diprediksi bisa mendekati 50 derajat Celcius, dan kondisi ini menjadi perhatian karena jemaah akan banyak beraktivitas di area terbuka dengan paparan sinar matahari langsung. Dan tidak sedikit para jemaah yang tetap berjalan menuju Jabal Rahmah di tengah terik siang hari. Jadi situasi ini juga membuat perlindungan diri menjadi hal penting selama menjalankan ibadah haji. Melansir dari Wigo, sejumlah otoritas kesehatan Arab Saudi itu mengingatkan bahwa suhu ekstrim dapat meningkatkan resiko kelelahan akibat panas, dehidrasi hingga heat stroke yang berbahaya, terutama bagi lansia dan juga jemaah dengan penyakit penyerta. Oleh karena itu, ada beberapa barang yang sebaiknya selalu tersedia di tas jemaah selama menjalankan ibadah haji di tengah cuaca panas ekstrim. Dan barang-barang itu diantaranya yang pertama adalah air minum ya. Jadi air mineral menjadi perlengkapan utama yang wajib selalu dibawa jemaah. Dehidrasi dapat memicu tubuh lemas, kepala sakit, mual, hingga penurunan kesadaran apabila tidak segera ditangani. Selain membawa botol minum isi ulang, jemaah juga disarankan menggunakan botol berinsulasi agar suhu air tetap dingin lebih lama. Kemudian yang kedua, payung berwarna terang. Jadi payung putih atau warna terang menjadi salah satu perlengkapan penting saat berada di area terbuka seperti Arafah dan Mina. Payung ini membantu mengurangi paparan sinar matahari langsung ke kepala dan tubuh. Paparan panas berlebih dalam waktu lama dapat meningkatkan suhu tubuh, terutama saat jemaah berjalan kaki. Yang berikutnya adalah kipas portable. Kipas genggam portable ini menjadi barang yang sangat direkomendasikan bagi jemaah haji, terutama saat antri atau berjalan di bawah terik matahari. Dan kipas ini membantu sirkulasi udara di sekitar tubuh dan memberikan sensasi lebih sejuk ketika suhu udara terasa sangat panas. Yang berikutnya adalah oralit atau minuman elektrolit ya. Jadi selain air putih, jemaah juga dianjurkan membawa oralit atau minuman elektrolit untuk membantu mengganti cairan dan mineral tubuh yang hilang akibat dari keringat yang berlebih. Asupan elektrolit membantu tubuh menjaga keseimbangan cairan, terutama ketika jemaah haji mulai merasa lemas atau banyak berkeringat selama beraktivitas. Yang berikutnya adalah kurma, ya. Jadi kurma ini menjadi camilan praktis untuk menjaga energi selama ibadah di tengah cuaca panas. Selain mudah dibawa, kurma itu mengandung gula alami yang dapat membantu mengembalikan energi tubuh lebih cepat. Melewatkan makan saat cuaca panas justru dapat membuat tubuh lebih cepat lemas dan juga bisa meningkatkan risiko kelelahan akibat dari panas. Kemudian yang berikutnya, handuk dingin dan tisu basah ya. Jadi handuk dingin dapat membantu menurunkan suhu tubuh saat cuaca terasa sangat panas. Jemaah cukup membasahi handuk lalu diletakkan di leher atau di wajah agar tubuh terasa lebih sejuk. Sementara itu, tisu basah juga penting untuk membersihkan wajah dan tangan, sekaligus juga membantu mengurangi rasa gerah selama beraktivitas di luar ruangan, pendengar. Dan berikutnya adalah sunscreen atau kacamata hitam ya. Jadi paparan sinar matahari langsung selama berjam-jam bisa meningkatkan resiko kulit terbakar atau iritasi mata ya. Jadi mengutip dari Quas Mountain, penggunaan sunscreen dengan SPF tinggi serta kacamata hitam menjadi perlindungan tambahan yang penting, terutama saat aktivitas di siang hari. Sunscreen ini juga perlu dioles ulang setelah beberapa jam, terutama jika jemaahnya banyak berkeringat ya. Dan yang terakhir adalah
face mist atau spray wajah. Jadi face mist atau spray wajah ini dapat membantu jemaah merasa lebih segar saat menghadapi cuaca panas ekstrim di Mekah dan juga Arafah. Semprotan wajah ini bisa digunakan untuk membantu mendinginkan area wajah dan leher ketika tubuh mulai terasa gerah akibat dari paparan matahari langsung. Cuaca panas ekstrim ini diperkirakan masih menjadi tantangan besar selama musim haji tahun ini, pendengar. Oleh karena itu, jemaah dihimbau tidak memaksakan aktivitas fisik berlebihan. Dan dalam kondisi panas ekstrim ini, menjaga tubuh tetap terhidrasi dan terhindar dari heat stroke menjadi hal penting agar rangkaian ibadah dapat dijalani dengan aman dan lancar, pendengar. Nah itu ya, jadi ada 8 barang yang wajib ditas jemaah haji saat cuaca ekstrim. Ada air minum, kemudian payung berwarna terang, kipas portable, oralit atau minuman elektrolit, kurma, handuk dingin dan tisu basah, kemudian sunscreen dan kacamata hitam, serta face mist atau spray wajah, pendengar. Nah ya, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini, dan nanti saya akan lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung 96,4 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

ke rangkaian informasi berikutnya, dan kali ini perkembangan Piala Dunia 2026 pendengar, dan salah satunya adalah kita lihat dulu ya perkembangan dari skuad Piala Dunia khususnya dari kawasan Asia pendengar. Timnas Jepang mengumumkan skuad Piala Dunia 2026. Kabar buruknya Nippon tidak akan diperkuat oleh Kaoru Mitoma. Jadi dilansir dari situs resmi Federasi Sepak Bola Jepang atau JEFA pada hari Jumat kemarin pendengar, pelatih Hajime Moriyasu sudah memberikan 26 nama kepada FIFA untuk didaftarkan. Dari 26 nama ini tidak ada Mitoma yang dipastikan absen dari pesta akbar sepak bola dunia karena cedera hamstring. Cedera ini dialami oleh Mitoma saat membela Brighton dan Hove Albion menghadapi Wolverhampton akhir pekan kemarin. Cedera hamstring ini masa Mitoma harus absen minimal sebulan sehingga diperkirakan tidak akan fit saat Piala Dunia dimulai. Kehilangan Mitoma tentu jadi pukulan telak untuk Jepang mengingat dia diandalkan di lini serang. Sebelum itu Jepang sudah kehilangan personil di lini depan lainnya, Takumi Minamino yang cedera ligamen lutut Desember lalu, dan untungnya kapten tim Wataru Endo tetap ikut karena diprediksi sudah fit sebelum Piala Dunia. Endo sudah absen membela Liverpool sejak Februari karena mendapatkan cedera ligamen ankle dan masih menjalani pemulihan. Sisanya Jepang masih mengandalkan pemain depan yang merumput di Eropa seperti Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Junjo Ito, Ayase Oda, dan Daizen Maeda. Di lini Jepang ada Takehiro Domiyasu, Go Itakura, Hiroki Ito. Jadi pemain senior di Jepang adalah Yuto Nagatomo yang usianya 39 tahun yang memiliki 144 caps. Jepang gabung di grup F bersama dengan Belanda, Swedia, dan Tunisia. Laga pertama Jepang adalah menghadapi Belanda pada 15 Juni nanti, pendengar. Nah itu ya, jadi ada squad Jepang. Di kiper ada Zion Suzuki itu di Parma, kemudian Keisuke Osako di Sunfish Hiroshima, Tomoki Hayakawa di Kashima Antlers, kemudian ada backnya dari FC Tokyo, Yuta Nagatomo, kemudian ada Shin Ruiden dari yaitu Sogo Taniguchi, dari Ajax Ko Itakura, kemudian Tsuyoshi Watanabe dari Feyenoord, kemudian Takehiro Tomiyasu dari Ajax, Hiroki Ito dari Bayern Munich, Ayumu Seko di Le Havre, kemudian Yukinari Sugawara dari Werder Bremen, pendengar. Kemudian di gelandangnya ada Junosuke Suzuki dari Copenhagen, Wataru Endo dari Liverpool, kemudian Junda Ito di Genk, kemudian Daichi Kamada di Crystal Palace, Ritsu Doan dari Eintracht Frankfurt ya, kemudian Ao Tanaka di Leeds United, Keito Nakamura dari Reims, Kaitsu Sano dari Mainz, Takefusa Kubo dari Real Sociedad, kemudian Yuto Suzuki dari Feyenoord. Kemudian untuk penyerang ada Koki Ogawa di Nes Nijmegen, kemudian Daizen Maeda di Celtic, Ayase Oda di Feyenoord, kemudian Kento Siogai dari VfL Wolfsburg, dan Keisuke Goto dari Sint-Truiden. Nah itu ya, jadi squad yang nanti akan ikut ya dalam ajang Piala Dunia 2026 untuk Timnas Jepang. Baik, untuk pendengar kami itu perkembangan terkini dari arena Piala Dunia yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, yang mana Jepang sudah mengumumkan skuad Piala Dunia 2026 tak ada Mitoma kali ini.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Pilihan lagu hiburan masih hadir mewarnai suasana sore Anda, dan kali ini kita beralih ke pilihan informasi dari dunia olahraga, pendengar. Dan kali ini kita lihat ya perkembangan yang mengembirakan dari Garuda Baru Indonesia yang membungkam Argentina, pendengar ya. Jadi informasi bahwa tim Garuda Baru Indonesia menjuarai Street Child World Cup 2026 kategori Boy Child di Mexico City. Indonesia memastikan gelar setelah mengalahkan Argentina melalui adu penalti pada Kamis 14 Mei 2026 waktu setempat, pendengar. Dan pertandingan final berlangsung ketat selama dua babak, yang mana kedua tim bermain dengan durasi 8 menit yang berlangsung di Mexico City, Meksiko. Garuda Baru Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Argentina dalam waktu normal, sebelum akhirnya kemenangan Indonesia harus ditentukan melalui adu penalti dengan skor akhir 3-2. Indonesia unggul lebih dahulu melalui gol Raihan Alvarezi pada menit ke-6 babak pertama, namun Argentina menyamakan kedudukan ketika pertandingan masuki menit ke-8 babak kedua, sehingga laga berlanjut di drama penalti, pendengar. Nah, wakil Indonesia ada Raihan Alvarezi, Aryo Topan Artagading, dan Deno Mazra Rashid berhasil mengeksekusi tendangan penalti. Penjaga gawang Samuel Steven Siagian memastikan bahwa kemenangan Indonesia setelah menggagalkan tendangan terakhir dari pemain Argentina. Garuda Baru menurunkan Samuel Steven Siagian sebagai penjaga gawang ketika menghadapi Argentina pada pertandingan final. Dan hasilnya, Samuel menjadi penentu kemenangan setelah berhasil menepis tendangan terakhir dari pemain Argentina sekaligus memastikan Indonesia keluar sebagai juara. Keberhasilan ini melampaui pencapaian terbaik Indonesia. Jadi sebelumnya mengikuti Street Child World Cup Rusia 2018, dan tim putra Indonesia sebelumnya hanya mencapai babak semifinal pada penyelenggaraan Street Child World Cup Rusia 2018. Keberangkatan Garuda Baru ini memperoleh dukungan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang mana tujuan ini adalah untuk pengembangan karakter anak-anak Indonesia. Nah, itu pendengar ya, satu informasi buat Anda dari dunia olahraga kita, dan satu hal yang membanggakan ya dari dunia sepak bola, bungkam Argentina, Garuda Baru Indonesia juarai SCWC 2026.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Iya, baik pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan kita untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar. Dan selanjutnya, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak pilihan lagu-lagu religi yang akan hadir menyapa Anda sore hari ini. Dan nanti juga akan kita simak pengajaran suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.

0: hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan religi pendengar, dan selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk sore hari ini, akan ditemani bersama Qori Yusuf Mujarobi yang akan bacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 11 hingga 17, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama Muazin Rizal Fahru Rozi yang akan berkumandang pada pukul 17:56 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya untuk kesempatan malam hari ini saya akan hadir menyapa Anda dalam sajana acara kita yang saya temani pendengar hingga berakhir nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan tentunya untuk kebersamaan kita malam hari ini pendengar, saya yakin Anda sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghribnya pendengar, dan saat ini tengah menikmati santai terlebih dahulu sebelum nanti akan lanjut ya untuk melaksanakan berbagai aktivitas lainnya. Dan kali ini pendengar ada ungkapan yang mungkin jadi motivasi buat kita semua pendengar. Jangan membenci hal buruk yang terjadi, bencilah ketika kamu tidak mengambil hikmahnya. Jadi apa yang kita kira sebuah cobaan yang pahit seringkali menjadi berkah yang tersamarkan pendengar. Jadi ini diungkapkan oleh Oscar Wilde. Jadi setiap hal buruk seperti kegagalan atau juga kekalahan yang terjadi kepada kita tidak sepenuhnya terjadi karena kita belum mampu, tetapi terkadang itulah jalan Tuhan untuk membawa kita ke rencananya yang lebih baik lagi. Jadi anggap semua pengalaman baik, buruk dan juga yang terjadi kepada kita sebagai hal yang biasa, dan bisa kita ambil hikmahnya dan juga bisa kita syukuri, karena bisa saja apa yang membuat kita berhasil saat ini karena beberapa kegagalan yang pernah mengikuti kita pendengar ya. Nah itu ada hal lagi juga, kita harus tetap optimis pendengar ya, jadi melakukan hal apapun. Dan tentunya juga kita akan berusaha untuk selalu mencapai apa yang kita cita-citakan ya. Jadi terus berusaha raih mimpi kita tanpa menyerah, kejarlah mimpi itu walau seberat apapun rintangan yang harus kita lalui pendengar. Jadi dalam setiap keberhasilan yang diinginkan untuk waktu yang lama, artinya berbagai rintangan yang harus kita lalui haruslah setara. Semakin sulit rintangan yang kita hadapi, maka akan bagus hasil yang akan kita dapatkan. Jadi jangan benci rintangan, tapi bencilah ketika kita menyerah dalam menghadapinya. Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, nanti kita akan lanjut dengan kata-kata bijak lainnya yang nanti akan saya pilihkan menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan pantau terus siaran Pro 1 yang akan hadir menyapa pendengar di malam hari ini hingga jelang saat kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

lagu yang rilis tahun 2021 lalu. Dan kali ini pendengar, saya juga masih lanjut kembali untuk menghadirkan kata-kata bijak yang nanti sudah saya siapkan untuk menemani pendengar ya. Dan kali ini kita akan ajak pendengar ya untuk menyikapi kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda ya. Gagal dalam perjuangan belum tentu berarti kemunduran. Jadi mengalami kegagalan bukan artinya kita sepenuhnya gagal. Jadi kita hanya sedikit terlambat dari deadline yang sudah kita rencanakan. Namun dengan sedikit kegagalan bukan berarti kita mengalami kemunduran. Justru dari kegagalan itu kita bisa mendapatkan hal yang lebih berharga, yaitu pengalaman, pendengar. Kemudian jalan kita menuju kesuksesan itu memang tidak mudah ya. Jadi tidak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Jadi tidak ada jalan yang mulus dalam menggapai kesuksesan. Semua butuh rencana, usaha yang tiada henti, dan tentunya berbagai kegagalan. Namun proses itulah yang membuat kita tumbuh sebagai individu yang lebih sukses, pendengar, dari apa yang kita harapkan nantinya.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Rio, dengan nada untuk mau mengakhiri sajian acara kita untuk kesempatan malam hari ini ya, dalam rangkaian kata-kata bijak. Dan selanjutnya sekali lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita.
1: Pro 1.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi, tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ya, Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah sebelum berangkat, yang pertama menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kami kain haram tentu akan menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu berkelanjutan selama sampai ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: straight FA Cup final to participate in, how much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan penyampaian Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta. Selanjutnya sebelum kita dengarkan mimbar agama Hindu, satu pilihan lagu hiburan kami hadirkan menemani Anda malam hari ini.

0: Jan. Siapapun itu, dia berhak tahu sama apa yang sebenarnya kamu rasain sekarang. Ngejelasin tuh nggak harus kalau kamu lagi.
1: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan mimbar agama Hindu dan malam hari ini dengan judul Toleransi dalam Kehidupan.

Awigna Mastu Namusidam Om Anubhadrah Kratawayantu Wiswatah Om Wiswani Dewa Sawitar Duritani Parasua Yad Badram Tanasua Om Om Swastiastu. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya dalam acara siaran mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma dengan judul Toleransi dalam Kehidupan Beragama. Dalam pandangan agama Hindu, sikap toleransi merupakan kewajiban yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Bahkan, sungguh tidak terpuji jika masih ada umat Hindu mengabaikan toleransi. Sikap toleransi yang didandasi semangat Dharma merupakan yadnya pula. Karena di dalamnya terkandung dimensi sosial dan ketuhanan yang sangat universal. Namun demikian, sebelumnya kita harus pahami dulu mengenai filosofis toleransi itu sendiri. Kemudian, makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana cara untuk mengabadikan toleransi itu dalam kehidupan beragama. Umat Sedharma yang saya banggakan, filosofis sikap toleransi adalah tatwam asi yang dilandasi oleh cinta kasih, artinya aku adalah kamu adalah aku, yang dipenuhi oleh rasa ketulus ikhlasan. Itu menandakan bahwa toleransi berada pada tataran hati nurani. Maksudnya adalah, toleransi didasari atas kata hati dengan itikad yang mulia dan konsep sosial yang tinggi. Hal ini tidak mungkin dapat dipungkiri oleh manusia siapapun. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Berbicara masalah toleransi sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi sudah menjadi bagian yang sangat integral dalam setiap aktivitas umat manusia yang hidup, terutama dalam tatanan sosial religius. Bahkan hampir seluruh agama-agama di muka bumi ini pada hakikatnya menjunjung tinggi sikap toleransi itu. Toleransi juga dapat dipandang sebagai media untuk mendalami ajaran Hindu yang terkandung dalam kitab suci Weda, baik Sruti, Smriti, maupun Nibandha Sastra, untuk menjaga keharmonisan antar sesama umat manusia. Demikian halnya dalam kegiatan belajar mengajar atau swadhyaya prawacana di pasraman atau di tempat-tempat belajar lainnya. Sikap toleransi dapat dijadikan sebagai suatu metode yang sangat efektif guna menjaga kebersamaan dan kekeluargaan, sebagaimana dalam kitab suci Atharva Veda bab 12 bagian pertama nomor 45 ada disebutkan, Janam Bibhrati Wahuda Wiwacana Casam Nana Dharmanam Pritiwi Yatai Kasam Sahasram Dara Drawinasya Meduham Druwewa Derurana Paspuranti. Artinya, semoga bumi ini menjaga kelangsungan hidup manusia yang berbicara dengan berbagai bahasa, menjalankan ibadah yang berbeda-beda, yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda pula. Hargailah mereka seperti halnya keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian, bumi ini menganugerahkan kemakmuran bagaikan curahan susu yang tanpa henti dihasilkan oleh sapi. Hakikat manusia yang masih dipengaruhi oleh sifat asuri sampad akan menonjolkan perilaku danawa.
karena dikendalikan oleh rajah dan tamas. Akan tetapi, jika Daiwi sampat menguasai sifat-sifatnya, tentu ia akan hidup menjadi manusia yang manawa, yakni toleran, bersahaja, dan bijaksana. Dengan demikian, ia akan menjadi makhluk sosial yang berjiwa sosial serta mengembangkan perilaku toleransi secara wajar dan benar. Dia tidak angkara, bahkan sebaliknya. Dia akan menjadi Andre Sangsia, tidak akan pernah mementingkan diri sendiri, yang sekaligus pula dapat menuntun menuju jagat hita berdasarkan Satyam, Siwam, Sundaram, atau kebenaran, kesucian, dan keindahan. Dalam Atharvaveda disebut bahwa Satyam Brihad Retam Ugram Diksa, Tapo Brahma Yadna, Pratiwim Darayanti, Priyo Dewanam Daksiyayai, Datur Ewa Busa Maya Mesti. Artinya, sesungguhnya yang menjaga dunia ini adalah kebenaran atau Satyam, hukum suci atau Retam, penyucian diri atau Diksa, pengendalian diri Tapu, doa pujian atau Brahma, dan persembahan suci atau yajna. Penghormatan yang menyenangkan dewa ini akan membawa kehidupan menjadi tegak dan sejahtera. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ciri lain dalam pandangan agama Hindu adalah Ista Dewata dan Adhikara. Sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Sharma, seorang teolog berbangsaan India. Ia menyatakan bahwa Ista Dewata adalah kebebasan untuk memuja salah satu manifestasi Tuhan. Sedangkan Adhikara adalah keyakinan untuk memilih sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang dimilikinya. Agama Hindu adalah memperkenalkan kebebasan mutlak, yakni kemerdekaan dalam masalah keyakinan dan pemujaan terhadap hakikat Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, agama Hindu tidak bersandar pada satu dogmatis atau bentuk-bentuk pemujaan tertentu saja. Agama Hindu selalu meyakinkan setiap umatnya untuk merenungkan dan memikirkannya tentang manifestasi Tuhan. Oleh karena itulah, segala macam keyakinan atau serada dan pemujaan atau sadana, serta berbagai macam ritual atau acara, termasuk adat istiadat, ada di dalam agama Hindu dan dipelihara olehnya. Kemudian tumbuh menjadi sebuah harmoni yang sangat harmonis. Demikian pula, dalam kegiatan kemanusiaan, umat Hindu hendaknya dapat mengembangkan sikap toleransi menuju jalinan tali kasih yang dianugerahi Tuhan. Dengan demikian, betapa indahnya hidup di muka bumi ini saling menghormati, menghargai satu sama lainnya, serta rukun beradab tanpa biadab. Melaksanakan ibadah agamanya masing-masing tanpa intimidasi dari pihak manapun juga. Umat Sedharma, konsep perbedaan dalam persamaan inilah yang melahirkan rasa seia dan sekata dalam persaudaraan yang disebut Visuddhaiva Kutumbakam. Pemahaman yang demikian itu pulalah yang sesungguhnya terkandung makna toleransi yang di dalamnya agama sebagai inner power baginya yang dapat mengalirkan kebahagiaan sebagaimana tersebut dalam Rig Veda 1.96-7. Maduwata Ntayate Madu Ksaranti Siduah Madwir Nahsawo Sanwo Sadih. Artinya, untuk dia yang menuruti retam atau hukum alam, angin akan penuh dengan rasa manis, sungai mencurahkan rasa manis, begitu pula banyak pohon yang terasa manis untuk kita.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di dalam ajaran agama Hindu mengenal istilah Dharma agama dan Dharma negara. Dharma agama merupakan wujud bakti umat Hindu terhadap kemahakuasaan Tuhan dalam memerankan ajaran agama yang inovatif, kreatif, dan integratif. Di samping untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, sebagai bangsa Indonesia yang pluralistik, sedangkan Dharma negara adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab umat Hindu sebagai warga negara untuk senantiasa membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, sekaligus mengabdi dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Untuk kedua persoalan ini, sangatlah dibutuhkan adanya sikap toleransi yang tumbuh dari akar nurani yang tulus ikhlas, yang merupakan rahmat Tuhan yang patut disyukuri sebagai sebuah keragaman yang harmonis dalam memandang keesaan Tuhan sebagaimana disebutkan dalam kitab Sutta Soma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Konsep inilah yang kuat mengakar di hati kita. Dengan keanekaragaman seperti itu, merupakan lahan subur untuk meningkatkan spiritualitas sebagai pemeluk Hindu.

beragama dapat melahirkan sikap seia sekata dalam suka dan duka. Bila kualitas bakti meningkat, maka perilaku seseorang akan ada pada hakikat Dharma, senantiasa memancarkan kasih sayang dan kemuliaan, tidak saja sesama manusia, tetapi juga terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Sebagaimana terungkap dalam mantra Trisandya bait kelima yang menyatakan Sarwa Prani Hitankara, semua makhluk sejahtera. Inilah wujud toleransi yang sesungguhnya dalam kehidupan beragama. Karena itu, marilah kita gaungkan secara luas kepada seluruh umat manusia untuk selalu menjaga toleransi dan mengabadikan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai penutup Dharma Wacana saya ini, marilah kita mensyukuri hidup kita ini dan mulai sekarang, sedikit demi sedikit kita memperlihatkan perilaku yang luhur supaya kita menjadi kedauladan di dalam masyarakat. Dengan ini saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Baik, pendengar, baru saja kita dengarkan mimbar agama Hindu dengan judul Toleransi dalam Kehidupan Beragama, dan Anda bisa dengarkan kembali mimbar Hindu setiap Sabtu malam yang Anda dengarkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pendengar, menemani Anda malam hari ini, pilihan lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya, pendengar, sekaligus saya Novi pamit undur dari udara. Selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Taufan yang akan menyapa pendengar dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam siaran Bangka Belitung Malam bersama saya Taufan Libero yang akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan nanti berakhir di pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada malam hari ini akan kami putarkan drama atau sandiwara radio dengan judul Pasar Ilmu, produksi dari RRI Makassar. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah, ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok terpakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus, orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak, tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil, gak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
6: Pro 1.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya.

0: proyek macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di pukul 20.21 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda di rri.co.id. Pembangunan KMP di Bangka Belitung tunjukkan tren positif. Progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Kepulauan Bangka Belitung terus menunjukkan perkembangan positif. Target pembangunan sebanyak 280 KMP di wilayah Bangka Belitung ditargetkan selesai sebelum 16 Agustus 2026. Dan Rem 045 Gaya Kolonel Infanteri Nur Wahyudi mengatakan, dari total target 280 KMP saat ini sudah tersedia lahan untuk 258 unit. Sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian. Ia menyebutkan saat ini seluruh pihak tengah berpacu dengan waktu agar target pembangunan dapat tercapai sesuai instruksi pemerintah pusat. Ia mengatakan, dikejar waktu, saat ini intinya kita dikejar waktu dan sesuai instruksi sebelum 16 Agustus harus selesai 280 KMP di Bangka Belitung, katanya. Nur Wahyudi menjelaskan jumlah koperasi merah putih di Bangka Belitung mencapai 393 unit karena setiap desa direncanakan memiliki 3 KMP. Namun tahap saat ini Babel diberikan target pembangunan sebanyak 280 unit. Adapun bidang usaha yang akan dijalankan Koperasi Merah Putih nantinya ada pada sektor perdagangan dan kebutuhan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi pupuk subsidi, gas subsidi, hingga pemasaran produk pelaku UMKM lokal. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan pemerintah Kota Pangkal Pinang saat mendukung program Presiden Republik Indonesia dalam mendirikan koperasi-koperasi di daerah, khususnya di Kota Pangkal Pinang. Dan berkat itulah informasi mengenai pembangunan Koperasi Merah Putih di Bangka Belitung yang menunjukkan tren positif.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Prosa tu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami akan kembali memberikan satu pilihan informasi dari dunia olahraga, dari persiapan Pesta Bola Dunia 2026. Lamouchi rombak skuad Tunisia untuk Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Tunisia Sabri Lamouchi melakukan perombakan besar dalam skuad untuk persiapan menuju Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain baru dipanggil untuk menggantikan beberapa wajah lama. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Rani Khedira, gelandang Union Berlin itu berpeluang menjalani debut bersama Tunisia di ajang Piala Dunia 2026 setelah tampil impresif dalam laga uji coba menghadapi Haiti dan Kanada. Sejak menangani Tunisia, Lamouchi konsisten memberi kesempatan kepada pemain-pemain baru. Selain Khedira, sejumlah nama seperti Halil Ayari, Raed Chikawi, Ryan Elomi, dan Omar Rekik juga mendapat panggilan tim nasional. Di sisi lain, Anis Ben Slimane kembali memperkuat Tunisia setelah pulih dari cedera. Sementara itu, Ferjani Sasi, Yasin Meriah, dan Naim Seliti tidak masuk dalam daftar skuad pilihan Lamouchi. Pelatih asal Prancis juga mengajak para supporter untuk memberikan dukungan penuh kepada Tunisia selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Menurutnya, dukungan akan memberikan dampak pada permainan di lapangan. Dan berkat itulah informasi mengenai persiapan timnas Tunisia menghadapi Piala Dunia 2026. Tetaplah bersama kami pendengar, karena di pukul 21.00 kita akan kembali memulai program Ruang Rindu.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya.

Pendengar Pro 1 Sungai Liat, lagu dari Celine Dion dengan judul Beauty and the Beast ini menjadi pembuka kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan membuka line telepon, WhatsApp, dan lainnya untuk kita sama-sama diskusi dan juga membahas dalam program Ruang Rindu malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap malam, yang ini Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan dalam Ruang Rindu malam ini, Taufan sudah siapkan satu topik atau satu pembahasan, yakni mengenai hidangan favorit apa yang kamu sukai yang terbuat dari telur. Dan berkara, Anda bisa mendiskusikannya bersama kami melalui nomor telepon di 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111.

0: Dan tentu saja pendengar, telur adalah salah satu sumber protein yang paling terjangkau mungkin ya. Mungkin terjangkau, mudah didapat, dan tidak begitu sulit untuk diolah atau dimasak ya pendengar. Dan tentunya dalam program Ruah Rindu ini, Anda bisa mendiskusikannya. Apa sih yang favorit kamu, favorit Anda dalam mengonsumsi telur, biasanya dimasak apa seperti itu? Dan sepertinya sudah ada yang bergabung melalui telepon. Kita coba angkat teleponnya. Halo. Masih terputus. Kita masih menantikan pendengar Anda untuk menghubungi kami di nomor 0717 943 01, kemudian di 0811 717 9111. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu, Bang.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa dan di mana?
1: Saya Pak Irwan, Bang.
0: Oke.
1: Air Kantung.
0: Oke, ini Bung Irwan di Air Kantung ya?
1: Bukan Bu, Pak ya.
0: Oke, Pak. Pak Irwan, saya kalau nyebut nama Irwan ini mau nyebut Ahmad Irwan karena penelponnya juga ada di Bandung.
1: Iya, iya. Okay. Dua Irwan di sini. Tiga Irwan di studio.
0: Ada tiga Irwan. Oke, baik. Kita pembahasan malam ini adalah mengenai hidangan apa nih yang favorit Pak Irwan, yang terbuat dari telur nih, apa nih?
1: Ya, telur ya. Kalau telur saya bisa masak sendiri, itu biasanya apa di dadar itu? Gitu, Bang.
0: Di dadar. Oke. Okay.
1: Di dadar ya, di dadar itu tentunya nggak polos ya, dibumbuin gitu. Yeah. Bumbunya misalnya pakai kol, pakai cabe ya, tabur bawang, tabur seledri ya.
0: Baik.
1: Bikinnya tebel-tebel gitu.
0: Tebel-tebel ya. Ditambah tepung nggak?
1: Enggak perlu. Okay. Nggak perlu. Tapi cabenya agak banyak, Bang. Jadi
0: biar pedes ya.
1: Enggak pedes juga, tapi rasanya itu mantep gitu.
0: Okay.
1: Bisa makan nasi cuma pakai itu tuh bisa gitu.
0: Okay, mantep ya, praktis, enak lagi ya gitu ya.
1: Iya, coba aja tuh pendengar, kalau enggak percaya coba aja gitu.
0: Okay, baik. Mau request lagu apa Pak Irwan malam ini?
1: Coba saya mancanegara ya Bang ya.
0: Boleh, asal lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia boleh.
1: Yeah.
0: Apa tuh
1: Come
0: judul?
1: Come here. I came here for love.
0: I came here for you.
1: For love.
0: For love, okay.
1: Saya
0: I came here.
1: Cinta.
0: For love. Ya. Penyanyinya siapa?
1: Penyanyinya kalau nggak salah Ella Airi ya.
0: Oh.
1: Airi.
0: Ella Airi. Okay.
1: Cewek. Ada.
0: Nanti Taufan cek lagunya. Mau titip salam buat siapa?
1: Iya, salamnya buat ini Embera ya. Mbak Rindu. Di IB, di Ampuy juga, Mbak Julia, Bang Niko, Bang Panji, Bunian Maria di Tua Tunu, Bang Jul Baizar, Bang Alek, Ibu Kori juga. Kemudian Pak Nur Hadi ya, Kang Irwan di Bandung, Bang Ramadan di Sorong, Putra Sambas, Budi Sumi, Ria di Belitung, Bang Jante juga di Belitung, Bang Azadin di Bangga Tengah juga, atau Beltim, Juan Arif, Bang Leman di Tanggamus, Bang Buana, Bang Reza di Pangkal Pinang, Pak Puji di Deniang, kemudian Bang Nur Hadi, Berlin, Bang Romlan, mungkin udah semua ini kelupa ya.
0: Oh, apa aja.
1: Ya itu aja ya Bang Topannya.
0: Okay.
1: Selamat bertugas saja, sehat selalu, bahagia, tetap semangat.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bergar itu tadi ya Pak Irwan dari Air Kantung ya, yang menghubungi kita. Dan selanjutnya kita masih akan terhubung dengan penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Topan.
0: Oke, Waalaikumsalam. Ini Bung Leman di Tanggamus ya.
2: Tanggamus, Lampung, Kota Agung.
0: Oke. Bagaimana kabarnya Bung Leman?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah, semoga Bang Topan juga dalam keadaan sehat walafiat Bang Topan.
0: Oke, baik. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Apa temanya malam ini Bang Topan?
0: Oke, kalau Bung Leman, makanan favorit yang terbuat dari telur, paling sukanya apa? Suka banget. Apa yang paling
2: suka? Ya di sambal Bang Topan.
0: Di sambal ya?
2: Iya betul, sambal pedas.
0: Oke, itu yang telur bulat atau yang langsung digoreng aja yang mata sapi?
2: Iya, dua-duanya Bang Topan. Dua-duanya sama saja.
0: Oke.
2: Dan juga dia pakai mie instan juga Bang Topan.
0: Pakai mie instan?
2: Iya, okay, betul. Atau mie tek-tek juga bisa Bang Topan. Karena ada Bang Topan mie tek-tek sana.
0: Ada juga mie tek-tek.
2: Yuk, yang kali tak kalah mah di sini aja Bang Topan yang ada mie tek-tek yang suku Jawa itu. Yang kentengnya dipukul-pukul itu Bang Topan itu.
0: Iya, betul sekali.
2: Itu ada yang keliling, ada yang mangkal itu Bang Topan.
0: Ya, ada yang keliling juga itu ya, mie tek-tek itu ya.
2: Atau kalau mie ayam yang biasa aja Bang Topan. Kalau mie ayam enggak pakai telur enggak dia.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya ini aja Bang Topan. Apa itu judulnya? Esok Jumpa Lagi.
0: Esok Jumpa Lagi.
2: Iya.
0: Dari siapa?
2: Dengan Bang Topan yang tugas di Bang Topan.
0: Oke.
2: Penyanyinya Julius Sitanggang.
0: Julius Sitanggang. Oke.
2: Iya.
0: Mau titip salam buat siapa?
2: Salam-salamnya tadi siapa apa Bang Topan yang udah masuk salam ini?
0: Baru satu tadi ada Bung Irwan, ada Pak Irwan di Aik Kantung.
2: Di Bandung, Bantim.
0: Ini Irwan yang di Aik Kantung Sungai Liat Bangka. Yang Irwan masih kita nantikan dia, beliau nelfon.
2: Oh iya.
0: Ada dua ternyata Irwannya.
2: Untuk Bung Irwan tadi masuk ya salam tadi, terima kasih. Dan juga untuk Bang Ahmad di Bandung, Bang Jul, Bung Niko. Untuk Pak Bung Sultan, Bang Suhami, Bung Baltim ya?
0: Ya, atau Baltim.
2: Iya betul, Bang Baltim itu lah. Dan Mbak Julia, Budi Sumi, untuk Pak Nur Hadi, untuk Mbak Maya, untuk Bu Koi, untuk semua saja lah.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Leman sudah bergabung.
2: Selalu selamat tugas untuk Bang Topan di malam minggu ini.
0: Oke, baik.
2: Selamat pagi lagi.
0: Selamat malam.
2: Ingatnya opini publik ini. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan selanjutnya masih ada yang bergabung kembali ya pendengar. Kita angkat teleponnya. Halo, selamat malam. Dan masih terputus ya pendengar. Masih kita menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami.

0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Oh. Oke, Bas, baru bergabung nih Bang Niko di Rebo ya.
1: Iya, apa kabar, Bas?
0: Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Niko, kita membahas malam ini hidangan apa nih yang favorit Bang Niko yang terbuat dari telur?
1: Banyak sih kalau telur.
0: Apa aja tuh?
1: Yang paling gampang kan itu minsan, bisa, lindandar, diceplok.
0: Oke.
1: Yang terlalu disambel.
0: Disambel suka juga ya?
1: Taruh bakso, pempek kapal selam. Banyak nasi goreng segala macam.
0: Oke, baik. Pokoknya hampir semua makanan yang ada telurnya suka ya?
1: Enggak, soalnya saya suka sama telur.
0: Okay.
1: Benar juga kadang-kadang lagi iseng-iseng kata Pak Leman tadi itu. Saya
0: okay.
1: Campurin taruh bawang, taruh itu ya cabe, taruh minsan, nanti minsan yang goreng.
0: Iya, betul sekali.
1: Direbus setengah matang misalnya, baru diceplok di dadar lagi biar agak tembel gitu.
0: Mantap itu.
1: Biasanya satu bungkus misal tuh telurnya dua gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Jangan satu tuh gitu ya.
0: Oh, oke, okay, mantap.
1: Kenyang makan nasi misalnya tembel kayak gitu.
0: Mantap ya.
1: Iya, kalau telur itu emang itulah
0: makanan paling mudah ya.
1: Makanan anak kos kadang-kadang. Gampang gitu.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, Bang Niko mau request lagu apa malam ini?
1: Lagu Mirror.
0: Hmm? Lagu siapa tuh? Mirror.
1: Dari M to M ya.
0: Dari M to M.
1: M 2 M.
0: Oh, gitu, oke. Okay. Ya. Mirror ya judulnya ya.
1: Tapi okay. Mirror itu ada juga yang dari Justin Timberlake juga ada.
0: Oke. Okay.
1: Kayak dari Justin itu agak baru sih. Agak. Sebenarnya antara dua itu Mirror yang mana kayaknya itu M2M itu kayak bisa.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Justin memang 2000-an kalau nggak
0: salah. Oh, oke. Okay. Ada nih lagunya insya Allah itu akan putar ini ya. Oke. Okay. Mau titip salam buat siapa?
1: Buat yang pertama tadi ya, buat Pak Irwan dari kantong, semoga sehat sama keluarganya ya. Juga yang tadi Pak Leman yang ditanggung langsung juga, semoga laris juga dagangannya. Juga buat Ibu Kori, Om Alex ya, buat Bule Sini, buat yang dibangkan dulu lah, buat Bule Sini, buat Buat Arif, buat Panji gitu kan, buat Maria yang dibangkan Sinang, buat Pak Gul yang ditengir. Buat Ayu Rindu yang di eBay juga enggak, buat Julia, buat atau Bersin ya juga buat yang di Tengah juga, buat Mbak Dian, Mbak Gia gitu kan, juga yang di jauh-jauh dulu ya, buat Ria yang di Bitung, Pak Ramadhan yang Corong, juga Pak Yanto, juga Pak Azadin ya, juga pelayu ya.
0: Okay.
1: Udah semua kayaknya. Berarti Embera juga kayak ngapain lagi ya. Buat Pak Reza juga ya, buat semua aja lah tanpa kecuali juga ya, juga sehat juga lah buat semua apa buat malam mingguan aja buat semua.
0: Oke, okay, siap, terima kasih.
1: Iya, sama-sama, terima kasih tawannya.
0: Oke, okay, bye.
1: Iya, bertugas aja ya, juga tetap semangat aja lah.
0: Oke, okay, baik, siap. Oke, okay, selamat malam, terima kasih Bung Niko dari Rebo yang bergabung bersama kita. Dan selanjutnya ada siapa lagi nih, coba kita angkat teleponnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Sepertinya masih belum terhubung ya, mendengar?

0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu,
0: Ruang Rindu. Oke, Bang Emberan ya?
1: Ya, Bang.
0: Oke, bagaimana kabarnya?
1: Sekarang.
0: Oke, Bang Embera paling suka makan telur tuh dimasak apa?
1: Cabai.
0: Dimasak apa?
1: Cabai.
0: Di cabai, oke. Okay,
1: gitu. Upah.
0: Oke, baik. Oke, baik. Mau request lagu apa malam ini, Bang Embera?
1: Lagu radio. Aku dengan lagu.
0: Oke, lagunya Gombloh ya.
1: Oh.
0: Oke. Mau titip salam sama siapa?
1: Keluarga.
0: Oke, lanjut.
1: Bariku, Aji, Roman, Miku, Wai, Wari, Sopini, Alang, Wa, Maul, Radon, Wa, Sambi, Wa, Wadi.

Oke, terima kasih Embera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan masih ada kembali yang bergabung melalui telepon. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Okay. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Ini suaranya
0: ini Pak Azadin. Oh, oke, Pak Azadin. Baru jelas tadi, kurang jelas suaranya.
1: Ulang yuk.
0: Oh, oke. Oke, Pak Azadin, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat juga. Oke, Pak Azadin, pembahasan kita malam ini adalah makanan favorit Pak Azadin nih, yang terbuat dari telur, apa nih?
1: Pempek.
0: Terus apa lagi tuh?
1: Masak babi mas. Kalau beli masak api, masak apapun saya suka. Kalau belum
0: masak apapun suka ya?
1: Iya, aku suka babi.
0: Oh, oke, okay, baik. Mau request lagu apa malam ini?
1: Lagunya dari Iwan. Sebenarnya semalam minta lagu, tapi aku udah lupa. Ini dari Iwan Pals, Ibu aja.
0: Iwan Fals, Ibu. Oke, nanti Taufan putarin lagunya. Mau titip salam sama siapa?
1: Boleh kan tulis sebentar dulu.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Ya. Ini desa, desa Munggu.
0: Cakep.
1: Ini desa, desa Munggu. Tempat orang menanam lada. Ini malam, malam minggu. Tanya, jana menunggu duda. Tapi begini enak bang dan depan, but maaf ya para duda dan janda dengan berapa gimana, enaknya pantun kan, bukan apa ya. Iya, kita tahu mereka gimana pemikirannya kan begitu dan depannya. Salam salam ya.
0: Oh, oke, okay. Silakan.
1: Salam buat Indira tadi, buat Julia, buat Maria, Pak Buana, buat Ria belum itu, buat jalan buat apa bersin buat apa kamera buat udah sultan buat apa lagi Ramadan tak pun Faizar buat Maria buat lagi Bang Lemon Kak Amat Erwan Pak Rewan Darfanto buat pokoknya tumbat dari masa ini bukan juga semuanya sampai kecuali bagi yang gak disebut dan gak disebut lupa soalnya
0: depan. Oke, okay, baik, terima ya, kasih ya. Baik, terima kasih Pak Azadin sudah bergabung.
1: Bapaknya sama juga pulang hati.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Azadin. Oke, dan mendengar itu tadi. Itu tadi pendengar Pak Azadin ya dari Bangka Tengah. Dan kita coba angkat kembali teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus ya pendengar. Kita masih menantikan lagi Anda untuk bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay, Bude Sumi. Boleh dikecilin dulu radionya sedikit, Bude Sumi? Oke.
2: Oke.
0: Oke, mantap suaranya, udah bagus. Oke, okay, Bude Sumi.
2: Di rumah Bang Topan.
0: Gimana, Bude Sumi?
2: Hujan, jadi belum masuk.
0: Gimana, gimana?
2: Masih pinang diguyur hujan.
0: Oh, masih hujan malam ini?
2: Masih hujan dari jam maghrib tadi, nah.
0: Oke, baik. Petir-petir juga enggak?
2: Hah?
0: Petir enggak?
2: Enggak deh, seperti cuma guntur doang.
0: Oh, oke, baik.
2: Maka baru buka radio, takut juga kan?
0: Oh, iya.
2: Saya lihat Bang Topan siaran, mau gabung ah, cukup. Pas masuk.
0: Oke, baik. Oke, Bude Sumi, pembahasan kita malam ini adalah makanan favorit yang terbuat dari telur. Kalau Bude Sumi sukanya apa?
2: Kue brownies.
0: Kue brownies, oke. Suka yang manis-manis berarti Bude Sumi ini ya?
2: Suka sih, kalau telur yang dimasak, direbus, pakai dijadikan pempek gitu ya. Dimasak cabai dulu makan, tapi sekarang nggak lagi.
0: Oh, kenapa tuh?
2: karena kebanyakan pasien nasi kan kalau bukan cuma telur ya, jadi enak nggak telur gitu.
0: Oh gitu.
2: Kalau udah jadi kue, lebaran-lebaran aku makan, kalau anak-anak bikin kue aku makan. Kalau sengaja telur dimasak cabai itu nggak lagi.
0: Nggak mau lagi ya sekarang?
2: Nggak.
0: Bosen ya?
2: Bosen ngeliat gak gimana perut lah, nggak nyaman.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa malam ini, Bu Desumi?
2: Aku mau lagu De Sultan ya.
0: Judulnya?
2: Cinta di mana kini.
0: Cinta di mana kini. Oke. Mau titip salam buat sama?
2: Pak Aljadin tadi ya.
0: Oke.
2: Buat Ambera, buat Niko ya, buat Nur Hadi, buat Bang Romla di Matabak ya, buat Bang Supaijan, buat ya suami, buat Bunda Rindu di Ampo ya, buat siapa lagi? Nur Hadi ya, Niko. Buat Berlin ya, Berlin. Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung ya. Buat Bang Leman. Buat siapa lagi? Bang Ramadan ya di Sorong. Ayu. Buat Bang Jaji Riau. Buat ya suami di Puput ya. Buat atau Bertin. Buat atau Dahlan di Bangka Barat. Buat Budak Kori dan Bang Alek ya. Buat Julia. Buat siapa lagi? Buat Pak Irwan ya di Air Kantung ya. Nah, buat atau Berting, buat siapa lagi? Banyak nih, buat Berlin ya, buat touring ya. Buat semua-semua Bang Topan ya, dari sampai Zen Bukus habis.
0: Okay,
2: buat semua lah pokoknya. Berbuat waktu ya.
0: Okay, baik.
2: Khawatir juga ya.
0: Okay, siap.
2: Buat Bang Topan selamat bertugas, selalu jaga kesehatan ya.
0: Okay, siap.
2: Kutanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalang kecabut, tumbuh beruntun. Bode sumi,

101. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing

0: cintaku.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pukul 22 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi cek fakta untuk Anda. Beredar di media sosial Facebook, narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, ditemukan dokumen asli yang tersedia di situs web Public Health and Medical Professional for Transparency, phmpt.org. Dokumen setebal 38 halaman itu memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca otorisasi vaksin COVID-19 yang diproduksi Pfizer and BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut merupakan penyebab dari infeksi paru-paru akibat hantavirus. Dan mendengar informasi yang menyatakan hantavirus adalah efek samping vaksin COVID-19 adalah dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Anda masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ya. Yang pertama ada Panji ya, di Pasir Garam. Ruang Rindu, assalamualaikum Bang Taufan, selamat malam. Favoritnya telur dadar, mantap. Salam teruntuk Bang Irwan Kantung, Embera, Bude Sumi, Mbak Ria, Belitung, Bang Leman, Lampung, Bang Ramadan, Bang Alek, Bu Kori, Pak Fuji, Pak Azadin, Bang Niko, Yul Sengir, Bang Irwan, Mbak Julia, Maria, Mama Hesti, atau Baltim, Mbak Rindu, Bang Suamit, Jante, Pak Udo, Bang Nur Hadi, Utok Bidil, atau Bidil, Cece Lydia, Bang Johan Arif, Yulin, dan lain-lain. Lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku dari Rati Purwasi. Terima kasih Bang Topan, sehat selalu. Tambah salam buat Bang Rustam Romlan, Mbak Julia, Mbak Ayu. Makasih Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya juga ada Mbak Julia ya. Assalamualaikum Bang Topan, ini Mbak Julia DIY. Kalau telur, semua makanan, mau bakso, mie ayam, suka semua. Telur, mau telur dadar, telur ceplok, semuanya suka. Karena telur itu mengandung protein yang tinggi. Request lagunya I Love You by Celine Dion. Salam sapanya untuk semua aja, Mbak Ria di Belitung, Niko, Pak Ramadan, Pak Aleman, Bude Sumi. Spesialnya buat Bang Putra Sambas, untuk Bang Taban, selamat malam minggu. Dan semoga sehat selalu, terima kasih, wassalam. Oh ya, salam juga untuk Pak Ahmad Irwan di Air Kantong. Yang selamat dan selamat malam minggu Pak, semoga sehat selalu bersama istri tercintanya, amin.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Yo, malam Ruang Rindu. Rindu, memori lewat bagu Bang Tapa dengan Ramadan.
0: Oke, Bung Ramadan bagaimana kabarnya?
1: Kabar agak flu aja, flu.
0: Agak flu ya.
1: Sedikit batuk karena ya kurang tidur.
0: Kurang tidur. Oke. Okay. Semoga lekas sembuh dan pulih ya.
1: Lagi hujan gitu.
0: Oke, baik. Lagi hujan di situ ya.
1: Ya hujan terus ke panas lagi. Gitu.
0: Oh, seperti itu. Perubahan cuaca yang fluktuatif ya, seperti itu. Ya.
1: Seperti itu.
0: Oke, baik. Oke, Bang Ramadan, kita punya pembahasan malam ini mengenai favorit makanan favorit yang terbuat dari telur. Kalau Bang Ramadan apa tuh?
1: Sebenarnya telur ayam ya, telur juga saya suka, telur itik juga suka.
0: Telur itik juga suka.
1: Ya.
0: Di masa apa tuh biasanya?
1: Berguna kayak tadi dibilang sama Mbak Yulin ya. Jadi saya biasa rebus juga pakai saus nanti dengan sambal.
0: Rebus. Oke. Okay.
1: Bikin dadar telur ataupun di ceplok begitu aja, di goreng begitu.
0: Jadi okay.
1: Terus menerus gonta-gantilah kayak gitulah kalau telur.
0: Menyehatkan yang pasti ya.
1: Ya pasti, sehari 2-3 butir bisa.
0: Kan? Oke, baik.
1: Menyehatkan kok. Yang penting ya jangan sampai sehari makan 10 butir banyak protein. Cukup 2-3 lah.
0: Baik. Ya. Mau request lagu apa malam ini?
1: dari Nia Daniati ya.
0: Nia Daniati. Oke.
1: Okay. Sang Pujangga judulnya.
0: Sang Pujangga. Oke, okay, nanti kita ya. Taufan putarkan lagunya ya.
1: Ya, salamnya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Halo.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Silakan.
1: Ya, ada Bang Panji, Yulin, Julia juga, Ibu Kori, Bang Alex, Gen Rindu ya, dia Ampoi dan dia Abi itu ya. Terus ada Bude Sumi juga ya. Ya, Kang Ahmad Irwan, Bang Irwan di Air Kantong ya. Dan siapa? Seperti dan semua aja deh waktunya ya, seperti biasalah ya.
0: Oke, baik.
1: Pokoknya azan BZ, pahala dan tidak ada yang kelewatkan gitu ya.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih ya.
1: Nanti di lain waktu baru disebut lagi semuanya. Pokoknya okay, intinya harapan kita semua saling mendoakan, saling ya mengingatkan begitu dan sebagainya terusnya. Terima kasih banyak ya Bang.
0: Oke, sama-sama.
1: Di lain waktu ya. Besok dinas apa besok?
0: Besok saya masuk sore.
1: Oh sore, setelah itu maksudnya setelah Mbak Novi ya?
0: Betul sekali.
1: Oke, baiklah, terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bung Ramadan dari Sorong, Papua.

0: Baik, pendengar, sudah ada yang tergabung bersama kami, bergabung melalui telepon WhatsApp. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Okay.
1: Ruang Rindu.
0: Okay.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay, baik. Ini
1: apa kabar Bung Topan?
0: Alhamdulillah, Bung Puji di Deniang, apa kabarnya?
1: Iya sih, alhamdulillah, batuk-batuk dikit lah.
0: Oke, batuk-batuk dikit ya. Faktor cuaca kah mungkin ini?
1: Ah, biasa lah.
0: Biasa ya?
1: Batuk-batuk.
0: Oke, pembahasan kita malam ini, Bung Puji, mengenai makanan apa nih yang favorit Bung Puji yang terbuat dari telur?
1: Karena saya telurnya sudah swasembada ya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, jadi ya, okay, mau dibuat apapun sih. Oke. Cuma kadang-kadang saya hobinya yang agak nyeleneh-nyeleneh gitu.
0: Apa tuh? Apa tuh?
1: Biasa sih. Kalau orang kan telur misalnya di anu dengan mie instan gitu ya, dengan bumbunya. Nah, itu kan kadang-kadang makannya hanya kayak gitu langsung ya. Kadang-kadang buat lauk nasi juga. Nah, kalau saya senangnya itu sama anu, sama cuka pempek gitu.
0: Telur dimakan pakai cuka pempek.
1: Anu, apa namanya itu, digoreng.
0: Digoreng.
1: Di telur, didadar
0: dulu atau gimana?
1: Mie, ya, ya didadar, diaduk sama mie, nah, kasih bumbu mie-nya segala macam, bumbu lengkapnya. Nah, makannya itu pakai cuka pempek.
0: Oh, baru tahu nih campurannya gitu.
1: Nah, kalau saya sih anu gini, Bung Topan. Jadi kalau cuka pempek itu ya makan apa namanya itu ya, gorengan ya, entah molen, pisang goreng, terus bijur goreng ya, kalau bahasa kita kan bijur ya, tapi ya ketela goreng yang pakai tepung segala macam. Sukanya tuh pakai cuka pempek saya.
0: Sesuka itu berarti Bung Puji sama cuka pempek ya?
1: Ya sebenarnya nggak juga sih. Nah kalau sama pempeknya malah kurang anu.
0: Kurang suka.
1: Seneng.
0: Oke, baik.
1: Kurang senang, cuma itu tadi kalau cuka pempeknya tuh pakai pisang goreng lah, terus bijur, kalau bahasa kita kan bijur, bijur goreng atau ketela goreng, terus kadang-kadang anu juga singkong rebus itu.
0: Singkong.
1: Iya, pakai anu juga sama, pakai cuka. Jadi, nah kalau yang telur itu tadi itu yang sukanya, kadang-kadang ya tambahin itu gandum sedikit telur. Kasih gandum, udah buletin, agak anu kan, terus digoreng, sama buat camilan musim hujan kayak gini, sama juga pempek, tapi kurang dengan pempeknya. Jadi telur itu ya dominan kayak gitu sih.
0: Mantap, telur pokoknya ya.
1: Telur. jadi maka tapi itu tadi dengan pempeknya kurang, walaupun mau pempek. Telur lah, apa kapas helm lah segala macam kurang, tapi cukanya
0: dengan, yang suka.
1: Iya, cukanya itu dimakan dengan yang pokoknya yang sifatnya digoreng lah. Jadi kadang-kadang ada hal yang lucu kalau dengan cuka pempek kalau saya ya.
0: Gimana tuh?
1: Makan bakwan kampung yang kuah gitu nih.
0: Iya.
1: Ya kan bakwan kalau kita Bangka kan bakwannya kuahnya kan.
0: Iya.
1: Pakai kuah kan, pempek yang direbus dengan kasih kuah. Nah saya nggak pakai kuah itu, tapi saya pakai cuka pempek makannya.
0: Oke, baik, mantap. Apapun jadi, pakai cuka pempek jadi.
1: Iya, cuma itu tadi. Iya, nama sih macam-macam lah, karena saya sukanya nyeleneh. Itu saya belajar sih ya, saya lihat dari waktu saya itu, waktu tahun berapa dulu ya, udah lama sekali. Lihat di Palembang, jadi pagi-pagi loh orang kok sarapan pempek, pisang goreng, kok pakai cuka. Masa sih? Baru coba sih. Eh, menarik juga. Akhirnya kebiasaan sampai sekarang. Gitu. Dan bagi orang-orang yang, ih kamu ini, katanya. Tapi ya, namanya orang gitu. Ya, kalau saya sih, nyeleneh-nyeleneh gitu. Yang penting, nyelenehnya nggak ngeracunin lah untuk saya. Wong cuka dengan anu kan nggak anu. Telur tidak bagus. Dan sangat bagus lah untuk anu, untuk anak-anak ya. Pertama kalau telur itu pagi bagusnya itu, apalagi itu 2 butir telur itu sudah cukup sebenarnya untuk sarapan pagi pengganti nasi.
0: Betul.
1: Sebenarnya
0: proteinnya ya.
1: Itu sih, iya dan itu pun sudah saya terapkan ke anak-anak di rumah kayak gitu.
0: Oke, baik. Ya. Mau request lagu apa malam ini, Bung Puji?
1: Kalau lagu sih biasa, ngikutan
0: melodi saja ya. Oke. Mau titip salam sama siapa?
1: Kalau titip salamnya pasti yang pertama all crew RRI.
0: Oke.
1: Buat Bung Tapan, bertugas sampai paripurna. Terus pendengar RRI yang setia atau sering masuk, yang sudah menyapa terima kasih, yang belum juga nantinya misal menyapa ya ditekan terima kasih. Nah, kalau mau nyapa satu-satu takutnya lupa, nanti takut ada yang iri. Tapi kalau rau abu nggak ada yang ketinggalan, semuanya kan dapat. Yang sering monitor juga selamat monitor, tetap monitor terus RRI semiliat. Gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Yang pasti salam, salamnya itu sehat dan sukses selalu buat kita semua.
0: Oke, baik.
1: Dan baru ya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Oke, siap.
1: Dan terima kasih buat Bung Topan.
0: Oke, sama-sama,
1: Bung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu tadi ya, Bung Puji yang cukup panjang menjelaskan dan bercerita juga ya mengenai pandangannya bersama kita di Pro 1 Sungai Liat dalam program Ruang Rindu malam ini. Dan kita masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami pendengar di nomor 0717 94301 kemudian di 0811 7179111.

0: Dan selanjutnya pendengar ada juga yang bergabung melalui telepon. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Oke. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Ria di Tanjung Pandan ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Ria, kita punya pembahasan malam ini. Mbak Ria paling suka makanan apa nih yang terbuat dari telur?
1: Dari telur?
0: Iya.
1: Baulu.
0: Apa tuh?
1: Baulu.
0: Baulu, oke. Terus apa lagi?
1: Sama apa? Empe-empe.
0: Oke. Hampir setiap orang suka empe-empe ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa malam ini Mbak Ria?
1: Lagunya dari Helen Sparinga.
0: Judulnya?
1: Seuntai Puisi Untukmu.
0: Boleh diulang judulnya apa?
1: Seuntai Puisi Untukmu.
0: Puisi Untukmu. Oke. Mau titip salam sama siapa?
1: Salam-salamnya terutama buat tadi siapa Pak? Puji ya?
0: Ya, Puji, ada Panji juga, Julia, Ramadan.
1: Terus buat Bang Ramadannya, buat Mas Panji, buat Ampera, juga buat Bude Sumi, buat Cici Lydia, buat Mbak Ibu, terus buat Lili, Julia, buat Putra Sambas, buat Bang Niko, buat Bang Hadi, buat Bang Reza, buat Bang Berlin, buat Pak Ahmad Irwan, Pak Irwan, terus buat Atau Beltim, Atau Ian, buat semua mola tanpa kecuali dari A sampai Z, buat Bang Topan, Matugas. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria dari Belitung. Dan pendengar, kita akan langsung saja putarkan ya lagunya. Ada dari siapa nih yang paling pertama tadi di kedua ini? Ada Celine Dion dengan I Love You. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Dan dengar lagu dari Hari Mukti dengan judul Hanya Satu Kata, mengakhiri kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam ini. Tetapi pendengar, kami masih akan menemani Anda satu jam ke depan dalam musik dan pilihan-pilihan musik ya, sampai dengan nanti berakhir di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Indonesia suara dengan

Yo puedo.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun saat ini Anda berada. Pro 1 Radio Republik Indonesia kembali menyapa Anda. Edisi hari ini 17 Mei 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Pendengar menemani Anda yang nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Siaran kami di kebersamaan kita untuk hari ini akan mengajak Anda untuk berinteraktif bersama di beberapa rangkaian acara kami. Dan tentunya sajian musik dan juga informasi akan terus hadir menemani Anda di kebersamaan kita. Untuk hari ini ya, seperti biasanya berakhir hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan terlebih dahulu Murad Al-Quran dan nantinya kita akan rangkaikan dengan program kita Dialog Mutiara Pagi. Di edisi hari ini pendengar, kita akan dengarkan Murad Al-Quran membacakan surah Abasa bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Dari meja tugas, ucapkan selamat pagi, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Dengar di manapun saat ini Anda berada, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kebersamaan kita untuk hari ini, pendengar, kami masih menantikan kehadiran narasumber kita dalam program Mutiara Pagi di edisi hari ini, dan sembari menantikan, kita akan hadirkan untuk Anda, pendengar, pilihan musik bernuansa religi.

0: Pendengar di manapun saat ini Anda berada, pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kebersamaan kita untuk hari ini kami akan hadirkan selanjutnya dalam program kita Dialog Mutiara Pagi, menemani Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Rosatu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kewajiban seorang Muslim terhadap Muslim lainnya ada 6, yaitu memberi salam jika bertemu, datang jika diundang, memberi nasihat jika dimintai nasihat, membaca basmalah dan mendoakannya jika ada Muslim yang bersin, menjenguk jika sakit, serta mengantarkannya ke kubur jika meninggal. Hadis riwayat Muslim.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kita untuk pagi hari ini kembali hadir menyapa Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi edisi hari ini 17 Mei 2026. Dan pendengar pagi hari ini kita bersama narasumber kita yang sudah hadir langsung studio kita ya. Ada Dr. Ega Zainur Ramadhani SPPK dan kita akan berbicara terkait topik kita cegahlah sebelum sesal terjadi. Baik, saya sapa terlebih dahulu narasumber kita pendengar di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rita.
2: Kabar baiknya, Dok. Ya.
3: Alhamdulillah.
2: Baik pendengar, sebelum nanti kita buka sesi interaktif, Anda bisa gabung bersama kami telepon dan juga WA-nya 0717943001 di 0811717931. Kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari narasumber kita. Dr. Ega, kami silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Rita. Bismillah, menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji memang selayaknya milik Allah. Kebanyakan dari kita kan numpang mengatasnamakan, padahal pada hakikatnya kita lahir juga tidak membawa apa-apa, pulang juga tidak akan sanggup membawa apa-apa. Maka segalanya itu adalah milik Allah. Dan hari demi hari, setiap pagi, setidaknya itu kita, minimal kita ucapkan. Jangan cuma sekali lah. Terus-terusan menjadi bukti bahwa kita butuh dan mengakui segala nikmat itu berasal dari Allah. Salawat dan salam, semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri taul dan istimewa, dijadikan sangat luar biasa. Memang beliaunya punya pribadi agung, mudah untuk dicontoh, dan kuasa Allah lah yang kemudian menjadikan semua itu pas untuk kemudian kita jadikan suri tauladan. Dan jangan lupa, tanpa mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam, maka posisi keimanan kita itu bermasalah. Syahadat itu paketannya adalah syahadatain, dua-duanya Allah, la ilaha illallah, dan satu lagi Muhammadur Rasulullah. Pendengar hari yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang kalau kita melihat kalender hijriah dan sebagainya adalah hari-hari akhir di bulan Dzulqa'dah dan menjelang masuk bulan Dzulhijjah. Nanti sore nanti malam tepatnya untuk pergantian waktunya. Maka di perenungan menjelang pergantian dua bulan suci ini, kami mohon izin untuk mengajak diri kami pribadi dan semoga berkenan pendengar RRI sekalian. Ada banyak hal sekali yang kita sering melakukan sesuatu, kemudian menyesal. Padahal agama kita adalah benar-benar agama preventif. Agama kita adalah agama pencegahan. Banyak sekali yang kemudian diberikan porsi begitu besar ketika sesuatu itu dieksekusi di awal. Atau dilakukan sebelum hal yang buruk terjadi. Sebagai contoh, sholat. Sholat itu keutamaan, keistimewaannya terletak di awal waktu. Meskipun waktunya bisa panjang, seperti misalnya zuhur sampai asar, atau isya yang bahkan sampai tengah malam. Bahkan bisa berlanjut sampai sebelum subuh, jika memang ada uzur. Tapi jika tidak, ya sepanjang itu saja. Nah, dengan pola sepanjang itu, tap-tap saja yang menjadi keutamaannya adalah yang di awal waktu. Waktu yang awal-awal yang lebih pendek saja. Bahkan kalau terkait dengan asyar itu kan ada tiga pembagian. Pembagian yang pertama itu ketika panjang bayang-bayang setara dengan kita. Itu sudah mulai masuk waktunya. Tapi ingat, ini perlu penyesuaian dengan letak matahari dan belahan buminya ada di mana. Kemudian yang berikutnya, jika sampai dua kali dengan penyesuaian tadi, itu masih diperbolehkan. Yang pertama adalah rentang keutamaan, yang satu lagi adalah rentang diperbolehkan. Nah, lebih dari itu sudah rentang yang bermasalah, karena berpotensi seseorang malah masuk ke posisi yang tidak tepat. Maka lihat, di awal ini pencegahannya juga begitu tinggi. Termasuk kalau kita melihat definisi haram. Haram itu kan kalau haram ya, haram. Ya haram sebetulnya. Haram itu kan terdiri dua kata, dua makna. Yang pertama mulia, satu lagi dilarang, terlarang. Nah, kalau ya apapun artinya, tapi kalau secara hukum fikih, haram yang berarti kalau dikerjakan dia berdosa, ditinggalkan dia berpahala. Nah, pertanyaan paling mendasar, yang mendapatkan pahala dari meninggalkan perbuatan haram tadi itu yang mana? Apakah yang diam? Misalnya kita sekarang alhamdulillah sedang mendengarkan Mutiara Pagi, berbincang bersama dengan izin Allah, semoga termasuk kajian ilmu. Kita kan otomatis tidak main judi, otomatis tidak minum-minuman keras, otomatis tidak melakukan berbagai maksiatan yang kasat mata lainnya. Apakah secara otomatis ketika kita duduk seperti ini, mendengar seperti ini, kita akan mendapatkan pahala dari menghindari yang haram? Jawabannya, kalau menurut ulama, tidak. Jadi yang mendapatkan pahala menghindari yang haram, itu mereka yang tergoda untuk akan mengerjakan yang haram. Jadi kalau posisi kita, lah kita pun tergoda pun tidak. Tapi jangan menggoda-godakan diri. Jadi di konteks ini kita bisa lihat bagaimana kemudian pahala pencegahan itu gede banget. Ketika misalnya ada terbersit na'udzubillah min dzalik, perbuatan mendekati zina, maka kemudian ada perlawanan luar biasa. Nah, perlawanan itu dalam hati, dalam diri dan sebagainya, akhirnya batal mengerjakan. Itulah yang mendapatkan pahala besar, karena dia struggle untuk melawannya. Ada seseorang yang dulunya pemabok, kemudian dia bertaubat. Lalu suatu saat dia merasakan godaan berat betul untuk menyentuh minuman keras. Nah, setiap usaha dia sampai semuanya, kadang dia cuma diem saja gitu kan, menahan, ya Allah tolonglah hamba dan sebagainya, hingga akhirnya tidak dilaksanakan. Itulah yang mendapatkan keistimewaan dan pahala haram, menghindari yang haram luar biasa. Dari sini kita bisa melihat bahwa reward yang Allah berikan itu untuk sesuatu yang dikerjakan di awal, kemudian untuk sesuatu yang sifatnya dicegah dan sebagainya, itu besar sekali. Pun bahkan kita jangan lupa, Nabi SAW sudah mengingatkan, ikhtanim khamsan qabla khamsin, ingat lima sebelum lima. Itu semua yang lima sebelumnya itu dalam posisi istimewa, dalam posisi pencegahan, dalam posisi kesempatan. Macam-macam, dimulai dari luang, kemudian sampai ujungnya ke hidup sebelum mati. Ya kalau sudah mati tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Hanya sedikit amal yang bisa terus berlanjut. Tapi kalau hidup, amal itu peluangnya masih banyak sekali. Nah, inilah terkait dengan agama kita. Dan agama kita yang syamil, mutakamil, lengkap dan menyeluruh ini tidak hanya kemudian membahas dalam konteks sisi ukhrawi saja, dunianya pun juga tak luput. Kita bisa melihat bagaimana kemudian ada banyak sekali arahan-arahan dari Allah dan syariat Rasulnya yang kemudian menunjukkan bagaimana vitalnya pencegahan ini untuk kesehatan kita, kesuksesan kita dan sebagainya. Maka nanti kita akan berbincang dan berdiskusi, karena tadi kami juga sudah dikode, ada telepon masuk. Nah, mungkin nanti kita bisa memperbanyak diskusi juga tentang bagaimana pencegahan ini bisa kemudian menyelamatkan kita dunia ataupun akhirat. Bagaimana kemudian pencegahan ini secara kesehatan pun juga memegang porsi yang istimewa, baik fisik ataupun mentalnya. Mungkin demikian sebagai pengantar, Mbak Eta, silakan.
2: Iya, baik. Baik, terima kasih Dr. Ega yang sudah memberikan pengantar singkatnya dari apa yang kita bahas ya untuk hari ini, cegah sebelum sesal terjadi. Karena biasanya kalau penyesalan itu selalu di belakang ya, dokter ya.
3: Kalau di depan pendaftaran
2: benar sekali. Baik. Nah, mendengar kami buka sesi untuk Anda ingin gabung sama kami interaktif ya di 08 11 7179 1, bisa WA atau di 0717 943 01. Dan di kebersamaan kita untuk hari ini cukup panjang ya, masih waktu kita hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, Dr. Ega, sebelum nanti kita bacakan WA juga, tadi juga ada telepon ingin bergemur sama kita ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Nah, penyesalan atau cegah sesal sebelum terjadi, kalau dalam sisi Islam sendiri nih, Dr. Ega, Oke, sebelum ke pertanyaan saya, kita akan menelpon aja dulu ya. Siap. Kita utamakan pendengar kita terlebih dahulu. Silahkan. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
4: Saya Pak Sofian.
2: Oh, Pak Sofian. Baik, boleh Pak Sofian langsung ke Dr. Ega.
4: Assalamualaikum Dr. Ega.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sofian. Silakan.
4: Sudah lama saya tidak bertanya, tidak ada apa. Belum banyak kesibukan.
3: Masya Allah.
4: Buku dunia nih, anu, Pak Dokter.
3: Ya, silakan Pak.
4: Jadi saya ingin tanya Pak Dokter ya.
3: Ya.
4: Pertama kali kan ini menjelang hari korban, nggak apa-apa kan bertanya masalah ini kan?
3: Semoga bisa membantu, silakan.
4: Jadi banyak masalah berkorban ini, kadang-kadang kata dia yang si korban nggak bisa makan daging korban, yang separuh bisa. Jadi saya ingin bertanya yang sebenar ini Pak Dokter Ega ya. Jadi bagaimana pencerahannya Pak Dokter Ega? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap pertanyaannya Dokter Ega ya?
3: Bisa.
2: Boleh. Baik, silakan Dokter.
3: Baik, secara umum makan daging kurban itu adalah sunnah. Jadi jangan satu saja yang tidak bisa kita makan itu adalah nazar. Kurban yang nazar, yang sifatnya ya saya, tapi gini, kita kembali dulu, nazar itu sebaiknya jangan dibiasakan, karena itu tuh tidak mengubah apapun sebetulnya. Itu tuh hanya ya keluar dari orang-orang yang kikir gitulah. Jadi makanya sebagian ulama di berbagai mazhab itu cenderung kalau nazar itu batalkan saja tapi bayar kafaratnya. Nah, daripada repot-repot begitu, pokoknya jangan dibiasakan nazar. Tapi secara hukum hanya nazar saja yang kemudian kita enggak nyentuh. Yang lainnya itu bisa, misalnya akikah, misalnya kemudian kurbannya itu sendiri itu bisa. Terlebih kalau untuk kurban itu bahkan ada amanah untuk mencicipi, itu salah satu daging paling berkah di dunia tuh. Jadi di konteks ini sampai kemudian ulama itu membuat perbandingan. Tapi perbandingan ini adalah perbandingan umum ya, bahwa Nabi itu mengisyaratkan ada yang akan dijadikan hadiah, ada dijadikan sedekah, ada yang untuk diri sendiri, entah disimpan atau dimakan. Nah, maka perbandingan itu yang kemudian membuat beberapa ulama mengambil ijtihad sepertiga untuk diri sendiri, sepertiganya untuk fakir miskin, sepertiganya untuk khalayak umum. Jadi mau miskin, mau biasa dan sebagainya dapat. Gitu. Nah, jadi kalau fokusnya adalah makan-makan, bahkan kalau perlu bisa disembelih terus kemudian langsung dibagi ramai dan sebagainya. Apalagi kalau dulu dalam konteksnya itu kan penyembelihan itu sendiri ya. Jadi kalau di Indonesia aja yang kemudian di berbagai kearifan dikumpulkan, tapi saya pikir di berbagai belahan daerah di Indonesia sendiri pun juga masih ada yang berbeda-beda. Dulu kami pernah dengan membersamai Allah yarham mertua kami dan sebagainya, itu ketika Idul Adha di waktu itu sembelih sendiri di rumah, kemudian dagingnya baru dibawa ke panitia kurban untuk didistribusikan diatur. Nah seperti itu, sehingga kembali ke konteks, nikmati saja, jangan ragu. Yang jelas untuk kurban ini yang terlarang adalah menjual. Itu aja yang kita jangan sampai menjual tanduknya, kulitnya dan sebagainya. Intinya semuanya disedekahkan atau dinikmati, begitu.
2: Baik, demikian ya Pak Sopian. Lanjut ke telepon berikutnya, Dokter Ega.
5: Ya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, boleh. Apa kabar, Pak Mat Irwan?
6: Kabarnya, alhamdulillah. Lagi baik.
2: Lagi baik ya. Baik. Boleh silakan Pak Marirwan, langsung saja ke Dokter Ega.
6: Boleh keluar dari tema tentang masalah luar ini ya.
2: Bisa keluar dari tema katanya dokter.
3: Baik, bismillah.
2: Bismillah.
3: Bisa membantu.
6: Apa ini yang bareta nih,
2: apa? Topik kita. Oh, cegah sesal sebelum terjadi.
6: Oh iya, itu juga menyesal sebelum terjadi. Mungkin tema juga di sini. Tapi ini Bu Pak Ustaz ya.
3: Ya.
6: Saya dululah ketika saya usia masih fisik masih kuat, ekonomi mapan, itu kan tidak berpikir hal-hal yang hanya kehendak nafsu aja yang diikutin. Bahkan berbegini Bu Pak, duh kalau dulu saya ada sebenarnya mungkin saya sudah bisa melakukan ibadah haji. Saya berpikir ke sana kan. Kalau dulu Pak tidak berpikir sama sekali ke arah sana. Yang terpikir bagaimana kehendak nafsu aja yang diikutin. Tapi alhamdulillah Pak selama masa dulu gitu kan tidak pernah terlibat masalah narkoba, masalah perjudian atau masalah dunia gemerlap, bahkan berasa bersih Pak dan narkoba bersih dari tapi yang paling kelemahan saya dulu sering tergoda dan menyewa wanita itu seperti makanya sekarang penyesal. Misal sekarang sudah begini, menyesal kenapa kalau dulu saya bisa ibadah haji kok sekarang jadi menyesal. Penyesalan istilah penyesalan justru berguna bagi saya Pak, justru menata sekarang. Makanya di sini Pak saya hidup sendiri sekarang ini adalah justru muhasabah bagaimana supaya ngasabah. Kalau Pak Allah masih memberikan jodoh ya alhamdulillah, kalau tidak memberikan jodoh lagi ya nggak apa-apa karena mungkin kebelakang sudah seringlah seperti bagaimana penyesalan saya itu Pak Ustaz, apakah termasuk ibadah juga karena penyesalan begini sudah bisa ibadah haji kalau tidak seperti dulu. Nah itu aja Pak Ustaz, terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ya, kita
3: bisa sambung
2: lagi ya, Dokter Ega ya. Baik. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik. Boleh silakan Pak Zulfaizer, apa kabar?
7: Baik, sehat ya.
2: Amin, baik. Silakan.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi Pak Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul, silakan.
7: Seminggu yang lalu lah Pak Dokter ya. Saya ini mungkin hampir gejala apa stroke apa Pak Dokter ya. Ngomong tuh enggak bisa Pak Dokter, malam-malam tuh ya. Enggak bisa ngomong saya kan. Jadi paginya tuh tapi nyaman udah ngomong udah baik udah. Tapi diantar juga sama keluarga ke dokter ya, ke Nyelanding sana. Jadi kata dokter, ini harus di impus nih kan, karena diperiksa di dada saya karena kencang benar tarikannya kan gitu kan. Jadi ya saya jangan sampai menyesal Pak Dokter. Jadi saya ikut aja lah. Kata Pak Dokternya bilang begitu ya, saya ikutlah sampai 2 hari mungkin lebih di impus. Nah, kemudian sekarang ini agak nyaman lah penyembuhan, sekarang pemulihan lah Pak Dokter.
2: Alhamdulillah.
7: Iya, mudah-mudahan ya Allah. Jadi jadi masalah akhirat juga saya berpikir begitu Pak Dokter. Jangan sampai penyesalan ini terjadi setelah mati. Jadi sebelum mati ya harus beribadah dulu sebaik mungkin bagaimana yang diperintahkan Allah. Ah begitulah kira-kira. Jadi umpama dunia dengan akhirannya saya persamakan begitu Pak Dokter. Jadi jangan sampai penyesalan terjadi setelah itu. Ini mohon pencerahannya Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Dokter Ega ditanggapi dulu ya. Baik, silakan Dokter.
3: Baik. Terima kasih Pak Dokter. Ada dua berarti Bang
2: Ahmad Irwan dan Pak Zulfaizar.
3: Bismillah. Jadi ini sebetulnya dua-duanya bertalian. Jadi yang pertama memang ketika kita memiliki, jadi pensikapan kita terhadap berbagai amal dan kemudian rasa sesal itu adalah sebuah pensikapan yang runtut. Yang pertama, jika kemudian kita memiliki kesempatan dan sebagainya, diharapkan kita itu mendapatkan pelajaran, ibroh dari orang yang dilakukan orang-orang lain. Contoh misalnya kita lihat ada orang foya-foya kemudian hartanya hilang. Ya sudah, kita jadikan ibrah itu. Jangan sampai kalau kita memilih kesempatan seperti itu, kita ulangi yang dilakukan orang tersebut. Nah, jadi makanya Al-Quran ini kan ada banyak sekali permisalan dan sebagainya. Fungsinya adalah membuat kita untuk mengetahui tanpa kita perlu mengerjakan. Apakah kemudian untuk bisa mengetahui bahaya judi kita harus mengerjakan judi? Na'udzubillah min dzalik, tidak perlu. Nabi SAW itu benar-benar al-maksum. Beliau itu sempat punya kesempatan sekali aja datang ke party era masa lalu lah. Sekedar mau datang saja Allah buat ngantuk. Itu dalam posisi belum jadi nabi, masih pemuda. Sehingga praktis beliau itu tidak punya kemaksiatan. Kalaupun ada kesalahan, ya kesalahan yang kemudian Allah sudah maafkan. Itulah yang membuat beliau menjadi al-maksum, digelari al-maksum. Nah, maka dalam konteks itu, kalau kita punya kesempatan, inilah yang dimaksudkan dengan topik ini. Tetapi kalau kemudian sudah terjadi, nah, atau memang sudah lewat, nah, ini yang cocok dengan yang disampaikan Pak Zulfaizar tadi. Sesal itu masih sangat berguna di dunia. Tapi kalau misalnya kita mau berandai-andai, tentu kan kita berharap, ya Allah, semoga dulu kalau misalnya aku gak tergoda di situ, pasti akan ini. Nah, betul, amalnya masih akan lebih banyak dan sebagainya, betul. Tapi tidak ada perandaian dalam agama kita, maka sesal, selama diiringi dengan taubat, itulah sesal terbaik. Jadi mudahnya, kita itu diharapkan sehat. Jadi kalaupun ada sakit dan sebagainya, kita cegah, kita jaga kesehatan itu. Tapi begitu nanti ternyata sakit atas kuasa Allah, macam-macam lah, meskipun sebagian besar tuh sakit itu juga andilnya dari kita juga. Nah, itu begitu sakitnya muncul, ada solusinya, karena sakit itu juga bukan datang dengan kosong. Ada pahala yang didatangkan, ada dosa yang ikut cabut selepas sakitnya pergi. Jadi itulah yang kemudian sebagai mudahnya bisa menjadi langkah kita. Maka ketika misalnya masa lalu, ya Allah, nah maka ketika itu penuhi dengan penyesalan dan sebagainya, semoga Allah ampuni. Maka terkadang ada orang yang duduk diam, tapi dia menyesali kesalahan masa lalunya dan sebagainya, itu terhitung sebagai orang-orang yang bertaubat. Nah, tapi unik seperti yang disampaikan Pak Zulfaizar tadi, sesal ini harus dilakukan sebelum kita meninggal. Karena kalau di akhirat nanti, sesal itu itulah contoh sesal yang benar-benar tidak ada gunanya. Saking putus asanya orang-orang kafir nantinya, itu mereka akan mengatakan laukung tuturoba. Coba seandainya aku dulu cuma sepedar tanah saja. Karena ya saking melihatnya, aduh, pertanggungjawabannya kok gede banget, konsekuensinya kok sebanyak ini dan sebagainya. Termasuk kita kan juga mengetahui bahwa akhirat itu kan namanya adalah yaumul hasarah, ya, hari penyesalan. Setiap kita itu pasti akan menyesal. Misalnya ada orang berbuat baik gitu kan, melihat, waduh, melihat perbandingan amalnya kalau dia melakukan perbuatan yang lebih baik lagi. Misalnya orang ini sering sholat tepat waktu, tetapi dia sering datangnya itu menjelang takbiratul ikhram, jadi pas komat. Coba kalau kemudian dibandingkan pahala ketika muncul, waduh, coba aku datang tuh sebelum azan. Nah, itu kan pasti ada penyesalan itu. Tapi penyesalan itu kalau makin minim, itu akan makin baik untuk kita di akhirat nanti. Nah, ada yang ekstrim banget, waduh, coba kalau aku sholat. Nah, itu kan ekstrim ya. Nah, ya seperti itu. Maka bismillah, yang ada sekarang, kita tidak ada masalah untuk menyesali masa lalu, asal tidak berpikir untuk seandainya. Dan itu adalah bagian dari taubat yang baik. Tetapi untuk ke depan, maka sebisa mungkin kita bisa memperbaiki sebelum sesal itu terjadi. Mungkin begitu, Mbak.
5: Baik, demikian ya. Lanjut ya, dokter ya, kita akan menelpon ya. Baik, halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, apa kabar Pak Haji Ruslidan?
8: Alhamdulillah, cuma serak-serak begitu.
5: Baik, semoga cepat sembuh ya. Amin. Baik, boleh Pak Haji, silakan ke dokter Ega.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Rusli, silakan.
8: Mungkin yang nama penyesalan ini hampir semua orang mendapat itu. Termasuk saya di antara, jujur saja, saya ini masa mudanya mungkin katakanlah tidak termasuk orang yang baik-baik saja, dan banyak lalai lainnya. Tapi alhamdulillah, seperti kata dokter tadi, saya punya penyesalan yang luar biasa. Makanya saya sampai sekarang itu masih takut dengan kelalaian-kelalaian saya masa muda. Seperti kata Pak bicara yang dua di depan tadi, semuanya penyesalan kan. Tapi ya masih bersyukur kita bisa menyesal kan begitu dokter.
9: Ya.
8: Kalau kita tidak menyesal ini yang mungkin menjadi khawatir kalau kita tidak menyesal. Maka saya selalu berdoa dok. Ya Allah pertemukanlah saya dengan orang-orang alim. Katakanlah seperti ya alhamdulillah lah sekarang ini di RRI saya dipertemukan dengan orang-orang yang berilmu. Jadi inilah penyesalan saya tuh saya selalu mohon kepada Allah beri petunjuk. Mungkin bisa umumnya akan memperbaiki diri ini. Jadi cara saya itu udah kliennya simpel tapi saya rasa benar juga. Pertemukanlah saya dengan ustaz-ustaz, pertemukan dengan teman yang baik-baik. Alhamdulillah kenyataan Allah berikan itu. Inilah cara kita benar-benar. Ini kalau saya jadi apa tidak punya lah. Kalau masa muda tuh saya rasa kalau tidak dengan diperbaikan sekarang ini luar biasa lah saya, diri saya sendiri. Jadi penyesalan penting. Makanya saya katakan benar lah kata ada pepatah penyesalan dahulu pendapatan, penyesalan kemudian tidak berguna. Ini pemahaman saya mengenai penyesalan dok. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Rusli Dan yang di Pangkal Pinang. Boleh Dr. Ega ditanggapi.
9: Siap. Bismillah. Ya terima kasih Pak Haji, itu insight yang saya secara umum juga setuju. Jadi pada prinsipnya ketika kita pasti punya kesempatan dan kesempatan itu adalah hal yang baik, laksanakan. Karena ada banyak sekali, ada telepon lagi, nanti kita komunikasi.
5: Oke, okay, baik. Ya, halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Iya, dengan
10: ini dari Pak Marsikan.
5: Pak Marsikan, baik. Boleh Pak Marsikan silakan langsung ke Dr. Ega.
10: Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marsikan.
10: Mau bertanya ini, kalau umpamanya di YouTube ini dapat di YouTube ya.
9: Yeah.
10: Terus ada bacaan itu wirid katanya Allah apa namanya tuh? Aduh, bisa ini enggak bisa dipakai apa bisa sirik misalnya. Allahumma binuril fatih Muhammadnya. Itu bacanya bisa sirik enggak kalau kita baca itu?
5: Sirik enggak gitu ya.
10: Terima kasih.
5: Baik.
10: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Dua pertanyaan dulu deh ditanggapi Dr. Ega, silakan.
9: Mohon izin untuk yang Pak Marsikan mungkin nanti saya lebih karena sebetulnya kalau dijawab secara umum takutnya nanti membuat ini ya. Jadi secara konteks itu tentang tawasul. Jadi yang disampaikan tadi itu kan bagaimana doa-doa itu mana yang aman, mana yang tidak dan sebagainya gitu kan. Nah itu atau kemudian kita bisa menggunakan ini dan seterusnya, misalnya minta doa kepada orang soleh. Nah itu perdebatannya nanti akan panjang. Jadi kami mohon izin, semoga nanti berkenan guru-guru kami yang lain yang ada di Mutiara Pargi ini untuk membahas tentang tawasul. Yang tawasul ini dasar kalimatnya adalah wasilah. Nah seperti tadi itu, misalnya didoakan begini dan sebagainya. Saya sampaikan secara umum, secara besar dulu ya. Yang pertama, memang akan ada yang memilih untuk yang aman. Dan memang saya pribadi memilih untuk keluar dari khilaf ulama. Jadi memilih yang aman. Jadi artinya

0: yang tinggi. Jadi mungkin semoga nanti akan ada guru-guru kami yang mendengarkan ini berkenan untuk menyampaikan materi tentang tawasul, karena diskusinya itu akan cukup panjang. Mungkin begitu, mohon izin Mbak Marsikan.
1: Iya.
0: Kami tidak belum bisa menyelesaikan karena waktunya tinggal 5 menit. Jadi saya sampai yang tadi Pak Haji Rusli. Baik,
1: iya.
0: Atau mungkin ada WA juga mungkin Mbak biar sekalian.
1: Oh iya, ini ada WA. Iya, nanti mungkin ini pertanyaan terakhir lah gitu ya, Dokter Rega ya, karena kita juga dibatasi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz,
1: saya ingin tanya katanya sederhana saja ini dari Sela di Kota Pangkal Pinang. Mengapa banyak orang itu baru sadar setelah musibah atau masalah itu datang, Ustaz? Terima kasih. Baik. Boleh silakan.
0: Ya, saya cukup mengkombinasikan dengan siapa tadi namanya?
1: Pak Sela.
0: Bu Sela ya, Pak atau Bu Sela ya. Dalam dengan Pak Haji Rusli tadi, karena dua-duanya juga sama. Artinya, ketika misalnya kita memiliki sekali lagi kesempatan untuk bisa mengerjakan sesuatu dan sebagainya, kerjakanlah. Karena nanti sesalnya itu panjang. Masih ingat kan ya yang kisah sahabat Sakaratul Maut yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkunjungnya. Ini hadis ini juga nanti perlu dicek catatan riwayatnya ya. Berkunjungnya itu selepas sudah dimakamkan. Lalu kemudian kan ditanya ke istrinya, apa yang disampaikan menjelang meninggalnya suamimu itu? Itu ada 3 kata ya kalau gak keliru. Di antaranya itu kalau andai saja yang baru, andai semuanya dan sebagainya. Nah andai saja yang baru itu kan ketika beliau mau berpulang itu ada dulu, teringat pahala ketika dulu itu memberikan pakaian atau selimut atau ya penghangat lah yang untuk menghangatkan seseorang yang minta. Nah waktu itu dikasihkan yang lama. Nah begitu melihat potensi pahalanya kalau yang baru, maka komentarnya langsung ya coba kalau dapat yang baru. Satu lagi ketika berkomentar andai semuanya. Nah Nabi SAW kan juga memberikan arahan waktu itu. Jadi ada dia itu ngasih roti yang akhirnya dipotek separuh ya, karena dia juga lapar kan mau makan gitu. Nah begitu lihat potensi pahala kok dikasih gitu, wah coba semuanya. Nah sebagai contoh inilah yang terjadi. Bahkan dalam amal soleh saja kita tuh seperti mendapatkan sebuah cambukan untuk bisa mengerjakan yang lebih. Nah ketika misalnya kita gagal di konteks itu, jangan salah, Allah masih membuka peluang pahalanya berupa sesal tadi itu. Tapi sesalnya itu adalah sesal-sesal yang produktif, sesal yang supaya tidak mengulang lagi. Kalau kemudian kita ngerjain, nyesel, ngerjain, nyesel, ngerjain, nyesel, ya sampai kapan kita mendapatkan ibrohnya? Kita berulang lagi melakukan hal yang sama, nanti jatuhnya ya seperti peringatan Nabi SAW juga, yang seorang muslim itu gak jatuh ke lubang yang sama 2 kali loh. Artinya kalau udah 1 kejadian, ya kita ambil ibroh biar gak terulang lagi. Maka di konteks itulah kemudian penyesalan itu memiliki peran yang sangat penting. Agar nanti suatu saat ketika misalnya, ya katakanlah ada orang yang baru sadar, habis dari melakukan maksiat, begitu mau mengerjakan lagi, ingat, aduh berat sekali dulu itu. Jangan deh, akhirnya itu mencegah dia untuk mengerjakan itu. Itulah sesal yang sangat pas terjadi di dunia. Termasuk kemudian sesal yang sifatnya tadi menjadi taubat. Jadi begitu, taubat itu tidak mungkin terjadi kalau tidak diawali dengan sesal. Seseorang kalau sampai merasa suci itu sudah salah secara fitrah. Jadi adanya dia itu begitu, ya Allah salah aku. Maka Nabi SAW itu kan sering mengingat hal-hal yang kecil dan itu menjadikan beliau itu bertaubat. Padahal beliau itu kan al-maksum. Nah dalam konteks ini kita pun juga akan sering mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Dan diharapkan itu menjadi cikal dari taubat kita. Dan itulah contoh sesal yang begitu berguna. Dan diharapkan kita dalam perenungan itu sering, ya Allah coba, ya Allah astagfirullah, astagfirullah dan sebagainya. Kita buat supaya tidak terulang lagi, supaya yang lalu itu berkenan Allah ampuni. Nah itulah contoh sesal yang menarik dan paripurna. Baik, mungkin sudah ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Terkait waktu juga,
1: baik.
0: Saya izin untuk closing.
1: Baik, silakan dokter.
0: Maka inilah yang kemudian kita harapkan. Sesal yang diharapkan produktif untuk diri kita itu ada. Tetapi di atas semua itu, kita berharap supaya kita bisa meminimalkan sesal-sesal itu terjadi. Kita bisa lebih bijak, lebih dekat dalam agama. Dalam hal ini kita akan tahu, ketika kita berilmu kita akan memahami bahwa oh yang itu tidak boleh dikerjakan karena berbagai hal-hal dan yang akan negatif lain yang akan terjadi. Nah semoga Allah ridho dengan semua ikhtiar kita mencegah ini,

0: menjadi satu hal yang vital bagi kita, menjaga supaya fisik kita pun juga terjaga, menjaga berbagai amalan dan amal ibadah kita dengan sebaik-baiknya, agar jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari, bahkan menyesalnya jangan sampai naudzubillah menzalik timbulnya baru di akhirat. Maka milikilah ikhtiar untuk selalu mencegah, selalu beramal sebaik-baiknya, dan ketika terjadi sesal itu digunakan sebagai pencegah agar tidak terulang lagi. Mungkin demikian, kurang lebihnya kami dalam bersama, mohon maaf, kami kembalikan kepada Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ega yang sudah hadir di studio untuk hari ini. Terima kasih juga buat semua pendengar yang sudah gabung. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita ya. Dan yang pastinya esok kita akan kembali menyapa Anda. Kami bertugas mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Somalia dengan Bangka Belitung sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menghadirkan rangkuman peristiwa Babel Sepekan pada edisi minggu kedua bulan Mei 2026. Kita awali dari hari Senin 11 Mei 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka telah melakukan fogging tindak lanjut merebaknya malaria di Dusun Bubus Kecamatan Belinyu. Selengkapnya Ratna Gusari melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka melakukan fogging atau pengasapan di Dusun Bubus, Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Fogging dilakukan sebagai langkah cepat melakukan penanganan kasus malaria yang merebak di Dusun Bubus. Upaya ini dilakukan untuk membasmi nyamuk Anopheles yang menjadi penyebab penularan malaria sehingga mencegah tidak meluasnya penyebaran penyakit malaria di daerah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi menuturkan untuk hasil pemeriksaan sementara sebanyak 19 warga dinyatakan positif malaria. Selain itu terdapat tambahan 15 warga lainnya yang masih menjalani pemeriksaan laboratorium setelah hasil screening awal menunjukkan indikasi terpapar malaria.
2: Jadi sampai hari ini untuk total kasus yang dirawat, 19 kasus positif yang sudah konfirmasi lab. Dalam 2 minggu terakhir kita sudah melakukan screening terhadap 295 populasi beresiko dan ditemukan 15 positif RTP yang akan kita konfirmasi sebagai golden standard itu dengan pemeriksaan laboratorium. Kalau yang sudah terkonfirmasi 19, yang dalam tahap konfirmasi 15.
1: Sementara Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan dirinya telah turun langsung ke lokasi melihat kondisi warga sekaligus memantau proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan petugas medis. Melihat jumlah kasus yang terus bertambah, pemerintah Kabupaten Bangka akan segera menetapkan status kejadian luar biasa KLB malaria agar penanganan dapat dilakukan secara maksimal.
3: Cara hidup sehat, cepat berobat kalau misalnya merasa sakit, karena ini sudah wabah ya, wabah malaria. Juga tim dari puskesmas turun, tim puskesmas kesehatan turun, Pak Kapolsek juga datang, kita menyaksikan langsung karena saya akan mengambil keputusan untuk menetapkan kejadian luar biasa malaria di Kabupaten Bangka.
1: Selain fogging, petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga, penyuluhan pola hidup bersih dan sehat serta membagikan obat pencegahan bagi masyarakat yang berisiko terpapar. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan, menghindari genangan air serta menggunakan kelambu atau obat anti nyamuk untuk mencegah gigitan nyamuk penyebab malaria. Warga yang mengalami gejala seperti demam tinggi, menggigil, sakit kepala dan tubuh lemas diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
0: Masih pada hari yang sama, Satpol PP Kabupaten Bangka menggerebek pabrik arak yang terdapat di Sigambir, Desa Arwai, Kecamatan Pemali. Dalam giat tersebut diamankan satu jerigen arak berisi 18 liter sebagai barang bukti. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan. Satpol PP Kabupaten Bangka menggerebek pabrik arak di Sigambir, Desa Arwai, Kecamatan Pemali. Dalam giat tersebut, Satpol PP menemukan aktivitas pembuatan arak dan barang bukti arak dalam jeriken. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengungkapkan pihaknya mendapat informasi adanya pabrik arak dari media sosial. Masyarakat resah dengan keberadaan pabrik arak karena menjual bebas minuman beralkohol tersebut.
4: Jadi kami tertipkan, kami ambil penyitaan kemarin ada satu jerigen lah yang sudah menjadi araknya itu sebagai barang bukti lah. Kita amankan karena ini melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2013 tempat minuman beralkohol. Memang arak ini boleh dibuat kalau untuk kepentingan adat lah, misalnya untuk ritual mereka sembahyang atau apa silakan saja. Tapi jangan lupa itu ada kadar alkoholnya. Alkoholnya kalau kita lakukan pemeriksaan itu 18-24%. Itu golongan C ya, sangat tinggi sekali. Jadi itu sangat tidak boleh dijual sembarangan kepada masyarakat.
0: Ahmad Suherman menambahkan pabrik arak tersebut masih tergolong skala kecil namun produksinya cukup banyak. Arak dijual bebas di seputaran Kecamatan Pemali dan Sungai Liat. Selanjutnya Satpol PP akan memanggil pemilik pabrik arak tersebut untuk dimintai keterangan. Satpol PP juga sedang memburu pabrik arak dengan skala yang lebih besar yang informasinya terdapat di Kecamatan Pemali.
4: Juga ada yang besar di daerah Kemal ini, masih kita cari lah keberadaannya, karena kemarin kita gagal juga cari itu. Informasi yang kita dapat belum maksimal kemarin. Kami juga memohon informasinya kalau ada yang memang berjualan untuk dijual pas sembarangan, dijual ke masyarakat, lapor ke kami.
0: Sebelumnya, Satpol PP telah mengamankan 3 orang anak di bawah umur yang minum minuman keras jenis arak pada gelaran Festival Kuliner HUT Kota Sungai Liat. Dari hari Senin, kita beralih ke hari Selasa 12 Mei 2026. Kabupaten Bangka resmi ditetapkan sebagai daerah memiliki kejadian luar biasa atau KLB malaria per 11 Mei 2026. Selengkapnya, Ratna Gusari melaporkan.
1: Kabupaten Bangka resmi menetapkan status kejadian luar biasa KLB malaria setelah jumlah kasus yang ditemukan mencapai 32 orang. Penetapan tersebut telah ditandatangani oleh Bupati Bangka sebagai langkah percepatan penanganan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati Bangka Ferry Insani menyebutkan penetapan status KLB dilakukan karena Kabupaten Bangka sebelumnya telah dinyatakan eliminasi atau zero malaria sejak tahun 2014. Kondisi ini membuat tidak adanya ketersediaan obat malaria di fasilitas kesehatan karena kasus malaria sudah tidak ditemukan setelah Bangka ditetapkan sebagai wilayah zero malaria.
5: Dulu kita eliminasi malaria ya, 2014 kita sudah nyatakan zero malaria. Tiba-tiba dia muncul 32 kasus loh, banyak loh. Dan itu banyak sekali. Di samping DBD ya, DBD juga banyak karena musimnya lagi musim. Maka kita langsung fogging, kita langsung screening segala macam. Saya tetapkan KLB. Kalau itu ya bagaimana kita mendapatkan obat? Kita nggak tersedia obat malaria karena kita sudah nol, sudah zero.
1: Menurut Bupati Bangka, dengan adanya status KLB malaria, pemerintah daerah dapat mempercepat distribusi obat-obatan, penanganan pasien, hingga langkah antisipasi penyebaran penyakit di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bangka juga memastikan seluruh pasien malaria tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, termasuk warga yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, menuturkan pihaknya telah mengajukan dalam anggaran BTT untuk penanganan malaria tersebut.
6: Pengaruh dalam penanganan malaria tentu saja dengan ditetapkan sebagai KLB, maka kita juga mengusulkan anggaran BTT kepada pemerintah daerah untuk penanganan kasus malaria di Kabupaten Bangka.
1: Selain penanganan medis, pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga mulai meningkatkan pengawasan di wilayah yang ditemukan kasus malaria serta mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari gigitan nyamuk. Masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, menggigil, sakit kepala, dan lemas yang mengarah pada gejala malaria.
0: Masih di hari yang sama, Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang menjatuhkan teguran hingga SP2 kepada juru parkir. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Dinas Perhubungan di Subkota Pangkal Pinang memberikan teguran kepada sejumlah juru parkir yang dinilai melanggar aturan kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepala UPTD Pengelola Personal Teknis Perhubungan di Subkota Pangkal Pinang, Weli Aridwan, mengatakan, hingga Mei 2026 pihaknya telah mengeluarkan surat peringatan atau SP2 kepada beberapa juru parkir. Ia menjelaskan sejauh ini belum ada juru parkir yang diberhentikan sebab prosesnya masih berada pada tahap SP2. Menurut Weli, pemberhentian juru parkir dilakukan melalui prosedur bertahap mulai dari SP1, SP2 hingga SP3. Pelanggaran ditemukan diantaranya penunggakan setoran dan aduan masyarakat yang telah terbukti.
8: Untuk tahun ini yang dilakukan pemecatan baru sampai SP2 kait juru parkir pasar pagi. Jadi kami sudah sampaikan ke beberapa orang yang dapat SP2 bahwa SP3 sudah pemutusan kontrak atau tidak diberlakukan lagi menjadi juru parkir pasar pagi. Kalau pemecatan, pertama kan harus melalui prosedur, biasanya SP1, SP2, SP3. Nah, biasanya pertama adanya penunggakan setoran, misalnya sehari nggak nyetor, dua hari nyetor. Kami kasih peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, akan kami berhentikan. Itu mengenai setoran ke retribusi parkirnya.
7: Namun demikian, untuk pelanggaran berat di Subpangkal Pinang dapat langsung mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian tanpa harus menunggu tahapan surat peringatan. Selain itu, di Subpangkal Pinang juga memastikan akan memberhentikan juru parkir yang terlibat tindak kriminal.
0: Dari hari Selasa kita beralih ke hari Rabu 13 Mei 2026. Ketua Umum KONI melantik pengurus KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2026-2030. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
9: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengukuhkan dan melantik pengurus KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2026-2030 di kantor Gubernur Babel Rabu 13 Mei. Pada periode ini Ketua Umum KONI Babel Ricky Kurniawan, Sekretaris Umum Pramayoga, dan Bendahara Umum Supartono. Marsiano mengucapkan selamat kepada jajaran kepengurusan KONI Provinsi Babel masa bakti 2026-2030 yang baru saja dilantik.
10: Tantangan dan tanggung jawab Bapak Ricky beserta teman-teman pengurus KONI untuk betul-betul kepercayaan yang diberikan oleh Gubernur beserta jajaran pemerintah daerah, oleh DPRD beserta jajarannya, oleh masyarakat olahraga Kepulauan Bangka Belitung kepada KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini harus dibayar dengan prestasi atlet-atletnya. Bangka Belitung di dalam keikutsertaannya dalam beberapa event olahraga telah menunjukkan prestasi yang juga membanggakan dan alhamdulillah.
9: Sementara itu, Gubernur Babel diwakili Penjabat Sekda Babel Ferry Aprianto mengatakan Pemprov mengucapkan selamat kepada kepengurusan KONI Provinsi Babel yang baru. Ia berharap amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, semangat pengabdian, dan komitmen untuk memajukan dunia olahraga di daerah.
10: Kehadiran Bapak beserta rombongan merupakan suatu kehormatan dan menjadi penyemangat bagi kami semua. Khususnya bagi insan olahraga di daerah ini untuk terus meningkatkan prestasi dan majukan dunia olahraga.
9: Sementara Ketua KONI Bangka Belitung Ricky Kurniawan mengatakan setidaknya memahami bahwa kondisi keuangan daerah tahun ini sangat berat. Namun di tengah tantangan tersebut, dukungan gubernur sangat luar biasa dalam memfasilitasi terselenggaranya pelantikan ini.
10: Pemerintah provinsi sangat luar biasa dalam memfasilitasi terselenggaranya pelantikan ini. Ini adalah wujud komitmen, bentuk komitmen dari pemerintah provinsi terhadap pembinaan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9: Dalam kepengurusan yang baru ini, kata Ricky, bukanlah tentang saya, melainkan tentang kita. Ia berharap semuanya dapat terus bersinergi agar mampu menoreh prestasi yang melampaui capaian periode sebelumnya.
0: Masih pada hari yang sama, pemerintah Kabupaten Bangka akan menggelar dua kali pasar murah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya Bus Tommy Ahmad melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai mematangkan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH untuk periode 30 tahun ke depan, masa 2026-2056. Dokumen ini diproyeksikan menjadi instrumen vital atau kompas ekologis dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Belitung Amran Sah Muslimin mengatakan hal ini menyangkut pembangunan di Provinsi Bangka Belitung sehingga harus dilibatkan seluruh organisasi perangkat daerah OPD yang terkait untuk perencanaan pembangunan. Maka dari itu sangat dibutuhkan masukan dari instansi-instansi yang terkait, baik OPD, lembaga swadaya masyarakat, dan juga akademisi.
12: Ini juga harus dilibatkan seluruh OPD yang terkait ya untuk perencanaan pembangunan kita. Karena ini rencananya perda ini selama 30 tahun. Jadi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH ini itu berlaku dari tahun 2026 sampai dengan 2056, 30 tahun.
11: Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup DLHK Babel Edwin Setiadi mengatakan agenda utama saat ini adalah menyepakati indikator kinerja utama atau IKU yang akan menjadi parameter keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Bangka Belitung. Menurut Edwin, IKU RPPLH terdiri dari berbagai poin strategis diantaranya indeks kualitas lingkungan hidup yang mencakup 4 variabel krusial, indeks kualitas air, indeks kualitas lahan, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas udara. Selain EKLH, fokus lainnya mencakup formulasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, indeks perilaku ramah lingkungan, serta target pengelolaan persampahan wilayah. Edwin menjelaskan adanya peta indikatif yang memberikan 4 arahan utama terhadap pemanfaatan wilayah, yaitu daerah yang dicadangkan, dimanfaatkan secara optimum, dipulihkan, dan dilindungi.
13: Nah, dari peta IGT itu kita susun tadi arahan terkait dengan 4 tadi. Nah, itu yang akan kita terjemahkan nanti ke dalam arahan pemanfaatan pengelolaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kita selama 30 tahun ke depan. Harapannya nanti apa yang kita formulasikan ini paling tidak menjadi payung kita, kalau Ibu Ningsi tadi bilang kompas ekologis kita, bagaimana kita mengelola lingkungan Bangka Belitung ini 30 tahun ke depan. Artinya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita, pembangunan kita tetap jalan, namun ekonomi tetap jalan itu lingkungan kita juga tetap terjaga.
11: Senada, Ketua Tim Perencanaan Lingkungan Hidup DLHK Bangka Belitung Ningsih Tasri menambahkan penyusunan ini merujuk pada regulasi terbaru yakni PP nomor 26 tahun 2022, tahun 2025 dan Permen LHK nomor 27 tahun 2025.
14: Kayaknya untuk periodenya 2026 sampai 2056. Tapi sebetulnya di dalam jangka waktu yang 30 tahun ke depan itu kan nanti ada kebijakan, strategi sama program gitu ya. Yang sebenarnya kita harus mengacu ke 4 rencana pokok yang sudah diatur di regulasi yang terkait dengan RPPLH.
11: Sementara itu, meski berjangka panjang, kata Ningsih, dokumen ini tidak bersifat kaku, pemerintah akan melakukan pemantauan ketat secara berkala.
0: Dari hari Rabu kita beralih ke hari Kamis 14 Mei 2026. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka bekerja sama dengan Karantina Bangka Belitung mengawasi pintu masuk hewan kurban dari luar daerah. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan. Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka bekerja sama dengan Karantina Bangka Belitung mengawasi pintu-pintu masuk hewan kurban yang berasal dari luar daerah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka Krisna Ningsih mengungkapkan pengawasan di pintu masuk hewan kurban sapi dan kambing utamanya dilakukan oleh pihak Karantina Bangka Belitung. Kemudian Karantina Bangka Belitung memberikan informasi bahwa sapi-sapi atau kambing yang masuk khususnya ke Kabupaten Bangka telah dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku atau PMK dan telah mendapat vaksinasi PMK sebanyak 2 kali.
15: Kemudian untuk setelah datang ke kantong-kantong mungkin kami perlu, sekarang kan kita sedang defisit anggaran, jadi mungkin kami untuk menjangkau yang jauh-jauh mungkin agak kesulitan, tapi kami berusaha semaksimal mungkin akan kami datangi dan kami periksa apakah sapi itu betul sehat.
0: Krisna Ningsih menambahkan sebelumnya saat menjelang Idul Fitri, sapi yang masuk banyak berasal dari daerah Madura, namun menjelang Idul Adha sapi banyak berasal dari daerah Lampung. Pemeriksaan hewan kurban dari luar daerah yang masuk ke Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Bangka, untuk menghindari mewabahnya PMK. Sebelumnya peternak sapi di Sungai Liat, Abbas, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka untuk memeriksa hewan-hewan ternak secara berkala.
16: Alhamdulillah ya, kalau di sini seminggu sekali tugas datang ya untuk ngecek. Kalaupun tuh ada kendala misalnya sakit, entah apa, misalnya ada gejala, kita telepon mereka.
0: Masih pada hari yang sama, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka masih menunggu arahan pimpinan daerah terkait nasib guru honorer atau non-ASN pasca terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Selengkapnya Bustomi Ahmad melaporkan.
17: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka masih menunggu arahan pimpinan daerah terkait nasib guru honorer atau non-ASN pasca terbitnya Surat Edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. PLT Kepala Dindikpora Bangka Vini Awilia menyampaikan, arahan pimpinan daerah tersebut akan memberi kepastian terkait perpanjangan penugasan maupun penggajian guru non-ASN yang telah terdata di data pokok pendidikan atau Dabodik sebelum Desember 2024.
18: Ininya dari atasan, kami kan belum tahu arahannya cemane.
19: Kan dibahas juga dengan Pak Bupati, dengan Pak Sekda.
17: Ia menjelaskan terbitnya SE nomor 7 tahun 2026 tersebut menjadi dasar hukum daerah untuk melindungi nasib para guru honorer yang saat ini masih mengajar di sekolah negeri. Menurut Vini, terbitnya surat edaran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan baik di tengah masa transisi penataan tenaga non-ASN. Ia menyebut saat ini masih ada ratusan guru honorer di Kabupaten Bangka yang selalu berharap kepastian agar tetap diperpanjang dalam penugasannya.
0: Dari hari Kamis kita beralih ke hari Jumat 15 Mei 2026. Kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Belitung Timur masih didominasi pasokan dari luar daerah. Selengkapnya Septrianingsih melaporkan.
20: Kebutuhan hewan ternak di Kabupaten Belitung Timur masih didominasi pasokan dari luar daerah. Hal itu disebabkan kemampuan peternak lokal dalam memenuhi kebutuhan sapi kurban masyarakat masih terbatas. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Belitung Timur, Teri Siahati, mengatakan saat ini kontribusi sapi lokal baru mampu memenuhi sekitar 40% dari total kebutuhan hewan kurban di daerah Belitung Timur. Meski masih tergantung pada pasokan luar daerah, Teri Siahati menilai perkembangan peternakan lokal mulai menunjukkan tren positif. Jika pada tahun sebelumnya kontribusi sapi lokal hanya berada di kisaran 30%, kini meningkat menjadi sekitar 40%.
21: Walaupun memang ini kan perlahan-lahan naik nih, maksudnya masyarakat sudah mulai melirik sapi-sapi lokal yang memang rata-rata sapi lokal kan sapi Bali yang memang ini dari peternak-peternak lokal. Tapi memang tetap datangnya hewan-hewan ternak sebagai persediaan untuk Idul Adha itu masih didominasi dari luar. Perlahan-lahan sih memang ininya gitu kan, tapi memang sudah mulai banyak sih kita lihat banyak yang sudah mulai mencari hewan-hewan kurban dari peternak-peternak lokal.
20: Tadi si optimis kemampuan peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Ia pun menargetkan kontribusi sapi lokal secara bertahap dapat mencapai 60-80%. Untuk mendorong peningkatan populasi ternak lokal, Dinas Pertanian dan Pangan Belitung Timur juga menjalankan program perguliran ternak. Program tersebut dilakukan dengan melibatkan kelompok peternak yang sebelumnya telah menerima bantuan ternak untuk kemudian membantu kelompok peternak baru.
0: Masih pada hari yang sama, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Bangka melaksanakan seleksi calon peserta untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 pada bulan Agustus mendatang. Selengkapnya Bustomi Ahmad melaporkan.
17: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuartca Bangka melaksanakan seleksi calon peserta untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 diselenggarakan pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata atau Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Ketua Pelaksana Kegiatan Ujang Suprianto mengatakan, seleksi calon peserta diikuti sejumlah 82 anggota pramuka tingkat penggalang dari masing-masing kuartir kecamatan se-Kabupaten Bangka.
22: Seleksi peserta kontingen Jambore Nasional tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Cibubur pada tanggal 13 hingga 21 Agustus yang akan datang. Nah, diikuti kurang lebih 82 orang perwakilan dari pramuka penggalang di tingkat kuartir ranting atau tingkat kecamatan sekuartir cabang Bangka, sekabupaten Bangka. Mulai tanggal 15, 16 dan tanggal 17, 3 hari ya.
17: Ia menjelaskan dari 82 peserta ini akan terpilih sebanyak 32 anggota pramuka yang terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri dengan masing-masing regu sebanyak 8 orang. Menurutnya seleksi dilaksanakan melalui 4 kategori, yakni seleksi administrasi, teknik kepramukaan, tes fisik, dan seleksi wawancara, public speaking, serta attitude. Sedangkan untuk penguji selain dari internal andalan cabang, ada dari Civitas Akademika Impalas, TNI AL, PMI Bangka, serta dari PSC Bangka. Mewakili Bupati Bangka, Staf Ahli Bupati Boyandra menyampaikan, Jamnas 12 yang dilaksanakan bukan hanya sebagai ajang perkemahan, tetapi juga wadah pembentukan karakter generasi muda yang disiplin, kreatif, terampil, dan mandiri, serta juga memiliki jiwa kebangsaan dan kepedulian sosial.
23: Apresiasilah kepada Kuartca Bangka yang sudah melaksanakan seleksi ini dengan baik. Kenapa saya bilang baik? Semuanya ikut di dalam juri. Ada juri dari TNI, kampus, akademisi, kemudian juri dari internal pramuka yang memang berpengalaman yang pastinya. Dan ini tujuannya apa? Semoga nanti hasilnya memang terbaik. Yang dikirim ini orang-orang yang terbaik.
17: Ia berpesan kepada semua peserta untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian seleksi dengan baik. Selalu jaga kesehatan serta jaga pola tidur yang baik karena seleksi dilaksanakan secara berkemah selama 3 hari 2 malam.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke hari Sabtu 16 Mei 2026. Sekaligus berita terakhir Bubble Sepekan kali ini. Sebanyak 306 atlet mengikuti Sungai Liat Triathlon 2026 yang dilaksanakan di Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat Bangka. Selengkapnya Ratna Gusari melaporkan.
1: Sebanyak 306 atlet mengikuti Sungai Liat Triathlon 2026 yang dilaksanakan di Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat Bangka. Jumlah tersebut melebihi target yang diperkirakan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Rismi Wiramadona, mengatakan jumlah itu ada penambahan dari sebelumnya, 287 peserta, yakni di kelas lokal, sprint, dan juga duathlon.
2: Pesertanya di hari ini bertambah jadi 306 sepertinya. Ya, karena ada bertambah di kelas lokal sprint, sama kelas duathlon juga nambah. Jadi di 147, kemudian di kejurnasnya itu ada 160 berapa, jadi 300-an lebih lah.
1: Rismi menjelaskan Sungai Liat Triathlon 2026 ini dilaksanakan berbarengan dengan kejurnas triathlon yang mulai dilaksanakan pada sore nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat, serta besok Minggu 17 Mei untuk kelas triathlon yang biasa diikuti atlet nasional. Senada Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan, event Sungai Liat Triathlon membawa dampak yang signifikan, baik di bidang olahraga, ekonomi, hingga promosi wisata.
3: Nah, ini kan dampaknya banyak. Satu buat olahraga sendiri ya. Olahraga, kemudian hotel-hotel okupasinya insya Allah baik. Kemudian kuliner kita juga orang akan cicipi. Traveling jalan, ya penerbangan juga sebetulnya oke lah. Jadi ini salah satu upaya kita sebetulnya untuk menghidupkan ekonomi Kabupaten Bangka dengan event-event seperti ini.
1: Menurut Bupati Bangka Ferry, pantai di Kabupaten Bangka menjadi salah satu lokasi strategis dan tempat terbaik untuk pelaksanaan olahraga, sehingga mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemajuan daerah dan juga peningkatan ekonomi.
4: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk ke pagi hari ini. Saya masih menemani Anda dan tentunya kita masih hadir dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi. Mendengar Pro 1 baru saja kami hadirkan untuk Anda Bubble sepekan dan hadir setiap minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pilihan musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda di kebersamaan kita pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

0: satu jemaah haji legal, Satgas Pencegahan Haji pada Sabtu kemarin kembali menangkap 32 orang haji legal. Dari jubir Kemenhaj, Suci Anisa mengatakan Indonesia terus memperkuat pengawasan atau pencegahan haji ilegal, dan pencegahan ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian material maupun kendala hukum di Arab Saudi. Dan tentunya pendengar, penggagalan 32 calon jemaah ilegal ini dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan tentunya 32 WNI tersebut akan melakukan ibadah haji dokumen tidak sesuai dengan ketentuan. Demikian informasi pendengar ya, petugas cegah 83 jemaah haji ilegal di Bandara Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini dalam program kita sajian musik dan juga informasi. Berikan sebelum kita akan hadirkan berita nantinya tepat pukul 7 bersama Pro 3, kami hadirkan untuk Anda kembali kali ini informasi perakhiran cuaca di ibu kota di Indonesia untuk edisi 17 Mei 2026, di mana pendengar untuk daerah Sumatera terutama di Banda Aceh dan Pekanbaru berawan tebal, Medan, Padang, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, sementara Jambi hujan disertai petir. Untuk yang ada di Pulau Jawa, terutama di Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, hujan dengan intensitas ringan. Berada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, yaitu Denpasar, Mataram, dan Kupang, hujan dengan intensitas ringan. Kemudian ada di Pulau Kalimantan, terutama di Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, hujan dengan intensitas ringan. Sementara Banjarmasin dan Tanjung Selor, hujan disertai petir. Untuk yang berada di Pulau Sulawesi, terutama di Mamuju, Makassar, dan Palu, hujan dengan intensitas sedang. Kendari, hujan dengan intensitas ringan. Gorontalo dan Manado, hujan disertai petir. Maluku dan Papua, terutama di Ternate dan Manokwari, hujan disertai petir. Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk daerah Merauke, hujan dengan intensitas sedang. Itu mendengar perakhiran cuaca di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Kemudian mendengar, kami akan hadirkan untuk Anda laporan langsung dari reporter kami di pagi hari ini. Kita akan segera tersambung bersama reporter Iwan Aulia Rahman dari kegiatan Panitia Waisak Kabupaten Bangka menggelar Fun Run dan Jalan Sehat. Iwan, laporan Anda.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, saat ini saya melaporkan dari Gedung Juang Sungai Liat, dan saat ini Panitia Waisak Kabupaten Bangka menggelar berbagai kegiatan dalam rangka menyambut hari Waisak atau Trisuci Waisak dengan yang pagi ini dilaksanakan, yakni Fun Run yang tadi sudah dimulai pada pukul 6 pagi dan dilanjutkan, dan baru saja dilanjutkan dengan Jalan Sehat dengan rute dari titik kumpul yakni Gedung Juang Sungai Liat menuju ke Jalan Sudirman, berbelok ke Jalan SD 15, lalu setelah itu memutar kembali ke Jalan Ahmad Yani dan kembali ke Gedung Juang. Dan pendengar, untuk kegiatan Fun Run-nya tadi 5 km dari Gedung Juang melewati Jalan Sudirman menuju Jalan Pemuda lalu memutar ke Jalan Ahmad Yani dan kembali ke Gedung Juang. Dan tadi saya juga sudah berbincang dengan koordinator kegiatan yakni Bapak Aldi yang mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka memperingati hari Trisuci Waisak, dan juga kegiatan ini untuk mengajak masyarakat hidup sehat dengan aktivitas fisik atau berolahraga. Dan pendengar, selain itu juga di samping dari dua kegiatan itu tadi, Fun Run dan juga Jalan Sehat, ada berbagai kegiatan yang sudah digelar sejak kemarin. Jadi kemarin itu ada perlombaan dan juga acara-acara kegiatan lainnya, acara yang dipusatkan di Gedung Juang Sungai Liat ini juga mendapat

0: antusias masyarakat terbukti dari kegiatan fun run itu diikuti oleh 120 peserta, sedangkan tadi jalan sehat juga diikuti oleh ratusan peserta. Dan tadi kegiatan juga dibuka oleh dari Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, Bapak Sarjono, dan hadir juga dari Pemerintah Provinsi Kabupaten Bangka, Bapak Yasir, yang membuka kegiatan tersebut. Dan ini juga diharapkan dengan kegiatan ini dapat membuka semangat kebersamaan, toleransi umat agama dalam momen Hari Waisak. Demikian laporan saya dari Gedung Juang Sungai Liat, kembali ke studio.
1: Dengar demikian laporan dari Irwan Ali Rahman, dan pendengar pukul 7 kita ikuti berita dari Pro 3. Satu lagu terakhir di pagi hari ini kami dengarkan untuk Anda jelang Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.